0: program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Selebihnya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23 lebih 55 menit, jelang tengah malam nanti. dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%± 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Hari Media Sosial di Indonesia yang jatuh pada hari ini 10 Juni tentunya jadi sebuah cerita untuk melihat kembali bagaimana platform digital sudah mengubah cara kita sebagai manusia berkomunikasi, kemudian cara kita juga mencari informasi, sampai cara kita juga membentuk sebuah opini sehingga terciptanya sebuah narasi dengan berbagai macam latar belakang diskusi yang kita komunikasikan dengan orang lain, pendengar. Nah, sementara dalam dua dekade terakhir, memang media sosial ini seolah menjadi salah satu power terbesar ya untuk menyebarkan informasi, karena hanya dengan satu klik saja sebuah informasi ataupun juga peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia sampai ibaratnya di sudut kamar ya, itu bisa diketahui jutaan orang dalam hitungan detik. Tapi tentunya dengan informasi yang saat ini sangat mudah didapatkan, muncul pertanyaan juga ya, sebetulnya masyarakat sudah mendapatkan asupan informasi yang tepat atau belum? Seperti informasi-informasi yang datang hanya sepersekian detik saja kita bisa mengetahui apa yang sedang boom saat ini, termasuk juga dengan boomnya informasi pagi ini tentang naiknya harga BBM Pertamax ya, yang jadi salah satu hal yang diperbincangkan oleh masyarakat sekarang ini. Bahkan di media sosial seperti WhatsApp misalnya, banyak orang berbondong-bondong mengupdate status, menginformasikan pada kontak telepon mereka, seolah berkabar bagaimana pagi ini PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax dan juga Pertamax Green berlaku mulai hari ini, yang tentunya juga membuat orang-orang, utamanya pengguna Pertamax dan juga Pertamax Green, menjadi bercerita juga ya pada akhirnya pada orang-orang sesama pengguna bahan bakar yang sama. Tetapi dalam hal ini, pendengar, PT Pertamina Patraniaga juga sudah menegaskan jika penyesuaian harga yang sekarang ini dilakukan sudah melakukan proses evaluasi sesuai formula yang ditetapkan regulator dan bahkan sudah berkoordinasi dengan pemerintah, pendengar. Dan juga, pendengar, dari Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun juga menyampaikan kalau keputusan penyesuaian harga sudah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan juga harga pasar keekonomian. Jadi penetapan harga jual BBM non-subsidi saat ini tidak dilakukan secara sepihak oleh Pertamina ya. Jadi seluruh proses memang sudah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi nasional, pendengar. Banyak beredar

sederhana saja, kalau biasanya isi 5 liter biaya bertambah Rp19.750, jika 40 liter tentunya biaya bertambah sekitar Rp158.000 sekali isi penuh. Jadi kenaikan ini tentunya disebut sebagai penyesuaian Pertamax setelah lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir. Kalau Anda pengguna Pertamax, pendengar, apakah kenaikan ini juga akan mengubah pilihan BBM Anda? Jadi kita akan lihat reaksi dari masyarakat Indonesia dengan adanya kenaikan Pertamax yang pagi ini sudah berubah angka nih, pendengar, di Rp16.250 per liter. Kebetulan di depan kantor RRI Madiun juga ada SPBU Panjaitan ya, yang tentunya pagi ini banyak orang yang tarik napas sebelum isi full dengan penyesuaian harga pengguna Pertamax. Harapannya juga kebijakan ini tentunya tidak berdampak yang cukup signifikan ya, dengan adanya ekonomi dunia juga yang saat ini bergejolak, pendengar.

0: mulai dari yang kenal ya?
1: Ya, 50 ribu full sampai lumer. Soalnya kita mau OTW jauh.
2: Gus, ngisi BBM jangan sampai luber-lumer. Bahaya.
1: Kok bisa?
2: Kalau ngisi BBM terlalu penuh, bisa merusak bagian yang ada di sekitar tangki. Lawang ini loh jeng, ada batas amannya. Batas pengisian BBM bisa dilihat pada mulut tangki. Usahakan bensin rata dengan lubang tutup tangki bagian bawah. Pengisian bensin gak masalah ketika sedikit melewati batas. Asal jangan sampai luber. Bahayanya nih, ketika BBM luber dan tercecer, khawatir bisa terbakar jika ada pemantiknya. Kalau isi luber, terus tangki bisa rusak. Dan jadi buang-buang BBM yang luber kan, boros jeng.
1: Ya udah, 10 ribu saja bagi rata dengan SPBU yang lain.
2: Hah?

Iya pendengar, ibaratnya orang-orang ataupun juga masyarakat yang sudah lelah ataupun juga sudah jengah juga ya dengan informasi kenaikan harga BBM ataupun juga kenaikan harga-harga yang lain. Tetapi kita harus ingat satu hal, bahwasanya UMKM yang juga jadi salah satu komponen utama perekonomian Indonesia saat sekarang ini juga pastinya sedang mengalami keresahan juga ya dengan sumbangan sektor mereka sebesar 61,9% secara nasional. Apakah mereka juga mendapatkan feedback yang sama juga ketika gejolak ekonomi dunia ini dirasakan oleh saudara-saudara kita juga yang saat ini menjalani bisnis sebagai pelaku UMKM, pendengar. Dan di tahun 2026 ini tentunya UMKM menghadapi berbagai tekanan dan juga tantangan juga ya, bagaimana peningkatan harga bahan baku termasuk juga masuknya produk impor murah melalui platform e-commerce ataupun juga ketidakpastian ekonomi global yang imbasnya pastinya adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini berapa, pendengar, Anda bisa cek. Dan yang pasti melemahnya nilai tukar rupiah juga dikhawatirkan juga melemahnya daya beli konsumen. Oleh karena itu pendengar, pagi hari ini nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mengulas dan juga diskusi bagaimana tantangan dan juga peluang UMKM di tengah gejolak ekonomi. Nanti bersama rekan saya Aris Deka, pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda boleh mengutarakan pendapat Anda. Ketika Anda juga merupakan seorang pelaku UMKM, bagaimana tantangan dan juga peluang UMKM di kondisi seperti sekarang ini, pendengar? Yang pasti nanti dialog Airaya Menyapa kami hadirkan secara multi platform di YouTube channel RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu atensi Anda, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, harga bahan bakar minyak BBM subsidi dipastikan tidak berubah mulai Rabu 10 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini, dan produk tersebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga telah melalui evaluasi yang dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Selengkapnya bisa Anda baca informasi lain pendengar di laman resmi rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Aris Deka di pagi hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda untuk Dialog AE Raya Menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026. Pagi ini pendengar, untuk kurang lebih 1 jam ke depan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol tentang tema yang sudah menjadi perbincangan atau saat ini yang juga hangat ya diperbincangkan, bagaimana situasi ekonomi. Kalau anak sekarang bicaranya indeks ekonomi, sekarang ini banyak sekali yang memperbincangkan tentang kondisi perekonomian yang diwarnai ketidakpastian, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, adanya inflasi, kemudian ketidakpastian global hingga perubahan daya beli masyarakat. Nah, situasi ini pendengar tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini menjadi salah satu penggerak atau tulang punggung perekonomian daerah. Namun tentunya dari tantangan tersebut juga ada peluang, di mana perkembangan teknologi yang cukup pesat dan juga perluasan pasar melalui platform penjualan online yang bisa terus digali. Dan bagaimana pelaku atau UMKM dapat bertahan, beradaptasi dan berkembang di tengah gejolak ekonomi yang penuh tidak kepastian saat ini, nantinya akan kami ulas dengan dua narasumber. Ada Ibu Friska Dwi I.S.Pd. CPS, beliau adalah Wakil Ketua Komite Tetap Wakomtab Pembinaan Permodalan Kadin Indonesia, Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Kota Madiun dan juga Kepala Bidang 5 HIPMI Kota Madiun yang saat ini sudah hadir di studio. Selamat pagi Bu Friska.
1: Selamat pagi Kak Aris Deka.
0: Ya, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian di YouTube, di Zoom kami, maksud kami, juga ada Ibu Alifianti Safira Ayudita SEMAK CTT. Beliau adalah Kepala Prodi D3 Manajemen Pajak FEB Unipma yang bergabung melalui Zoom. Selamat pagi Bu Dita.
2: Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Bu Friska.
1: Selamat pagi Bu Dita.
0: Ya, kabar sehat ya Bu Dita juga?
2: Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nggak bisa hadir ke studio Mas Aris.
0: Ya, baik. Ya, pendengar dan pemirsa, di pagi hari ini Anda juga bisa berinteraksi dengan kami, baik melalui line interaktif kami di 0351-459-198, di WhatsApp kami di 0811-366-9907. Kemudian untuk Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Karena untuk Dialog AE Raya Menyapa pagi hari ini, selain kami hadirkan melalui jaringan Trust Trial di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan melalui audio visual di YouTube kami RRI Madiun. Baik, sebagai pembuka terlebih dahulu ini, saya ingin bertanya ke Bu Friska. Kalau melihat kondisi sekarang ini Bu Friska, UMKM saat ini di tengah gejolak ekonomi saat ini, pelemahan rupiah, inflasi dan ketidakpastian global ini seperti apa sih di Kota Madiun yang Bu Friska ketahui?
1: Iya, di Kota Madiun ya. UMKM ini kompleks banget. Sepertinya memang topiknya semenjak COVID, pandemi COVID ini naik terus ya, naik daun gitu ya UMKM ya. Jadi selamat pagi pendengar dari RRI Madiun dimanapun Anda berada, dan terutama dari Kak Aris dan juga Bu Dita, selamat pagi. Jadi melihat dari UMKM, UMKM sendiri ini perlu dipahami ya, usaha mikro kecil menengah, yang mana kalau saya bilang sih usaha mikro kecil miliaran kalau sekarang ya.
0: Sudah beda ya.
1: Iya, beda. Jadi memang kompleks banget sih, apalagi dengan isu global saat ini, dengan war-nya di mana-mana. Habis itu per hari ini dar-dar juga ya. Pertamax naik gitu kan. Dari 16.250. Artinya beberapa pekan ataupun beberapa bulan terakhir ini memang menjadi gejolak bagi UMKM, termasuk saya sendiri sebagai pelaku UMKM ya. Dari bahan baku naik, habis itu apalagi teman-teman yang memang bahan bakunya dari impor misalkan. Tapi terlepas dari itu semua, bukan naik harganya yang kita akhirnya galau gitu ya, mau naikkan harga tapi nanti takutnya akan daya beli masyarakat juga turun untuk produk kita gitu ya, dari UMKM sendiri ataupun kalau misalkan mau naikin nggak naikin harga, kita sendiri sebagai produsen yang bagaimana sih mensiasati tetap bertahan gitu, sedangkan di belakang kita ada karyawan, ada produksi dan sebagainya. Nah, akhirnya yang saya lihat ada beberapa UMKM yang mana di Kota Madiun sendiri kurang lebih 29.000 ya, yang data terkini, dan di Indonesia sendiri itu 70% ya, 60% ini memang pengaruhnya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu ya, dari tenaga kerjanya juga dan sebagainya. Nah, dari kondisi ekonomi, isu global ini benar-benar dari produsen ini dituntut untuk ganti harga ya, kalau bisa bilang ya, kalau kita belanja produksi ya Kak Aris. Ya memang harus dijalanin gitu ya. Ini untuk membuktikan bahwa UMKM kita ini tangguh gitu ya, untuk membuktikan ketangguhan dari UMKM sendiri dan bisa melewati dari problematik ini, yang mana kalau kita ambil keuntungannya bahwa produk-produk impor ini akan dihempas gitu ya. Jadi lokalisasi produk akan muncul lagi. Kita bisa memanfaatkan untuk produk lokal yang ada di sekitar kita gitu. Kalau bisa UMKM-nya bertahan, karena kan kalau UMKM ini kan manuvernya cepat. Kalau misalkan pokoknya jeli dengan peluang, dengan sekitar, pasti bisa bermanuver cepat. Tidak seperti, mohon maaf, perusahaan-perusahaan besar yang harus memikirkan gerbong banyak di belakangnya, seperti itu Kak Aris.
0: Iya, baik. Ini ya, artinya ada sebuah peluang ya sebenarnya Bu Friska.
1: Betul,
0: ya. Kalau
1: betul.
0: Kita jeli tadi yang Bu Friska sebutkan, bagaimana melihat peluang yang ada di sekitar. Terlebih kalau memang nanti saat ini kan pelemahan rupiah begitu ya. Ketika produk impor di Indonesia itu naik, artinya lokalisasi produk itu ya yang bisa dimanfaatkan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, baik. Saya ingin ke Bu Dita juga ini. Kalau Ibu Dita melihatnya seperti apa, Bu Dita, kondisi perekonomian saat ini yang dan sejauh apa dampaknya terhadap perkembangan UMKM dan usaha di Kota Madiun juga?
2: Iya, jadi perekonomian saat ini seperti yang kita ketahui Mas Aris, Bu Friska dan pendengar RRI, bahwa sebenarnya kondisi perekonomian saat ini menunjukkan apa ya, gejolak iya, pertumbuhan iya gitu, tapi tekanannya tuh kerasa banget gitu. Kalau anak zaman sekarang bilangnya in this economy era gitu ya, tekanannya tuh kerasa banget gitu. Aktivitas daya beli masyarakat tetap nggak turun juga gitu ya, tetap bergerak, kemudian konsumsi tetap berjalan, kemudian sektor perdagangan juga tetap hidup gitu ya. Senang banget rasanya lihat mas-mas ekspedisi itu lalu lalang gitu ya, artinya itu salah satu indikator kecil aja gitu ya, bahwa daya beli masyarakat tuh tetap gitu, nggak menurun, meskipun per hari ini kita tahu subsidi BBM non subsidi naik gitu ya. Kita masih lihat beberapa waktu ke depan. Namun di sisi lain, pelaku usaha, teman-teman UMKM, betul tadi yang dibilang Bu Friska, bahwa pasti akan mengalami dampak gitu ya, tekanan dari kenaikan harga bahan, kemudian daya beli masyarakat pasti juga akan berubah meskipun nggak banyak gitu ya, atau masyarakat yang mengurangi pembeliannya, kemudian apalagi kalau bahan bakunya impor udah pasti kena kurs gitu ya, yang makin lama makin beritanya bikin gong gitu ya. Namun namun betul kata Bu Friska, dari era COVID UMKM itu menjadi pilar ekonomi yang tangguh gitu ya, yang tangguh, dan itu terbukti mulai dari COVID sampai saat ini di gejolak ekonomi seperti apapun UMKM tetap bertahan gitu Mas Aris dan Bu Friska.
0: Iya, baik. Artinya memang tekanan itu ada, gejolak itu ada, tapi pertumbuhan masih ada begitu ya Bu Dita ya. Dari kalau melihat sekarang masih cukup banyak apa ya, kurir yang sering nganter paket, betul. Kemudian juga
2: salah satu indikator kecil itu mungkin
0: coffee shop juga masih rame.
2: Iya.
0: Tiket konser juga terjual ludes gitu ya.
2: Masih
0: ada harapan untuk terus bertumbuh ya, artinya di tengah ekonomi saat ini. Ya, kalau ke Bu Friska kembali, saya melihat tadi ada memang cukup sulit ya yang dihadapi oleh pelaku UMKM ya, terlebih yang mengandalkan bahan baku impor,
1: betul.
0: Seperti yang Bu Friska sampaikan, kalau mau naikkan juga agak sulit. Kalau tetap kita punya karyawan nih yang harus dihidupi. Nah, ini bagaimana Bu Friska? Atau memang adakah UMKM yang paling berdampak ini di tengah kondisi saat ini?
1: kalau di tengah kondisi saat ini ya pastilah ya berdampak hampir semua. Kecuali kalau misalkan hal kecil, kalau sekarang ini solusinya seperti F&B itu, pokoknya kalau yang sehari-hari untuk kebutuhan sehari itu saya kira tuh memang masih bisa bertahan karena memang kebutuhan sehari-hari ya. Ya betul dikatakan Bu Dita, selama kurir masih lalu lalang gitu ya. Terus coffee shop masih ramai dan sebagainya. Ini saya kira sih jadi apa ya, kemarin saya nilai di Surabaya itu di mall-mall, di Aeon dan sebagainya, ya masih ramai gitu. Dibilang daya beli masyarakat turun, ternyata ya pengaruhnya masih ada celah untuk tetap bertahan gitu dengan cara strategi. Dan seperti ini aku contoh sampelin, kenapa tadi aku bawa ini nih sampel nih. Ini salah satunya bahan bakunya untuk packagingnya, ya. Meskipun saya bilang kalau kebetulan saya pegang UMKM naik kelas gitu ya. Ini jajanan pasar ya. Ini semua yang aku bawa adalah jajanan pasar. Hanya bertahan 1x24 jam, bahkan gak ada 24 jam. Tapi ini kenapa kok bisa naik kelas gitu ya. Naik kelasnya ini dijualnya di hypermart, di modern market gitu. Dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun yang memang kami memfasilitasi dari anggota untuk bisa supply di situ, untuk masuk ke level yang naik. Salah satunya bahan bakunya adalah plastik nih. Biji plastik ini lagi naik-naiknya. Bukan naik sih, ganti harga tepatnya ya. Dan ini sudah dialamin untuk semua lini sektor, baik itu minuman juga yang pakai cup itu kan pakai plastik ya. Dan saya sendiri ya yang di warung kecil-kecilan gitu ya, kalau misalkan take away dan sebagainya pasti pakai plastik. Yang mana memang pengaruh banget gitu. Jadi kalau misalkan hari ini bilang kedampak atau enggak, terus bagaimana sih dengan kondisi saat ini ya, ya bisanya ya bertahan. Bertahan dan inovasi tentunya gitu.
0: Itu ya yang perlu dilakukan para pelaku UMKM. Kalau ini menarik juga Bu Friska, terkait dengan UMKM naik kelas. Artinya ini dari teman-teman komunitas seperti itu, kemudian produknya dijual di seperti hypermarket dan lain-lainnya begitu, atau bagaimana aja kelihatnya itu?
1: Ya, jadi kalau UMKM naik kelas sendiri sih memang lahirnya dulu saat COVID ya. Ini termasuk bidang dari Kadin Indonesia. Dan saat ini pun di Kota Madiun sendiri untuk jualan di hypermart itu sebenarnya salah satu dari bentuk benefitnya masuk di komunitas gitu ya. Dari kita membantu dari segi pemasaran, karena pemasaran itu kan ada yang personal, untuk misalkan kalau misalkan ada offline store it's okay, gak masalah. Kalau sekarang ini tantangannya adalah apalagi dengan isu global, kalau kita gak pintar-pintar ngambil peluang misalkan digital dan sebagainya, itu akan amblas, tergerus. Bahkan mereka akan stuck di situ aja, cuman bilangnya saya sepi gitu ya, daya beli masyarakat turun, padahal ada beberapa celah untuk bisa diambil peluang-peluangnya gitu, termasuk kami memfasilitasi di hypermart. Seperti apa? Yang jelas satu, SIM-nya harus komplit dulu kalau kita berkendara. Sama di UMKM harus komplit dulu, seperti perizinan, seperti halal gitu kan. Kalau produk seperti ini harus ada halalnya, mungkin perizinan yang lainnya, PIRT, BPOM, HACCP dan sebagainya. Yang mana itu membuat trust lebih dari calon customer kita gitu. Itu salah satunya sih. Kalau untuk program dari UMKM naik kelas sendiri banyak, ada workshop, latihan dan sebagainya gitu sih Kak.
0: Ya, jadi ada cukup banyak upaya yang bisa dilakukan ya untuk selain naik kelas, cuman dari naik kelas saja, tapi di penjualan dan lain-lainnya makin berkembang begitu ya, artinya goalnya. Ya baik, ke Bu Dita kembali. Bu Dita, kalau tadi kan diperbincangkan, kalau sekilas kasat mata gitu memang daya beli masyarakat itu memang masih cukup bagus gitu ya, artinya dari kita melihat kelihat saat ini. Nah, ini seperti apa Bu Dita yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM di wilayah Kota Madiun juga, melihat apalagi kan juga masyarakat ini kalau melihat produk lokal gitu juga ada beberapa yang support produk lokal gitu. Nah, ini seperti apa mereka yang harus lakukan, pelaku UMKM nih?
2: Iya, jadi sekarang ini alhamdulillahnya bahwa orang-orang apa ya, generasi muda sekarang termasuk saya mungkin ya, sudah lebih aware lagi bahwa kita bangga loh punya produk lokal gitu ya. Dengan berbagai inovasi yang sampaikan Bu Friska tadi, senang banget ya kita lihat ada jajanan pasar yang masuk ke modern market gitu, yang mana itu sebenarnya salah satu bentuk inovasi dan apa ya, peluang sebenarnya, peluang bagi UMKM untuk, ya kita nggak bisa hanya menuntut orang untuk masih ke cara tradisional begitu ya, bahwa tantangannya di zaman sekarang ini digitalisasi, inovasi itu penting. Artinya apa? Semua, hampir semua orang itu menggunakan gadget, hampir semua orang gitu ya. Terus kemudian digitalisasi juga nggak bisa ditolak. Aku nggak mudeng iki nggawe gadget kimi, nggak boleh gitu ya. Sekarang kita mau nggak mau harus belajar, banyak media untuk belajar bahwa di era yang seperti ini, ketidakpastian ekonomi, namun teman-teman UMKM maupun teman pelaku usaha yang lain juga harus bisa menawarkan, betul tadi yang dimasukkan Bu Rizka, ada celah kok sebenarnya bisa dimasuki gitu ya. Jangan tiba-tiba kalau dagangannya sepi terus bilang, ah ini masyarakat daya belinya turun. Oh enggak, berarti mari kita evaluasi ada mungkin kitanya yang kurang jemput bola gitu ya. Sekarang media belajar banyak banget gitu ya, dari berbagai macam platform kita bisa belajar tentang bagaimana teknik marketing yang digital yang paling simpel. Mungkin sekarang ini enggak sih Mas Aris, mungkin Bu Rizka dan pendengar, status WA kita mayoritas adalah dagangan teman-teman kita gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, apalagi kita ini yang kaum rebahan ini agak-agak malas kena sinar matahari, mereka menawarkan adanya pengantaran dengan minimal pembelian misalkan, itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau jangan sampai kita menutup diri bahwa aku enggak iso gitu, enggak, bukan. Anda bukannya enggak bisa tapi enggak mau untuk memulai belajar gitu, yeah. Mas Aris dan Bu Rizka.
0: Mau ya, yang penting mau terus untuk mencoba begitu ya. Nanti pasti iya, bisa betul. Juga. Ya baik, Bu Friska, kalau melihat pemahaman literasi digital bagi para pelaku UMKM sejauh ini seperti apa? Karena kalau kita bicara digitalisasi ini tidak bisa kita hindari. Kita harus mengikuti arus di sini, memanfaatkan peluang di digital ini. Nah ini seperti apa pemahaman dari teman-teman pelaku UMKM?
1: Jadi kalau berbicara terkait digital ya, mau gak mau ini udah bukan 5.0 ataupun lain sebagainya gitu ya. Bahkan harus bisa mengikuti gitu. Bahkan sekarang emak-emak aja, kebanyakan itu UMKM yang anggota kami tuh ada milenial, ada juga yang ex-milenial, artinya lolita gitu ya, lolos 50 tahun gitu ya. Yang mana memang tetap pakai gadget karena untuk jualannya. Akhirnya mereka berinovasi untuk live TikTok, belajar. Bahkan di Kota Madiun sendiri saya ini appreciate banget untuk pemerintah Kota Madiun ya, yang mana enggak henti-hentinya untuk support UMKM. Dari ada pelatihan, ada inkubasi dan sebagainya. Itu modal, salah satu modal dari teman-teman UMKM, yang mana bukan hard skill aja yang jago di lapangan, tapi soft skillnya ini yang memang dilatih, termasuk digitalisasi gitu. Jadi kalau literasi digitalnya di Kota Madiun ini progresnya bagus ya, karena Kota Madiun sendiri udah maju mendunia itu tadi. Maksudnya memang untuk jargonnya sendiri, goalnya di situ. UMKM-nya pun kalau dulu tuh ingat gak sih, kalau kita biasanya kan kalau naik bis itu kan goes to mana gitu kan, daerah mana, goes to Surabaya, goes to Jogja. Sekarang itu banyak orang-orang wisatawan dari luar, bahkan luar negeri sendiri, visit ke Kota Madiun untuk mendalami nih UMKM atau local pride dari Kota Madiun sendiri. Otomatis tuh kan dari literasi digital, ya kan, taunya kan gak mungkin nih dari mana sih, kan gak mungkin dari internet pasti, dari website, atau mungkin dari Instagram, TikTok dan sebagainya. Kita aja kalau mau visit ke suatu daerah mesti langsung lihat TikTok makanan ngehits, misalnya ngehits di daerah ini kita kan ya, seperti itu. Jadi saya kira pesat sih untuk literasi digitalnya, tinggal UMKM, betul Bu Dita tadi ngendikan ya, mau jemput nggak nih gitu kan, kaum-kaum, apalagi kaum mendang-mending gitu ya, gen alpha, gen milenial. Saya sendiri tuh kadang ya harus seperti itu sih, gitu Mas Aris, untuk terkait literasi digital.
0: Baik, kemudian juga sekarang makin banyak dimudahkan juga ya, adanya live.
1: Betul.
0: Kemudian ini menjadi betul sekali peluang yang memang harus dijemput ketika memang belum bisa memahami. Artinya komunitas pun juga banyak ya, wadah yang mewadahi itu.
1: Jadi pinter-pinternya aja kita mau gabung ke komunitas ataupun menjemput bola di media sosial terkait literasi digital, itu penting banget itu.
0: Baik, kembali ke Bu Dita kembali. Bu Dita, kalau melihat juga UMKM atau industri rumahan itu kan kadang memang masih belum banyak apa ya, kalau orang bisnis atau usaha itu perlu banget pencatatan begitu ya, pencatatan bukuan, memisahkan keuangan juga dengan keuangan pribadi. Nah, sejauh ini seperti apa Bu Dita di pelaku UMKM di Madiun maupun di secara luas itu memang, dan pentingnya pencatatan ini seperti apa sih bagi pelaku usaha ini untuk keberlangsungan usaha mereka?
2: Ya, baik, Mas Aris dan Bu Friska serta pendengar RRI. Jadi pengalaman kami, kebetulan kami setiap satu semester itu ataupun rutin ya dalam beberapa bulan sekali itu memang kami turun untuk melakukan salah satu di dalam perguruan tinggi. Memang yang wajib kami lakukan sebagai seorang dosen adalah melakukan pengabdian pada masyarakatnya. Seringkali yang kami datangi adalah teman-teman UMKM. Nah, PR-nya memang adalah bahwa pencatatan keuangan itu masih dicampur aduk jadi satu, baik itu dompet pribadi maupun bisnis gitu. Itu PR banget. Jadi ada beberapa teman UMKM itu yang curhat gitu, lama-lama kok jadi amburadul, ini mana modalnya, ini mana untungnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi concern kami sebagai akademisi untuk memberikan literasi bahwa memang baiknya memisahkan antara keuangan pribadi dan untuk usaha. Supaya kita tahu nih cash flow ya, cash flow antara untuk bisnis dan untuk pribadi. Contoh mudah aja ini yang sering kali kami temui di lapangan adalah ketika teman-teman UMKM tuh punya warung pelontong gitu ya. Akhirnya mas macam-macam tuh kan isinya. Nah, anaknya tuh mau berangkat sekolah, minta uang saku toh, akhirnya sama ibunya diambilkan tuh dari kotak. Sebenarnya itu adalah hal kecil dan sederhana ya, tanpa sadar dilakukan berulang kali sehingga tuh membentuk kebiasaan. Kebiasaan apa? Untuk tidak memisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Dampaknya apa? Ketika nanti kita harus menghitung, misalkan menghitung omset, memisahkan laba, terus kemudian untuk kulaan lagi, akhirnya familiar nggak kalau orang Madiun bilang nyowok embok gitu ya? Artinya itu ngambil uang sendiri. Ya nggak publis kan?
1: Iya, betul.
2: Itu PR-nya. Jadi memang harus mulai sederhana saja gitu ya, mencatat. Kalaupun mencatatnya nggak yang detail, kalau misalnya dijual banyak produk, masuk tuku gula sekilo dia enggak. Artinya begini, penjualan hari ini berapa, jenengan kulaannya berapa, gitu modalnya berapa. Mari sudah mulai dicatat secara sederhana. Kemudian yang paling mudah lagi pisahkan dompetnya gitu ya. Kan ibu-ibu ini dompetnya mesti lebih dari satu ya, Bu Friska.
1: Betul dong.
2: Iya.
1: Dompetnya banyak.
2: Itu ternyata hobi ibu-ibu ini yang bisa kita manfaatkan gitu. Artinya mari kita tertibkan lagi, kalau memang pengeluarannya untuk pribadi diambilkan dari dompet pribadi, kemudian untuk pengeluaran bisnis nanti diambilkan dari dompet yang untuk dagang gitu ya. Dan nanti pun dampaknya adalah ketika suatu saat teman UMKM ini butuh tambahan modal gitu yang harus berhubungan dengan pihak ketiga, misalkan bank gitu ya, pencatatan keuangan ini menjadi salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman modal, biasanya kayak gitu. Sepengalaman saya. Jadi ayo deh mulai, nggak usah per item dicatat karena itu banyak banget ya, take time harus males banget lah ya. Mari dijual, mari kita catat dari pencatatannya besar-besar aja dulu. Misalkan kulaan berapa sih per hari ini, terus kemudian dapatnya berapa sih penjualan per hari ini, maka kita bisa hitung tuh modalnya berapa, omsetnya berapa, untungnya berapa. Sesederhana itu sebenarnya, Mas Aris dan Bu Friska.
0: Iya, baik. Bu Friska mungkin menambahkan juga dari pengalaman yang dihadapi ini ya, mendampingi para pelaku UMKM.
1: Ini menarik sekali. Sebenarnya itu memang momok utama ya dari UMKM ya. Bahwa memang karakteristik UMKM ini kan memang manajemennya ini sederhana, ya kan, modal terbatas dan sebagainya. Jadi kalau terkait pencatatan tuh emang penting banget, yang seringkali memang diabaikan gitu. Biasanya apalagi kalau misalkan udah jualan nih aku jual ini, ya satu 15.000. Ya, 15.000 udah masuk kantong gitu kan. Padahal itu kan ada uang modal. Keuntungannya harusnya disisihkan gitu ya. Enggak jadi satu dengan uang modal. Tatkala kita mau butuh lagi, akhirnya yang terjadi biasanya habis barang, habis duit. Nah, itu. Yang akhirnya UMKM juga akan ngeluhnya tuh hampir sama ya. Modalnya kurang modal, harus ada kucuran modal dan sebagainya. Padahal dari kementerian sendiri ya, melalui dari BUMN dan sebagainya, sudah pemerintah Indonesia ini sudah benar-benar ngebless untuk kur dan kur gitu ya. Artinya untuk membantu teman-teman yang ada di UMKM dan pengusaha yang ada di Indonesia gitu kan. Dari pencatatan itu yang Ya contoh kalah saya lah ya, misalkan kalau misalkan ada transaksi via kris ya, sekarang kris, terus abis itu transfer bank dan sebagainya, itu kalau memang nggak disendirikan pintu-pintunya, ya akhirnya subsidi silang yang untuk belanja harian lah gitu akhirnya habis, sudah habis itu. Jadi teman-teman ini gimana caranya naik kelas, makanya literasi keuangan itu penting, apalagi nih ada akademisi ya Bu Dita gitu yang bisa kolaborasi sama kami nih komunitas UMKM, bolehlah sesekali dari kita juga nggak putus sampai di sini kok. Kita kerja sama-sama teman-teman dari bank-bank yang memang mau support, dan dari pemerintah Kota Madiun sendiri juga enggak berhenti sampai di situ. Saya lihat itu beberapa aktivitas yang memang untuk support UMKM itu terkait literasi keuangan, bagaimana sih pencatatan sederhana untuk UMKM yang baik, yang gimana caranya UMKM ini jadi bankable, karena memang benar mandatory untuk akses permodalan. Kenapa kredit itu dirasa sulit bagi mereka yang memang belum tahu celahnya adalah dari pencatatan pembukuan keuangan ini amburadul. Tatkala kalau misalkan sudah rapi, udah bankable, artinya untuk menambah trust dari analisisnya, analisisnya dari banker sendiri ini akan cepat gitu loh, untuk oh ini memang bagus, ini bisa berprogres dan bisa dicairkan gitu kan, karena sudah sesuai dengan porsinya gitu sih Kak Aris tambahannya.
0: Iya baik, artinya memang sangat penting ya, artinya betul, pembukuan atau pencatatan
1: penting
0: ini
1: bang.
0: Dan bisa dimulai dari yang disarankan Bu Dita, mulai dari yang sederhana, mencatat penjualan, kemudian kulaan juga atau beli gitu ya, itu yang perlu dilakukan. Dan ini juga cukup banyak pertanyaan ini Bu Friska dan Bu Dita di YouTube kami, dari beberapa yang bergabung saya coba bacakan. Dari Larasati, apakah ada bantuan permodalan untuk UMKM? Kalau ada bagaimana cara mengaksesnya? Kemudian dari Amin, UMKM sekarang udah sangat cerdas Kak, mereka udah memanfaatkan fitur live social media. Ke depan apakah ada regulasi terkait live di media sosial? Dari Miftah Hurrahman, apakah ada solusi bagi pejuang ekonomi di tengah dolar naik dan rupiah makin hari makin menurun, RRI Madiun, bagi pedagang warung-warung? Ya baik, nanti bisa kita ulas satu persatu dari beberapa pertanyaan yang telah bergabung melalui YouTube kami di RRI Madiun. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita

0: sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Madiun untuk sesi dialog AE Raya Menyapa dengan saya Aris Deka, dan masih dengan dua narasumber kami, ada Ibu Friska Dwi ISPD CPS, Wakil Ketua Komite Tetap Wakomtab Pembinaan Permodalan Kadin Indonesia, Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Kota Madiun, dan Kabid 5 HIPMI Kota Madiun, dan juga ada Ibu Alifianti Safira Ayudita SEMAKCTT, Kaprodi D3 Manajemen Pajak FEB Unipma. Dan terima kasih juga untuk Anda yang bertanya melalui YouTube kami RRI Madiun. Pendengar, di pagi hari ini cukup banyak sekali pertanyaan ini, Ibu Dita dan juga Ibu Friska. Saya bacakan dari yang tadi dari Larasati Ulfa ini. Apakah ada bantuan permodalan untuk UMKM? Kalau ada, bagaimana cara mengaksesnya? Dan mungkin ada tips-tipsnya tidak, Bu, untuk pelaku UMKM ini mendapatkan permodalan? Atau jangan-jangan tidak cuma permodalan aja ini yang menjadi sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM, namun juga bagaimana skill mereka atau bagaimana mereka bisa terus tumbuh dalam usaha. Itu kan artinya apa ya, sebuah mental petarungnya pelaku UMKM gitu ya. Ke Bu Friska terlebih dahulu, ini yang sering mendampingi pelaku UMKM.
3: Iya, makasih Kak Aris, dan makasih untuk pertanyaannya saudara pendengar dari Kak Larasati tadi. Ya, Kak Larasati ini terkait permodalan. Kebanyakan UMKM itu tanyanya mesti langsung menjurusnya langsung ke situ gitu. Padahal ya, banyak faktor yang tidak hanya dengan permodalan. Ini saya akan bacakan terkait data yang dari Kadin Indonesia ya, yang WKU saya Pak Raden tadi, juga salah satu dari ketua umum dari UMKM Naik Kelas. Bahwa faktor utama pengembangan UMKM dari data Kementerian UMKM Republik Indonesia itu memang salah satunya adalah akses pembiayaan dan permodalan. Padahal ada akses yang lain, misalkan akses pasar, promosi, bahan baku, alat produksi. Data akademisi dari penelitian juga mengatakan bahwa akses permodalan salah satunya, kualitas sumber daya manusia, ini juga yang paling penting, kapasitas manajerial, inovasi, dan strategi pemasaran ya. Jadi benar, kalau permodalan itu kita balik lagi ke kita. Kita dapat itu kalau kita pantas gitu ya. Pemantasan diri dulu nih dari segi UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kita bisa dikatakan mikro, bisa dikatakan kecil, bisa dikatakan menengah apabila kita pantas untuk mendapatkan itu. Salah satunya adalah permodalan. Balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya, yaitu masalah pencatatan kecil keuangan UMKM ya. Dari situ manajemennya keuangan ini diperbaikin dulu. Jadi bagaimana sih UMKM ini bisa bankable? Jadi bikin trust. Permodalan kan gak hanya dari bank ya, kalau ada Himbara boleh lah, dari misalkan dari BUMN, gak henti-hentinya di lingkungan sekitar kita itu ada KUR, ya kan, udah digelontorkan untuk UMKM. Balik lagi, selik kita oke enggak gitu kan, histori kita oke enggak, apakah kita masuk ke pinjol dan sebagainya. Nah ini nih, ini momok juga nih teman-teman, kayaknya

0: dari tergiur dengan kemudahan foto KTP gitu, yeah, kan, setor foto KTP, foto selfie dan sebagainya, padahal di situ adalah lubang buaya berikutnya gitu maksudnya dari UMKM ya, karena banyak sekali yang masuk ke saya itu yang kena koperasi lah, mm-hmm, ya kan, yang kena pinjol lah, akhirnya mm-hmm, kita yang memang sering berinteraksi kena distraknya yang itu apa namanya, blessnya neror-neror seperti itu, yang mana UMKM harusnya fokusnya ke produksi, akhirnya udah rancu nih, mm-hmm, jadi ya rancu dan sebagainya. Permodalan tidak hanya dari Himbara, ada akses dari pemerintah, dari kementerian juga, permodalan mm-hmm dari kementerian. Jadi tinggal aktif-aktifnya kita, kan ada dana hibah tuh. Mm-hmm. Kalau misalkan kita ini gabung di media sosialnya, jadi website resminya, pasti kita akan tahu peluangnya. Mm-hmm. Dan satu, utamanya UMKM atau yang memiliki usaha harus punya NIB. Nomor induk berusaha, yeah, yang mana itulah legalnya kita sebagai UMKM atau pengusaha yang ada di lingkup Indonesia ini, bahwa kita benar-benar sah memiliki itu tadilah legalitasnya, NIB dan lain sebagainya. Kalau misalkan permodalan yang lain, biasanya historinya sih, kenapa harus transaksi di bank misalkan, kenapa nggak harus hindari cash, pembelian cash dan sebagainya, karena pasti ketika kita pengajuan kredit 6 bulan terakhir pembukuan untuk histori pencatatan keluar masuk cash flow kita di bank atau bank itu pasti akan ditilik gitu loh. Oh, ini cash flow-nya bagus sih enggak sih, perputaran untuk usahanya apakah untuk konsumtif? Kan enggak mungkin bank mau ngasih duit untuk konsumtif aja gitu. Gitu sih Kak Aris. Jadi permodalan tuh ikut deh komunitas, masuk deh di Kadin. Kita ada mentoring UMKM naik kelas. Jadi untuk UMKM seluruh Indonesia ada via Zoom, yang mana memang dari Kadin Institute dan Kadin Indonesia ini firm untuk mendampingi UMKM yang ada di Indonesia untuk benar-benar naik kelas, salah satunya di akses permodalan itu. Gitu sih Kak Aris.
1: Iya, baik. Kalau melihat sumbernya cukup banyak ya artinya, banyak ini ya Bu Friska, iya, tinggal bagaimana kita memperbaiki dapur usaha, mulai dari pencatatan tadi yang disampaikan, kemudian dan juga prospeknya tentu pasti juga dilihat juga ya di, iya, sini. Tapi yang pasti adalah pencatatan tadi yang disampaikan Bu, iya, Friska.
0: Sama utamanya ini Kak Aris, apa, ikutlah komunitas nih, kayak misalkan komunitas. Saya tadi kan disampaikan kan dari Kadin, sebenarnya agak gimana gitu ya, dari Kadin sendiri, HIPMI. Nah, teman-teman kalau join HIPMI, pengusaha muda juga punya privilege nih. Kan kita juga ada istilahnya sinergi dengan beberapa bank, beberapa teman-teman pengusaha dan sebagainya. Itu punya akses, akses untuk privilege, ya kemudahan lah untuk permodalan dan sebagainya. Kalau kita bisa ngambil di situ.
1: Iya. Yeah. Ini ilmu juga yang pastinya didapatkan pelaku UMKM ya, ketika bergabung dengan komunitas. Betul. Dan suatu lembaga itu. Baik, kalau Bu Dita mungkin menambahkan juga, Bu Dita terlebih kan juga berpengalaman di bank juga ya Bu Dita ya. Seperti apa Bu Dita?
2: Iya Mas Aris dan Bu Friska, jadi memang nyambung tadi yang Bu Friska sampaikan bahwa terkait dengan permodalan, apalagi yang hubungannya dengan bank, pengalaman saya dulu pernah alumni salah satu perbankan juga, bahwa ketika calon nasabah itu mengajukan permohonan kredit, kenapa pencatatan keuangan itu menjadi salah satu nyawa gitu ya dibanding dengan kelengkapan administrasi yang lain, adalah karena nanti kami menganalisis bahwa dari pencatatan keuangan calon nasabah itu kita bisa lihat, jadi sudah ada pembukuannya, kemudian analisisnya ini macam-macam rasio yang kita pakai untuk melihat apa sebenarnya, melihat going concern atau keberlangsungan usaha sebenarnya itu. Kaitannya apa? Kalau misalkan di dalam hasil analisis nanti terlihat bahwa usaha ini punya prospek yang bagus, keberlangsungan usaha yang bagus, going concern-nya oke, artinya usaha ini punya kemampuan untuk mengelola modal yang nanti akan kita berikan tambahan modalnya berupa pinjaman misalkan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita akan melihat kemampuan nasabah ini untuk mengembalikan pinjaman gitu, misalkan apply kur gitu ya, otomatis nanti teman-teman analis kredit akan melihat bahwa dari pencatatan keuangan historinya misalkan 3-5 tahun ke belakang, kita lihat sampai pengajuan ini apakah prospek atau enggak, going concern enggak, apa takutnya apa ketika pencatatan keuangannya amburadul, even enggak punya gitu ya, ya sudah, maka kita enggak punya dasar analisis untuk melihat apakah usaha ini punya going concern yang bagus, punya keberlangsungan yang bagus, sehingga apa ujung-ujungnya kan untuk mengembalikan lagi tambahan modal yang sudah dipinjamkan, begitu Mas Aris dan Bu Friska.
1: Iya, baik, semoga menjawab dari akun Larasati tadi. Dari Amin Narsis, UMKM sekarang sudah sangat cerdas Kak. Mereka sudah memanfaatkan fitur live di sosial media. Kedepan apakah akan ada regulasi terkait di live di media sosial? Dari Miftah, apakah ada solusi bagi pejuang ekonomi di tengah dolar naik dan rupiah makin hari makin menurun bagi pedagang warung-warung? Dari Ivone Dona, sedih melihat kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kalau bisa jajan di UMKM bantu larisi mereka. Ya, dari Agus, apakah akan ada semacam bantuan untuk permodalan atau pelatihan yang berkelanjutan agar UMKM makin berkembang? Tadi juga sudah diulas. Kalau melihat dari beberapa penanya, Bu Friska, dari fitur live UMKM yang makin cerdas, artinya makin adaptif ya dengan kondisi sekarang ini, dan juga solusi seperti apa bagi pejuang ekonomi di tengah naik turun, seperti apa Bu Friska menilainya?
0: Iya, tadi ada siapa, Kak Aris, siapa Kak Amin tadi ya, yang itu cerdas. Kak Amin tadi cerdas. Ya, emang udah cerdas ya sekarang. Jadi bahkan tuh ada loh, ada Gen Alpha yang memang saya lihat itu di fitur TikTok ya. Saya lihat tuh FYP, terus itu cuman dia aktivitas di dalam aja gitu ya. Artinya mereka itu sebenarnya mengambil peluang di era sekarang ini, di era sekarang ini. Kalau dibilang untuk kebijakan selanjutnya, nah ini yang saya nggak bisa jawab nih ya. Mungkin kita akan melihat dari Komdigi bagaimana dan sebagainya. Kalau saya kira sih kalau dirasa fitur-fitur itu memang support untuk UMKM, apalagi untuk tonggak perekonomian Indonesia, saya kira sih lebih disupport ya, akan jauh lebih ditingkatkan lagi untuk peluang-peluang yang lain. Untuk Miftah ya tadi terkait bagaimana sih melihat kondisi sekarang ini, balik lagi ya. Jadi produk UMKM ini benar tadi yang dikatakan harus jajan aja di UMKM gitu ya. Produk UMKM lokal ini banyak celahnya. Jadi bisa menggunakan, gak usah deh untuk bahan-bahan baku import gitu ya. Bagaimana kita caranya istilahnya produksi dengan bahan baku lokal tapi bisa berdaya saing untuk ekspor ya. Apalagi sekarang ini peluang ekspor ini saat ini nih, isu global lagi tengah begini, peluang ekspor ini dibuka lebar. Nah, peluang kita sebagai UMKM yang memang notabene produk-produknya bisa untuk ekspor atau peluang ekspor, ayo kita kejar gitu ya. Salah satunya itu tadi, kalau memang nggak paham bagaimana caranya, cari tahu satu minimal media sosial. Kalau saya hadir di sini sebagai mungkin perwakilan dari UMKM Naik Kelas, dari Kadin Indonesia, dan bahkan dari HIPMI Kota Madiun, yuk kita merapat ke komunitas nih, komunitas yang memang bersinggungan terkait UMKM dan sebagainya. Pasti ada info-info yang memang menguntungkan untuk kita gitu ya. Jadi lebih ke situ sih. Jadi Kadin Indonesia sendiri juga wadahnya memang untuk UMKM, mendamping UMKM, benar-benar concern di situ. Kalau dulu kan mungkin belum tahu ya Kadin itu apa dan sebagainya, tapi kita hadir sekarang in touch sampai ke bawah. Bahkan ada Kadin provinsi, ada Kadin kota kabupaten yang memang sudah hadir, yang tinggal kita aja mau ngambil peluang itu atau tidak gitu, Kak Aris dan sahabat pendengar semuanya.
1: Baik, betul. Artinya memang ini ya, ketika usaha jalan bareng ada mentornya, kita bisa men-shortcut kegagalan gitu ya, mungkin ya, lebih terarah, harapannya seperti itu, lebih terarah begitu. Ya, kalau Bu Dita menilainya seperti apa kalau dari fitur live media sosial sekarang yang cukup dimanfaatkan, affiliate juga, dropshipper, kemudian cukup banyak sekali berkembang yang bisa dijadikan bagaimana kita mendapatkan pemasukan. Kemudian bagaimana solusi juga terkait naik turunnya rupiah ini terhadap dolar bagi pedagang warung-warung khususnya, seperti apa?
2: Ya, baik. Memang sekarang UMKM cerdas semua gitu ya, responsif sekali mengikuti apa ya yang diminati pasar begitu. Artinya bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa kita ini lebih sekarang lebih banyak menatap layar gadget gitu ya, banyak sekali waktu-waktu yang kita habiskan untuk memang menggunakan media sosial, memanfaatkan semua pelayanan platform digital gitu. Dan itu memang sudah direspon sangat baik dengan teman-teman UMKM. Bahkan kalau saya kadang mampir ke live gitu ya, ada yang jualan apa tuh bawang merah di live kan gitu ya. Itu menurut saya merupakan salah satu apa ya namanya inovasi juga yang terkait dengan pemasaran menggunakan platform media digital. Sesederhana menggunakan status WhatsApp gitu ya, sekarang mayoritas orang sudah pakai itu, sudah sangat dimudahkan sekali dengan fitur-fitur ada katalog online. Kalau kita lihat kan, kalau WA-nya dipakai di bisnis itu kan bisa pakai katalog online, kita bisa lihat-lihat di situ produknya dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagaimana UMKM ini memasuki era ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kecermatan menghitung, Mas Aris dan pendengar gitu ya. Apalagi terkait dengan bahan baku, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah penentuan harga jual. Itu harus cermat sekali menghitung, bukan berarti terus mengurangi gitu, nanti dampaknya ke kualitas gitu ya. Kalau bahan bakunya kita ganti yang lain, takutnya akan ngefek ke kualitas, takutnya nanti konsumen nggak suka dan menurunkan penjualan gitu ya. Mari kita mulai dengan kecermatan menghitung. Kecermatan menghitung ini artinya bahwa kita punya penguatan manajemen keuangan gitu ya. Manajemen keuangannya sederhana aja gitu, nggak usah yang terlalu textbook banget, ini harus menghitungnya begini, dikurangi ini lah sebagainya, bukan. Kita mulai dari mendisiplinkan diri kita sendiri, mencatat hal-hal yang kira-kira kita nggak bisa apa namanya tampung, nggak pakai catatan gitu ya. Kita punya keterbatasan daya ingat gitu, dicatat. Misalkan kalau harga ini naik, bisa nggak kita pakai barang substitusi yang lain gitu, atau kita mengganti yang tidak terkait dengan kualitas produk kita nggak menurun. Kemudian gabung komunitas, betul kata Bu Friska, banyak benefit gitu kalau kita gabung ke komunitas gitu ya, banyak info, banyak training, banyak apa namanya akses untuk jaringan komunikasi, itu bagus banget. Jadi saran saya untuk teman-teman UMKM yang saat ini dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi adalah mari kita disiplinkan diri kita untuk punya kecermatan menghitung apapun itu, termasuk dengan Anda harus menghitung margin ketika Anda menetapkan harga jual. Kemudian Anda harus juga aware terhadap kompetitor, jangan sampai kehilangan pelanggan karena kita kurang cermat menetapkan harga jual sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi, kalah sama pesaing. Gitu Mas Aris dan Bu Friska.
1: Iya, baik, semoga menjawab dari beberapa penanya tadi. Masih cukup banyak sekali pertanyaan Bu Friska dan Bu Dita, tapi waktu juga terbatas ya. Saya bacakan untuk beberapa dari Kamandanu. Kalau untuk memulai usaha, baiknya sekarang atau nanti menunggu kondisi ekonomi lebih stabil dulu ya Bu? Kemudian dari Amih Novanov, apakah berarti akan ada kenaikan harga dari produk UMKM ya Bu di tengah pengaruh dolar yang naik? Kabarnya banyak pelaku usaha yang mengeluh karena omset mereka menurun. Dari Yats, BBM naik, siap-siap pejuang ekonomi pusing. Dari Jala Dipa, pernah dengar lipstick efek dari Leonard Lauder? Masyarakat beli yang kecil-kecil seperti kopi, skincare, konser, karena daya beli untuk beli yang besar seperti mobil, properti, dan lain-lain dananya tidak bisa. Artinya kondisi ada krisis. Dari Dio, Bu, pengajuan pinjaman KUR apakah ada jaminan tanggungan sertifikat? Kemudian tanya, apakah ada sosialisasi untuk perkembangan UMKM khususnya tentang ekspor produk UMKM dari Kadin atau HIPMI? Nah, cukup banyak sekali ini Bu Friska dan Bu Dita merangkum dari banyak pertanyaan ini, mungkin sebagai closing statementnya gitu ya yang ingin disampaikan juga. Silahkan Bu Friska terlebih dahulu.
0: Iya, yeah. Kalau tadi langsung aku rangkum aja ya, yeah. yang terdengar.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana memulai bisnis? Mm-hmm. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan gitu, tanpa ditunda. Itu yang bagus. Jadi meskipun dengan krisis ekonomi, maksudnya dengan isu global seperti ini, ya ayo, gak usah nunggu nanti-nanti. Karena peluang itu mungkin bisa datang dua kali gitu ya, tapi momentum akan berbeda. Gitu, tatkala kita sudah memulai, ya itu yang kita harus mulai. Dan ingatlah ya, ini ada satu statement yang mungkin bisa untuk teman-teman ya, selalu aturan emas dalam dunia bisnis. Pasar tidak butuh ide yang sempurna, tapi eksekusi yang nyata dan konsisten. Artinya kalau kita sudah memulai konsisten, pasti kita akan dapat hasilnya. Apalagi teman-teman yang UMKM tadi mengeluh apakah daya belinya turun, yes. Tapi kita pasti, saya yakin dan percaya, ini akan jalan emas untuk UMKM bisa naik kelas lagi, bisa maju bersama dari kami, dari Kadin, dari HIPMI, yeah. Dan teman-teman dari UMKM naik kelas, insya Allah tetap membersamai selama kami sebagai pejuang juga untuk ekonomi masyarakat, kita tetap bersaing teman-teman. Jadi isu global terjadi hari ini adalah bahan bakar aja untuk memacu kreativitas kita untuk bisa mengambil peluang dan tentunya mengambil tindakan untuk kita bisa menjadi pioner bagi pertumbuhan ekonomi bangsa khususnya. Gitu sih Mas ya. Aris.
1: Ya baik, dari Bu Dita yang ingin disampaikan, silakan Bu Dita.
2: Baik, Mas Aris, Bu Friska dan pendengar RRI semua, bahwa UMKM ini adalah salah satu pilar ekonomi yang sangat tangguh begitu ya. Sudah terbukti dari zaman COVID hingga sampai saat ini bahwa UMKM memang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat gitu ya. Kunci utama bagi UMKM saat ini adalah yang pertama adalah kemampuan teman-teman UMKM untuk menjaga kualitas produk, kemudian mengelola keuangan secara disiplin, melakukan inovasi, melakukan peningkatan pelayanan, kemudian memanfaatkan teknologi digital. Itu sih yang perlu memang harus terus-menerus dilakukan oleh teman-teman UMKM. Jangan mudah menyerah teman-teman UMKM dalam menghadapi gejolak ekonomi, tantangan yang ada ini mari kita jadikan sebagai dorongan begitu untuk memperbaiki cara pengelolaan usaha, meningkatkan kualitas, kemudian gak ada salahnya gabung ke komunitas seperti yang disampaikan oleh Bu Friska yang menurut saya banyak sekali memberikan benefit begitu, karena salah satu bentuk memperluas jaringan. Kami sebagai akademisi juga menyadari itu bahwa saat ini eranya adalah sinergi dan kolaborasi. Betul. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita membutuhkan sinergi yang luas, kolaborasi dan jaringan yang bagus ya untuk naik kelas.
1: Yes. Ya baik, terima kasih Bu Dita. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Friska Dwi SPD CPS, Wakil Ketua Komite Tetap Wakomtab Pembinaan Permodalan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Kota Madiun, dan Kabid 5 HIPMI Kota Madiun, Ibu Alifianti Safira Ayu Dita SE MAK CTT Kaprodi D3 Manajemen Pajak FEB Unipma, yang pagi hari ini telah memberikan banyak sekali informasi bagaimana peluang dan tantangan UMKM di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang telah bergabung baik melalui YouTube kami dan WhatsApp. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab satu persatu karena waktu juga terbatas. Dan saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: biarkan upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun, menemani Anda dalam beberapa saat ke depan ya, mengajak Anda juga di kesempatan hari ini untuk menyampaikan kemudian membahas juga berbagai persoalan di tengah masyarakat, mulai dari layanan publik, kemudian juga infrastruktur, sampai berbagai keluhan yang ingin Anda sampaikan pada pihak yang terkait melalui kami di Halo RRI. Tentunya suara Anda pendengar di hari ini bisa Anda sampaikan di 459198 atau di 0811-366-9907. Melalui Halo RRI, pendengar, kami hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah supaya setiap yang Anda sampaikan berupa aspirasi ataupun juga informasi bisa tersampaikan dengan baik dan menjadi perhatian bersama tentunya ya. Dan Anda pendengar yang bergabung melalui WA, baik teks ataupun juga telepon, Anda juga bisa menyertakan dokumentasi berupa foto ataupun juga video yang bisa menggambarkan ilustrasi ataupun juga apa yang ingin Anda sampaikan dalam sebuah narasi yang Anda ungkapkan pada Halo RRI edisi hari ini. Sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim Halo RRI saat sekarang ini juga siap untuk menampung informasi ataupun juga aspirasi dari Anda pendengar ya. Jadi nanti tim kami juga akan coba cross-check informasi yang masuk, baik di WhatsApp kami ataupun juga di media sosial kami. Kemudian nanti akan coba dikaji ulang, kemudian di cross-check pada instansi yang terkait yang membawahi informasi yang Anda sampaikan pada kami.

0: Duh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, pagi ini ada informasi dari Diah di Delopo Madiun ya. Selamat pagi, halo RRI. Saat perjalanan menuju arah Kota Madiun, tepatnya pas sebelum Kali Catur, saya melihat ada baliho atau papan iklan yang lumayan besar. Tapi penempatannya kok agak mengkhawatirkan ya. Selain mepet badan jalan, juga nampaknya nempel di pohon. Setahu saya, pemasangan iklan itu bukannya tidak boleh nempel di pohon ya, gitu. Selain itu rawan kesenggol kendaraan dan jika lepas akan langsung jatuh ke badan jalan sekaligus berpotensi membahayakan pengendara. Mohon supaya dikoreksi. Terima kasih ya Bu Diah dari Delopo Madiun, Tim Halo RRI. Sekarang ini juga sedang menghubungi pihak yang membawahi ya, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Madiun. Nanti akan coba kita konfirmasikan kembali untuk Anda semuanya pendengar ketika sudah mendapatkan respon dari Satpol PP Kabupaten Madiun. Kemudian pagi ini ada juga informasi pendengar, selamat pagi, dari Disbud Parpora Kota Madiun, sehubungan dengan akan dilaksanakannya program Yat Kreatif 2026. Saat ini sedang dilakukan pendataan bagi para pelaku ekonomi kreatif muda, khususnya di Kota Madiun. Apakah berkenan kiranya kami meminta bantuan data anggota komunitas yang berusia maksimal 25 tahun berupa nama lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Data ini nantinya untuk kepentingan koordinasi teknis kegiatan kami. Nah, informasi ini pendengar didapat dari kontak WhatsApp yang tanpa identitas ya. Jadi seolah informasi ini resmi, namun sepertinya masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Sehingga untuk Anda yang mendapatkan informasi berupa narasi yang sama, mungkin bisa di cross-check kembali apakah informasi tersebut benar atau tidak. Nah, Halo RRI, hari ini bersama tim sudah mendapatkan jawaban dari Kabid Pariwisata Disbud Parpora Kota Madiun, Pak Yoga, pendengar, yang kebetulan beliaunya mengabarkan melalui voice note yang masuk di tim Halo RRI hari ini. Coba kami putarkan responnya untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar RRI atas kepedulian dalam cross-check informasi. Jadi memang benar, kami menggali data kepada pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagai database kami, karena Bapak PLT Wali Kota ingin lebih mengoptimalkan peran serta pelaku ekonomi kreatif dalam pembangunan pariwisata di Kota Madiun. Kami mohon kerjasamanya bagi para pelaku ekraf untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dikirimkan kepada atau melalui WA. Kemudian berkaitan dengan batasan umur, nah memang yang diutamakan di bawah 25, sehingga ada upaya ataupun semangat regenerasi, kaderisasi, sehingga ide-ide cerdas dari generasi muda ini dapat menjadi sumbangsih yang berguna untuk kemajuan Kota Madiun. Begitu jawaban kami. Terima kasih. Kami Yoga Pratomo, Kepala Bidang Pariwisata dari Disbud Parpora Kota Madiun. Terima kasih para pendengar RRI. yang sudah peduli dan cross check terhadap informasi yang sudah kami kirimkan. Terima kasih. Semangat untuk membangun Kota Madiun.
2: Ya, itu dia tadi pendengar respon dari Pak Yoga ya, selaku Kabid Pariwisata Disbud Parpora Kota Madiun. Jadi untuk informasi-informasi lain pendengar yang mungkin masih belum bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, tolong jangan dikonfirmasi langsung ataupun juga dibalas, atau bahkan Anda mengirimkan identitas-identitas yang kiranya masih belum jelas kebenaran informasinya, begitu ya. Kami akan jeda sejenak pendengar, nanti kami akan bacakan kembali informasi dan juga respon juga yang masuk pada tim Halo RRI untuk hari ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kami kembali sampaikan aduan dari Anda saat ini yang sudah masuk di tim Halo RRI tentang Fasum Taman Depan Polresta Madiun. Jadi ada yang bertanya, Fasum Taman Depan Polresta Madiun itu kewenangan siapa ya? Pemkot, DLH, KAI, atau INKA? Karena katanya taman di sana kotor, kemudian kumuh dan tidak terawat. Kasihan anak-anak kalau mau wisata lihat kereta banyak nyamuknya, katanya begitu. Kami coba cross-check ya dengan tim Halo RRI mendengar ke pihak KAI Daup 7 Madiun. Nanti akan kami sampaikan pada Anda ketika sudah mendapatkan respon dari KAI Daup 7 Madiun. Kemudian dari Bu Yayu di Madiun, assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI, mau tanya bagaimana jika bepergian keluar kota dengan naik kereta ataupun bus jika kita gaptek ke sosial media dan bisanya hanya tertentu saja. Jika yang jemput repot atau enggak ada, kalau mau naik ojek online, apakah ada petugas yang bisa dimintai tolong dan ke petugas bagian mana?

dengan memakai HP sendiri katanya. Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu Madiun. Tim kami coba cross check ke pihak Terminal Kota Madiun, Pak Ali Imron KOPT Terminal Kota Madiun. Jadi beliau memberikan jawaban bahwa kebijakan ojol yang berbasis aplikasi tersebut itu kebijakan dari manajemen ojol. Memang pernah ada di Terminal Kota Madiun di saat momen tertentu seperti Nataru. Katanya begitu ya, Bu Yayu. Semoga masih mendengarkan siaran kami. Jadi kalau secara manusiawi mungkin kalau untuk mengakses handphone saja bisa minta tolong ke petugas keamanan misalnya ya, ataupun juga ke petugas yang ada di lokasi untuk mengakses ojek online ataupun juga sosial media yang Anda inginkan. Pendengar mungkin hanya sekedar pesan ojek ataupun juga menelpon sana keluarga atau sebagainya begitu ya. Jadi Bu Yayu, terima kasih banyak masukannya. Tentunya ini menjadi insight juga ya untuk transportasi ke depannya, paling tidak juga supaya selain ramah disabilitas bisa ramah juga untuk lansia secara aksesibilitas. Kemudian selamat siang juga untuk Pak Bejo yang menyampaikan aduan pada tim Halo RRI. Kenapa perbaikan drainase di jalan timur di jalan Salak Timur 10 Madiun kok tidak segera diselesaikan ya, mengingat jalan tersebut cukup ramai dan sempit. Mohon segera bisa diselesaikan. PUPR Kota Madiun ya, dalam hal ini nanti tim kami akan coba cross check Pak Bejo. Nanti kalau misalnya sudah mendapatkan respon, nanti kami udarakan kembali di program Halo RRI edisi berikutnya hari Jumat ya, pada jam yang sama di jam 9 pagi. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda boleh sampaikan lagi pada kami dengan foto, video ataupun juga bukti dukung yang lain yang kiranya juga bisa mendukung, mensupport apa yang ingin Anda sampaikan pada kami di Halo RRI. Nanti tentunya tim kami akan kaji ulang, cross check pada dinas yang terkait sehingga harapannya bisa diketahui oleh masyarakat luas sekaligus juga bisa sebagai perhatian kita bersama untuk Madiun dan sekitarnya yang lebih baik.

0: Cinta. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

Update info terkini pendengar, sebanyak 34 musyrif dini penyelenggaran ibadah haji 1447 Hijriah tiba kembali di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka disambut oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf usai bertugas di Arab Saudi. Rombongan musyrif dini yang terdiri atas para kiai dan alim ulama telah bertugas mendampingi jemaah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji. Menhaj Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas dedikasi para musyrif dini yang telah ikut mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Irfan menegaskan kehadiran musyrif dini selama musim haji menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan ibadah jemaah Indonesia. Kiai Fathur Rahman Kamal yang juga salah satu musyrif dini mengungkapkan rasa syukur setelah seluruh petugas menyelesaikan tugas di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia. Musyrif dini selama bertugas mengawal sukses ritual sebagai salah satu bagian dari tri sukses haji. Informasi terkini lainnya, pendengar, dari dalam negeri atau mancanegara, bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Info stok darah hari ini.
2: Ya, pendengar, informasi stok darah Palang Merah Indonesia untuk Kota Madiun hari ini paket darah lengkap 83 kantong untuk golongan darah A, kemudian golongan darah C 6, golongan darah B 113 kantong, golongan darah O 102 kantong, golongan darah AB 30 kantong. Kemudian ketersediaan trombosit pekat untuk golongan darah A 6 kantong, golongan darah B 5 kantong, golongan darah O 8 kantong. Kemudian golongan darah AB 3 kantong. Plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A 8 kantong, golongan darah B 5 kantong, golongan darah O 9 kantong, kemudian golongan darah AB 5 kantong. Untuk jadwal unit donor darah Palang Merah Indonesia di hari ini di Universitas Merdeka Madiun mulai pukul 8 tadi sampai dengan selesai. Ataupun juga Anda bisa datang langsung di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur untuk Palang Merah Indonesia Kota Madiun dengan nomor WA 081330665589.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Madiun, Sanksi kami hadirkan untuk Anda, suara anti narkoba, judi online, pinjaman online dan juga korupsi sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan juga dialog pagi ini, siang ini ya tepatnya ya, di YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita siang ini membahas tema yang cukup menarik, efek domino judi online di kalangan remaja. Karena sekarang ini tentunya berbagai aktivitas itu bisa diakses hanya melalui genggaman tangan. Tapi sebetulnya di balik itu muncul juga ya sebuah tantangan yang perlu jadi perhatian kita bersama. Salah satunya adalah maraknya praktik judi online yang kini semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, termasuk yang jadi sorotan sekarang ini adalah remaja. Jadi bukan sekedar persoalan permainan saja, bukan hanya hiburan saja, tapi judi online bisa menimbulkan efek domino yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan remaja, mulai dari kesehatan mental, kemudian prestasi akademik, hubungan sosial, banyak hal pastinya ya. Nah, siang ini efek domino judi online di kalangan remaja kami hadirkan untuk Anda, supaya Anda memahami bagaimana sebetulnya faktor-faktor yang mendorong keterlibatan remaja, kemudian dampak apa saja yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, ataupun juga masyarakat. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun, narasumber saya Angga Pramudia Pradana SH, MH, dosen pembimbing UKM Gerhana, dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Madiun. Selamat siang Mas Angga.
2: Selamat siang Mbak Mada.
1: Iya, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun, Mas Angga. Anda nanti bisa bertanya, diskusi langsung ya dengan Mas Angga, pendengar. Nanti boleh di kolom chat di WA 0811-366-9907 atau telepon boleh di 459198. Kita sekarang ini tentunya dihadapkan dengan berbagai macam tontonan di media sosial. Bahkan orang-orang secara tidak langsung, Mas Angga, bermain judi itu sudah tidak apa ya, sudah nggak segan lagi. Mereka bermain judi online pun istilahnya di depan orang lain dengan tanpa rasa bersalah, kemudian mereka bermain seolah hal itu menjadi hal yang lumrah. Kalau menurut Mas Angga sebetulnya kenapa sih judi online semakin mudah malahan menarik minat remaja dibandingkan bentuk judi zaman dulu?
2: Itu kita masih ingat yang terjadi di pertengahan tahun berapa ya Mbak? Tahun 2022 atau 2023 tentang Binari. Binari, Binari Option atau Hortek yang dilakukan sama Doni Salmanan itu ya Mbak?
1: Iya, oke, betul. Nah,
2: sekarang siapa sih Mbak? Di era seperti ini, dengan ekonomi yang tidak stabil, banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya, betul, akibat adanya revolusi industri 4.0 atau bahkan mungkin 5.0, ya kan? Nah, itu lowongan pekerjaan semakin susah,
1: betul,
2: ya kan? Nah, dengan adanya lowongan pekerjaan semakin susah, orang tinggal main gadget, ya kan? Terus apa? Ada main game juga, money game. Nah, itu orang cenderung setelah main game, setelah main gadget, dia mendapatkan uang, sehingga sering disebut dengan crazy rich, ya kan? Seperti kayak kasusnya Doni Salmanan, berapa miliar itu, bahkan mungkin berapa triliun itu. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang siapa orang yang gak ingin jalan pintas, udah lulus kuliah nih, terus fasilitas dari orang tua memadai juga, ya kan? Ada kuota, ada wifi, hampir setiap rumah di Madiun atau di Indonesia itu pasti ada saluran wifi, apalagi dengan adanya program dari pemerintah ya, tentang melek digital, ya kan?
1: Di jalan aja udah ada wifi ya.
2: Itu akhirnya wifi gratis itu di mana-mana. Makanya kenapa topik hari ini saya angkat efek domino. Karena sebenarnya pemerintah baik, yaitu dengan adanya melek digital atau orang itu bisa mengakses internet di mana-mana seperti kita di Singapura, itu negaranya jadi maju. Harapan pemerintah seperti itu. Tapi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut, sehingga ditangkap sama remaja, khususnya di kalangan remaja, para pencari kerja yang berusia produktif, dengan sebenarnya mereka mampu, tapi karena ada unsur males, gaya hidup, dan sebagainya, sehingga mereka mending gimana sih main game gitu. Dari ini saya sempat, kenapa kok saya ngambil efek domino itu, saya lihat dulu kemarin di beberapa counter HP, penjualan laptop sama HP itu orang itu cenderung banyak beli HP. Jadi HP itu selalu mengikuti perkembangan. Tapi kalau laptop selama masih bisa dipakai, dia pakai laptop itu.
1: Betul.
2: Nah, dari ganti HP itu apa? Satu, lifestyle, ya kan? Yang kedua, untuk mendapatkan iPhone 17 itu menghalalkan segala cara ya.
1: Betul.
2: Mungkin bagi kita yang kerja dengan gaji sekian ini, kita berapa lama beli
1: mikir iPhone dulu, ya. Betul.
2: Nah, tapi mereka karena di circle-nya itu untuk biar dapat pengakuan atau branding, makanya dia karena lifestyle itu tadi, dia menghalalkan segala cara. Nah, sehingga judi online ini adalah jalan pamungkas istilahnya, atau jalan satu-satunya orang untuk bermain.
1: Oke. Artinya ini membuat kita sebagai orang tua juga bisa, sebagai masyarakat juga bisa melihat fenomena ini, seolah-olah menampar kita bahwa sebagai orang tua, apa seharusnya pengawasan yang perlu lagi dilakukan sehingga anak-anak remaja zaman sekarang ini paling tidak kalau melakukan judi online otomatis tahapannya masih jauh ya, paling tidak bagaimana pencegahannya supaya praktik-praktik judi online sekarang ini bisa dihindari. Karena kita kalau melihat orang tua zaman sekarang kan lebih apa ya, lebih nothing tulus lah ya ke putra-putrinya. Mereka memberikan fasilitas dengan mudah, kemudian memberikan akses lebih mudah daripada generasi sebelumnya yang ibaratnya kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu harus effort dulu gitu, Mas Angga.
2: Nah, itu kayak makan buah semalakama sih kalau gitu. Ya kan?
1: Gimana?
2: Jadi di satu sisi orang tua itu memberikan fasilitas kepada anaknya untuk menunjang belajarnya, untuk menunjang komunikasinya dan sebagainya, supaya anaknya nggak gaptek ya, istilahnya nggak gegap teknologi atau gaptek gitu ya. Tapi anaknya menyalahgunakan kepercayaan orang tua itu. Jadi itu tidak sepenuhnya salah orang tua. Sekarang kayak misalnya gini sih, Mbak Mada mampu membelikan anaknya gadget. Nah, kenapa tidak? Supaya anak Mbak Mada, daripada diajarin mamanya secara konvensional, dia lebih belajar
1: akses
2: sendiri
1: di
2: TikTok dan sebagainya. Tapi dari situ nanti disalahgunakan, dia main money game dan sebagainya, dimana itu di luar kontrol orang tua. Bahkan mungkin orang tuanya tidak mampu untuk tidak mampu untuk tahu bahwa itu tuh termasuk judi nggak sih. Nanti taunya ketika anaknya itu sudah ditangkap oleh polisi, atau anaknya terlibat pinjol,
1: baru paham.
2: Baru orang tua tahu, oh ternyata anak saya itu yang dilakukan judi online.
1: Itu. Artinya berarti literasi tentang pinjol, tentang judol, apakah masih kurang, Mas Angga, di kalangan orang tua? Atau mungkin zaman sekarang tren parentingnya lah ya?
2: Sebenarnya kalau masalah literasi itu, saya rasa baik dari pemerintah, dari swasta maupun dari pihak terkait itu sudah cukup. Cuma ya itu tadi, di dalam hukum Indonesia biasanya itu aturan sama pencurinya itu lebih pintar pencurinya. Iya kan? Nah, sehingga ketika kita kasih judi online itu modusnya kayak yang binari tadi, trading gitu kan ya. Trading kan pertama pasti dapat lama-lama nggak dapat kan, seperti itu. Apalagi biasanya di online itu menggunakan skema ponzi, kita boleh tahu kan gitu kan ya. Jadi dapat dulu baru kita cari online dan nggak dapat kan gitu ya. Nah, ketika seperti itu orang tua taunya judi online itu trading.
1: Nah,
2: sehingga ketika dia pelajaran trading, ternyata anaknya nggak boleh trading, tapi ada lagi, yaitu money game.
1: Okay.
2: Nah, orang tua nggak paham di situ.
1: Mm.
2: Nanti orang tua belajar money game,
1: mm.
2: ternyata ada lagi nih,
1: mm.
2: Dengan cara yang terbaru lagi, misalnya kayak dengan seolah-olah kayak kerja di luar negeri yang ini, apa namanya, kerja online dan sebagainya.
1: Okay. Mm.
2: Nanti dengan gini.
1: Mm.
2: Nah, seperti itu. Setelah nanti ada kerja online dan sebagainya,
1: mm.
2: orang tua belajar di situ, ada lagi modus baru. Nah, sehingga orang tua mm. ini merasa apa ya, kalau bahasa Jawanya,
1: mm.
2: keteteran lah mengikuti yeah. perkembangan. Nah, sehingga itu celah yang dimanfaatkan oleh para kaum remaja untuk melakukan judi online. Nah,
1: mm.
2: nanti endingnya ketika dia sudah terjerat di pinjol,
1: mm-mm.
2: itu seperti yang kalau nggak salah baru-baru ini ada di daerah, daerah mana ya, kemarin itu saya dengar info, cuman lupa saya validasi.
1: Mm-mm.
2: Itu tuh ada remaja bunuh diri
1: okay.
2: di jembatan karena selain dia kena utang judol,
1: uh-huh.
2: dia juga kena utang pinjol. Nah, itu
1: wow.
2: seperti itu.
1: Mm. Oke. Okay. Ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan yang besar juga ya, kalau misalnya melihat remaja zaman sekarang yang saya lihat juga mereka juga cukup educated teenager alias remaja yang cukup berpendidikan, mereka juga punya latar belakang keluarga yang baik, tetapi entah bagaimana akhirnya bisa masuk ke dalam praktik judi online. Nah, ini pastinya kan juga banyak faktor yang melatar belakangi, selain mungkin circle-nya, komunitasnya, atau mungkin ada hal lain secara individual si remaja ini akhirnya bisa terlibat dalam judi online atau hal-hal lain. Kalau Mas Angga melihatnya seperti apa? Kalau dari si yang bersangkutan sendiri, remaja ini sendiri.
2: Kalau menurut pandangan kita,
1: mm-hmm.
2: itu dari circle ya, Mbak.
1: Okay.
2: Karena berawal dari salah satu penggunanya itu bilang ke temennya, kita nih lagi main game nih, ini nanti
1: mm-hmm.
2: kita bisa dapat ini loh, itu
1: mm-hmm.
2: seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Maka otomatis temennya nanti akan ikut. Akhirnya kayak kasus PUBG,
1: yeah.
2: terus ML.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu seperti itu yang saya tahu sih. Jadi kalau kamu nggak punya akun PUBG, nggak punya
1: mm-hmm.
2: akun ML ya, kamu nggak anak muda zaman now, atau nggak Gen Z, atau nggak
1: okay.
2: Gen Alpha, itu seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Dulu kita pernah remaja, Mas Angga. Pastinya juga kita pernah berpikir tentang utang, kemudian tentang pinjaman, tentang perjudian atau hal-hal lain yang sifatnya bisa merugi, seperti itu. Tetapi zaman sekarang ini kan zaman-zaman orang yang berpikirnya seharusnya sudah mulai kritis nih. Tetapi kenapa mereka masih cenderung nekat? Padahal kalau secara komunitas, oke lah, katakanlah satu sama lain mereka saling menginfluence ya, saling mempengaruhi bahwa, aduh, Mas Angga nggak keren deh kalau misalnya nggak main PUBG, nggak main Mobile Legend dan sebagainya. Tetapi Mas Angga kan juga punya pola pikir sendiri yang seharusnya dengan kualitas remaja zaman sekarang itu bisa mengendalikan diri untuk gak terjun ke situ dong.
2: Nah, itu kita kembali lagi ke pertahanan diri seseorang.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ketika dia ingin branding,
1: mm-hmm.
2: otomatis dia pasti akan melakukan apa yang dilakukan teman-temannya supaya dia memiliki kelas yang sama dengan teman-temannya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ketika dia ingin biar dianggap di circle itu,
1: mm-hmm.
2: maka dia ikutlah. Itu sama kayak yang saya bilang tadi.
1: Mm-hmm.
2: Ketika kita dulu utang, itu kan mm-hmm. pasti ada agunannya.
1: Yeah.
2: Sekarang utang kan cuman jaminan nama baik saja selesai.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sehingga saya, nama baik saya masih belum bisa ini, masih
1: mm-hmm.
2: belum dipakai nih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya masih bisa nih punya akun berapa. Nah,
1: Okay,
2: kita main aja.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya happy buat dukung lifestyle kita.
1: Mm-hmm.
2: Enak ya, ternyata kita main game.
1: Mm-hmm.
2: Lifestyle kita bisa nongkrong, bisa kongko sama teman-teman, bisa kafe tiap hari.
1: Okay.
2: Walaupun uang sangu dari orang tua kita pas-pasan. Nah, itu seperti itu.
1: Okay. Dan akhirnya kalau misalnya tidak bisa mencicil, ada resiko di situ yang muncul, entah ditagih, dikunjungi oleh debt collector dan sebagainya, atau justru fenomena yang beredar di media sosial, mereka sudah tidak takut lagi dengan yang namanya debt collector.
2: Nah, itu nanti ketika dia dapat pressure dari debt collector,
1: mm-hmm.
2: ya itu tadi, akhirnya pikirannya pendek, seperti yang saya bilang tadi.
1: Okay.
2: Otomatis dia akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi misalnya nih, di rumah dia akan karena gangguan di pressure terus ya dari luar, sehingga dia di rumah itu akan emosi aja sehingga menyebabkan rumah itu nggak tenang.
1: Ya.
2: Ketika dia sudah emosi di rumah juga di pressure lagi sama orang tua. Nah, otomatis nanti ketika pikirannya lagi error, saya bilang, ya itu tadi bunuh diri di mana-mana, terus tingkat kriminalitas di mana-mana, ya itu efek seperti itu.
1: Makanya. Kalau fitur zaman sekarang, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah apa namanya coba untuk bermain game online yang berbayar dan sebagainya. Fitur permainan zaman sekarang kan juga kayaknya juga dibuat sedemikian rupa supaya menarik banyak calon-calon pemain, ataupun juga fitur-fitur yang menyerupai judi dalam game digital, yang tentunya itu jadi pintu masuk juga, masa nggak, ke judi online. Kadang-kadang orang cuma tertarik dengan fitur-fitur permainan yang ada di game online, akhirnya juga masuk tanpa mereka harus berkumpul ke circle atau komunitas gitu.
2: Nah, itu emang benar, Mbak. Seperti yang saya bilang tadi, semakin kita buat aturannya, maka semakin semakin tertarik juga
1: gitu ya,
2: para pencipta itu menciptakan gimana caranya kita bisa judi online, gimana caranya bisa main apa namanya money game dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, sehingga fitur-fiturnya kita harus update terus. Nah, itu mungkin yang bisa menjelaskan orang IT gitu, karena dia harus selalu update kan, seperti itu.
1: Oke deh, kasarnya aja kalau misalnya sekarang, orang tua udah memahami lah ya bagaimana dampaknya judi online, kemudian bagaimana judi online ini bisa menyasar ke masyarakat dengan mudahnya. Apakah regulasi dan juga penegakan hukum sekarang ini sudah cukup efektif kalau menurut Mas Angga untuk melindungi remaja khususnya ya di akses judi online gitu?
2: Menurut saya sih sudah cukup efektif, karena kemarin saya pernah dapat kasus, itu dia bermain sendiri, ternyata tiba-tiba ada polisi cyber datang untuk menangkap dia. Nah, itu kan berarti kan regulasi dari pemerintah tentang judi online ini pengawasannya sebenarnya sudah sangat ketat. Artinya tanpa kita tanpa kita memberitahu siapapun, tiba-tiba kita didatengin, terus kita dimintain ini dan terbukti semua. Jadi tracking tracking keuangannya, dia transfer, dia dapat, dia kalah, dia ini, itu ada semua melalui PPATK. Nah, cuma ya itu tadi, gimana semakin kita perketat, semakin dia berinovasi, maka orang semakin tertarik. Nah, itu.
1: Ini seolah juga menjawab beberapa statement juga dari masyarakat. Orang Indonesia ini tipikalnya kayaknya kalau semakin dilarang, semakin dicegah, tetapi semakin justru malah semakin berinovasi begitu ya. Ini kaitannya dengan apa sih, Mas Angga? Apakah ini juga mental atau sebetulnya memang karakter orang Indo aja?
2: Kalau ini sih tentang judi online ini, terkaitnya sih kalau dari pandangan saya, itu terkait dengan ekonomi, Mbak.
1: Oh gitu.
2: Ekonomi dan lifestyle akhir-akhir ini, karena kita tidak pungkiri lowongan pekerjaan semakin hari semakin susah. Jadi misalnya nih, ada job fair, ya kan? Job fair itu sekali ada sekitar puluhan bahkan sampai ratusan perusahaan. Otomatis ada ribuan loker di dalamnya. Tapi coba kita apply, apakah kita nyangkut? Bisa juga satu orang ini dalam job fair itu dia ke 10 perusahaan nggak ada yang nyangkut sama sekali.
1: Nah,
2: sedangkan tekanan dari masyarakat, nah ini pola pikir masyarakatnya salah. Ketika orang baru sekolah ditanya, kapan ke kuliah?
1: Kerja kuliah ya.
2: Nah, ketika kuliah dan lulus atau bendang kerja, kan seperti itu. Nah, sehingga karena ndang lulus apa ndang kerja. Nah, sekarang sudah lulus. Nah, kerja nih kok goleane susah. Nah, sehingga dia melakukan cara-cara yang instan untuk tetap eksis di masyarakat. Minimal kan dia enggak dapat apa namanya? Enggak kerja, malah ada istilah baru nih. Yaitu sering kita sebut dengan nama slow living. Jadi
1: semakin slow ya.
2: Iya, slow. Seolah-olah dia enggak kerja, makan, tidur di rumah. Yang penting kan keuangan aman. Nah, itu loh.
1: Iya, tidak terlihat bekerja, tetapi punya segalanya begitu ya.
2: Iya.
1: Kalau nggak ketahuan, oke. Okay. Tapi kalau nanti ketahuan juga, itu dia tadi ada beberapa resiko-resiko ya, pendengar dan juga pemirsa yang kiranya juga masa depan remaja zaman sekarang seperti apa sih? Kalau saya melihat juga begitu, banyak orang yang mengatakan generasi zaman sekarang ini rapuh untuk mendapatkan pressure. Mereka rentan untuk mendapatkan sebuah tekanan, tetapi mereka menginginkan sebuah masa depan yang brilian. Ini agak membingungkan juga ya. Tapi sebenarnya kalau dampak jangka panjangnya, Mas Angga, dengan masa depan pendidikan dan karir remaja, ketika mereka sudah masuk nih ke dalam judi online, katakanlah akhirnya mereka mau nggak mau ketahuan, ada punishment di situ dan sebagainya. Ada nggak sih efek jera sebetulnya di judi online?
2: Nah, itu tergantung dari mental orangnya lagi.
1: Mm.
2: Jadi ketika orangnya itu dia ingin bertobat, otomatis dia jera.
1: Mm-mm.
2: Tapi ketika halah cuman begini aja, nah mm-mm, itu yang kita jadi problemnya itu di situ. Jadi karena dia tobat, tapi dia tidak tersedia lapangan pekerjaan. Nah sehingga ya balik lagi gitu. Karena pernah ada satu cerita di pengadilan di daerah Medan, seorang biasanya disebut narapidana itu jika orang itu disebut residivis itu jika dia sudah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Nah, itu orang baru dikeluarkan dari penjara, dia masuk lagi mencuri lagi. Nah,
1: dalam kurun waktu yang singkat.
2: Singkat.
1: Oke. Okay.
2: Baru 2 hari 3 hari bebas masuk lagi. Akhirnya ketua majelis saking kesalnya, dia tanya, kenapa kamu mencuri lagi?
1: Ya.
2: Iya kan? Kok senang jadi residivis? Jawaban dia cuma satu. Apa yang bisa kulakukan selain mencuri? Tak ada. Selesai. Jadi dia keluar nyuri lagi. Dia lebih senang di dalam. Nah, sama.
1: Oke.
2: Okay. Ketika dia nanti setelah kasih sanksi, keluar, ya kan? Nggak ada lapangan kerjaan. Okay. Otomatis dia masuk lagi.
1: Kalau lapangan pekerjaan memang tidak ada, bagaimana dengan statement yang mengatakan bahwa ketika di dalam lapas ataupun juga di ruang tahanan, di sana ada semacam pendidikan karakter, kemudian juga di sana ada pendidikan skill yang mungkin proyeksinya ke depannya ketika mereka bebas, mereka bisa berkarya dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari dalam tahanan.
2: Nah,
1: yang selama ini digemborkan kan begitu, ketika mereka di dalam kan mereka tidak hanya sebagai residivis atau tahanan saja, tetapi mereka di dalam ada beberapa kegiatan juga yang konon katanya mereka juga mendapatkan bimbingan karakter, mereka mendapatkan bimbingan skill juga, mereka bisa berinovasi, bahkan ada yang sampai bikin karya-karya, sehingga harapannya ketika bebas mereka harapannya itu tidak kembali lagi ke lubang yang hitam lagi gitu, Mas Angga.
2: Itu betul Mbak Mada, karena saya sebagai ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum juga pernah ngisi beberapa kali ngisi di lapas tentang sosialisasi dan pelatihan sadar hukum untuk warga binaan lapas. Dan ternyata di lapas itu juga ada MOU dengan beberapa kampus yang di mana tahanan remaja yang berusia remaja yang masih harusnya menempuh pendidikan bisa melanjutkan pendidikannya di dalam lapas dengan harapan seperti itu. Tapi kembali lagi, hukum itu ada dasolen dan dasain. Dasolen itu apa yang seharusnya? Seharusnya ya seperti yang Mbak Mada bilang tadi. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan, harusnya orang itu keluar dari lapas dia berkarya. Supaya tidak kembali lagi. Tapi dasainnya, senyatanya dengan perkembangan generasi muda seperti sekarang ini yang rentan untuk usaha keras, lagi kena pressure sedikit aja dia sudah rapuh, ya kan? Nah itu senyatanya. Ya sudah, ketika dia menemukan zona nyaman, maka dia akan berupaya kembali untuk tetap stay di zona nyamannya itu tadi.
1: Lantas, apa yang seharusnya dilakukan dengan kondisi yang seperti ini? Siapa yang seharusnya menjadi pondasi bagi mereka-mereka yang rentan itu, Mas Angga. Ini pastinya kan tidak akan mungkin mereka bisa berperan sendiri.
2: Nah, seharusnya kalau kita bicara seharusnya, mm-mm, pendidikan dari rumah itu seharusnya sih, mm-mm, sudah cukup.
1: Okay.
2: Seharusnya ya. Mm-mm. Tapi kembali lagi, senyatanya kita nggak tahu pergaulan remaja di luar, karena orang tua kan juga dengan ekonomi seperti ini, itu kan juga orang tua juga butuh untuk melangsungkan hidupnya.
1: Yeah.
2: Makanya sekarang itu kan kalau ketika di dalam rumah tangga itu yang kerja hanya satu, otomatis pasti juga akan timpang. Nah, orang tua pasti akan sibuk sendiri-sendiri sehingga tidak bisa mengawasi anaknya seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan bapak kan tugasnya mencari nafkah nih.
1: Betul.
2: Ibu ngawasin anak dan menjaga rumah. Nah, sekarang bapak mencari nafkah, ibu juga wanita karir dong. Nah, sehingga tidak bisa ngawasin ya kan. Nah, dengan pergeseran itu, zaman sekarang kan timbul apa namanya, full day school itu. Nah, pendidikan full day school itu, nah, orang tua lebih nyaman anaknya dititipkan di full day school, nanti pas pulang kerja baru diambil, selesai. Nah, ketika itu kita nggak tahu
1: pengawasan
2: disitu,
1: ya,
2: pengawasannya gimana. Nah, itu.
1: Oke, berarti kita ini dihadapkan dengan kondisi saat ini yang mungkin berbeda dari kondisi zaman dulu. Tapi tentunya gini aja deh, strategi yang kalau kita bicara tentang apa namanya, balik lagi ke judi online tadi, dengan masa depan remaja, dengan kondisi negara kita yang sekarang ini, yang baru saja kita punya harga baru nih di pertama, strategi apa sih, Mas Angga, yang sebetulnya paling tidak realistis lah ya, tapi juga efektif gitu, untuk paling tidak mengurangi efek dari domino judi online ini. Meskipun saya yakin sekali untuk memberantas 0% ini pasti PR besar sekali gitu.
2: Seharusnya dengan adanya kasus-kasus yang terjadi dan adanya sosialisasi dan pencegahan dari pemerintah dan regulasi-regulasi yang berlaku, para remaja diharapkan mengerti efek negatif. Jadi jangan positifnya dulu, negatif dari judi online, ya kan? Nah, itu nanti dia harusnya mikir masa depannya, dia nanti akan jadi apa, ketika trackingnya itu jelek jadi apa. Nah, terus fasilitas dari orang tua itu seharusnya tidak disalahgunakan. Jadi mending dia membentuk atau membuat plan untuk apa namanya, untuk linknya ke depan, sehingga dia bisa mau berwirausaha juga karena linknya sudah kuat, atau mau kerja yang sekarang apa ya, budak korporat misalnya, itu linknya juga kuat. Nah, dia apa, jaringan di situ, sehingga dia lebih memikirkan masa depan, bukan memikirkan lifestyle, ya kan? Karena sekarang itu daripada masa depan itu mending lifestyle loh. Nah, itu
1: iya sih. Di satu sisi memang beberapa dari masyarakat bahkan kebanyakan mengeluhkan dengan naikan harga, tetapi di satu sisi Jakarta seminggu ini padat sekali dengan konser, Mas Angga. Yang artinya lifestyle iya, tetapi mengeluhnya juga iya, Mas Angga. Ini yang menariknya adalah orang-orang banyak shout out tentang dampak finansial dari kehidupan zaman sekarang, tetapi tidak sedikit juga loh dari remaja zaman sekarang yang masih memiliki lifestyle yang, kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, mereka masih belum butuh untuk itu. Mereka masih harusnya memberikan kontribusi yang lebih dulu. Mereka tidak segan-segan membuang uang hanya untuk lifestyle, Mas Angga. Yang pastinya kalau dari efek judi online zaman sekarang, biasanya berapa sih taruhan dari judi online itu? Kisarannya sampai jutaan ya, pastinya ya.
2: Nah, itu tergantung dari platform yang diikuti. Kita nggak bisa ini, mulai dari puluhan ribu
1: sampai
2: tak terbatas.
1: Dan mereka bertransaksi itu dengan sadar, namun secara tidak sadar mereka masuk ke dalam sistem judi online itu, begitu ya?
2: Betul.
1: Oke, tapi apakah dengan adanya, kita melihat Madiun aja deh, Kota Pintar ini kan disediakan WiFi yang menurut saya sudah banyak menjangkau titik-titik yang sebetulnya bisa diakses dan dipergunakan dengan baik. Tapi faktanya saya masih melihat ke orang-orang bermain judi juga dengan menggunakan handphone. Langkahnya seperti apa? Akses ini kan masih akan ada terus. Apakah pembatasan website tertentu atau pembatasan penggunaan wifi sendiri atau seperti apa Mas Angga?
2: Kalau pembatasan akses itu yang seperti kita ketahui dari Komdig

0: Korea Utara pasti akan begitu. Nah, betul. Otomatis kan. Jadi gimana ya, itu kalau kita buka nanti jadinya ya seperti kayak gini. Kalau kita batasi ya kan, kita dibilang untuk membungkam publik atau untuk menutup akses informasi ke masyarakat. Susah juga itu.
1: Iya. Tapi nanti deh kita bahas selepas ini ya. Kita sampaikan dulu nanti beberapa respon dari pendengar dan juga pemirsa. Kita rehat sejenak, nanti kita akan segera kembali. Masih di Sangsi.
2: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ra

0: flying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu,

0: Aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Sanksi. Saya tadi sempat ngobrol sedikit di off-air sama Mas Angga ya, dengan perkembangan anak remaja zaman sekarang. Memang agak sedikit shock ya. Semoga tidak terjadi di lingkungan keluarga Anda, pendengar. Kita langsung aja coba baca satu pertanyaan dari pendengar. Gak ada namanya sih, nomornya belakang 1114. Hai Kak, mau tanya dong buat siaran sekarang, apa langkah hukum yang harus dilakukan ketika kita menjadi korban love scamming? Satu. Yang kedua, lalu identitas kita itu disalahgunakan oleh pasangan untuk mendaftar atau melakukan judol atau pinjol. Ini kriminalisasi tapi berkedok romansa, Mas Angga, gimana?
2: Itu kalau ketika kita love scamming, ya kan? Nah, itu bisa kita lihat dulu. Tadi awalnya, awalnya itu identitasnya diserahkan secara sukarela, atau terjadi pencurian. Kalau pencurian itu bisa kita bilang love scamming ya. Jadi menyamar orang dekat dulu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau diserahkan secara sukarela ya itu nggak bisa dong, karena dia yang menyerahkan sehingga dia turut serta
1: secara sadar ya.
2: Itu seperti itu. Nah, ketika dilakukan pencurian ya tinggal kita laporkan aja ke pihak yang berwajib, ya kan? Untuk pencurian, ya kan? Itu untuk pencurian. Terus yang kedua, penyalahgunaan data pribadi. Nah, itu bisa selesai masalahnya sampai situ. Tapi kalau diserahkan secara sadar, yang dicuri yang mana? Terus, kalau dia yang daftar, data pribadi mana yang disalahgunakan?
1: Anggap saja kasusnya misalnya KTP nih, yang misalnya KTP saya, aduh jangan deh amit-amit, pokoknya ini aja deh. Misalnya si korban ini tiba-tiba KTP-nya dipakai gitu.
2: Nah, dipakainya itu yang mendaftarkan dia sendiri, atau, iya kan? Atau orang lain yang disebut pacarnya atau lovernya. Kalau lovernya, penyalahgunaan data pribadi tadi yang saya bilang.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang mendaftarkan dia sendiri, ya kan dia yang daftarkan.
1: Secara sadar ya.
2: Iya.
1: Artinya tidak ada love scamming di situ ya.
2: Iya.
1: Love is blind tadi ya.
2: Nah, love is blind. Iya kan?
1: Kemudian yang kedua, Mas Angga tadi. Identitas kita itu disalahgunakan kalau misalnya memang betul ini basicnya disalahgunakan untuk daftar atau untuk judol atau pinjol misalnya. Gimana tuh?
2: Ya itu tadi, penyalahgunaan
1: langsung masuk ke ranah kriminal itu tadi ya. Tapi sebetulnya identitas itu ketika diakses dalam sebuah sistem harusnya kan ada verifikasi toh.
2: Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika itu diserahkan, ya kan, misalnya nih kayak kita dapat undian sabun colek, harus pakai KTP. Nah, ketika itu KTP-nya nanti di copy, ya kan? Itu kepentingannya untuk apa dulu? Nah, itu untuk apa dulu? Katanya, kalau itu misalnya harus memerlukan KTP, setelah diperlukan kita minta lagi. Contohnya kayak kita di hotel, nah biasanya ketika kita tinggal di hotel itu
1: check in
2: itu di copy terus selesai. Nah, itulah yang rawan penyalahgunaan data pribadi itu, seperti itu.
1: Baik. Dulu sih nggak ada ya, zaman kita. Kalau sekarang tuh kan sepertinya rawan sekali penyalahgunaan data, bahkan sampai ada penagihan ke yang bersangkutan padahal yang bersangkutan tidak merasa meminjam uang.
2: Ah, itu baru terjadi Mbak minggu-minggu ini.
1: Iya.
2: Mungkin HP-nya digunakan di WiFi mana gitu. Dia ngambil data pribadinya dari data yang tersangkut di WiFi.
1: Bisa.
2: katanya saya berpisah.
1: Oh gitu.
2: Nah, itu tiba-tiba semua
1: rekening bankingnya
2: langsung saldonya berkurang dari berapa juta tinggal 50 ribu. Nah setelah itu dia ditagih sama debt collector. Masih pakai diancam.
1: Nah itu
2: akhirnya kemarin dia lapor ke Polres Kota Madiun, seperti itu. Ada, baru ada itu.
1: Kok bisa ya? Ini mencengangkan ya. Iyalah, semoga kita terhindar dari hal-hal demikian ini ya, karena memang penyalahgunaan identitas juga menjadi hal yang seharusnya sih tidak terjadi ya. Itu menjadi bentuk hal yang tidak bertanggung jawab kalau menurut saya ya. Yang pasti juga untuk Anda pendengar yang hari ini sedang menonton siaran ini, berhati-hati lagi ya untuk menyimpan, mengakses identitas, utamanya identitas pribadi. Kemudian ini ada satu statement dari akun Yasta. Saya pernah ketemu dengan guru saya di SMA dulu. Ketika saya tanya, beliau bilang kenakalan remaja saat ini beda dengan era saya. Dan yang lebih wow-nya adalah ada yang terlilit pinjol karena buat judol sampai puluhan juta katanya. Nah ini kan yang terjadi hampir sama seperti yang tadi berkirim WhatsApp tadi ya, gitu. Tapi Mas Angga, terakhir nih sebagai closing statement, kita tahu kita masih belum bisa memberantas judi online, apalagi dengan efek dominonya. Tapi paling tidak apa yang mau Mas Angga sampaikan? Kita kalau memberantas, jujur sekarang pun ketika diberantas ada inovasi lagi, diberantas ada kreativiti lagi. Apa yang mau Mas Angga sampaikan?
2: Harapan saya dengan mudahnya informasi publik seperti sekarang ini, para remaja setidaknya lebih bijak lah dalam menggunakan fasilitas publik dan dalam mengakses informasi. Dan harapan saya dengan keadaan ekonomi kita yang tidak stabil seperti hari ini dikarenakan dampak krisis global, ya kan? Daripada saudara cuma main game yang nanti ujung-ujungnya malah mengarah ke pinjol, mending saudara berkarya, misalnya nih membuat jurnal online atau karya tulis online atau produk-produk tiga dimensi online. Daripada graffiti coret-coret di tembok, mending graffiti menggunakan medsos atau apa yang nanti hasilnya bisa saudara jual. Nah itu kalau jual dapat rupiahnya itu insya Allah halal. Nah seperti itu,
1: meskipun dengan intensitas waktu yang gak bisa instan ya Mas Angga ya, pastinya
2: ya. Tapi kan dari, walaupun tidak bisa instan, tapi kan dia tetap dapat cuan dari hasil karyanya dia. Daripada dari pinjol atau judol yang resikonya ke belakangnya itu nanti mematikan masa depan, mending dia berkarya. Misalnya ini kayak nulis-nulis jurnal di apa namanya, scribe atau apa, nah itu dia dapat.
1: Segala sesuatunya gak bisa instan ya, pendengar dan juga pemirsa. Kalau misalnya tren judi online di kalangan remaja terus dibiarkan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, seperti apa dampaknya terhadap kualitas generasi muda Indonesia? Mas Angga, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Semoga bisa mengedukasi pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi lebih tepatnya memberikan support ya untuk Anda yang saat ini sedang berjuang, keluarganya, saudara-saudaranya dari jeratan judi online. Semoga saja nanti masa depan kita paling tidak seperti yang disampaikan Mas Angga, bisa lebih lagi berpikir dan bertindak bijak. Sanksi Mada tuntaskan sampai di sini. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga, dan sekaligus saya Mada dari sudur diri dari ruang dengar Anda. Nanti Miftahil Karim akan hadir sampai jelang pukul 18 di Madiun siang ini. Selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang memadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita ke net. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial. Peringatan Hari Media Sosial di Indonesia dicetuskan setiap tanggal 10 Juni. Adalah pengusaha pemilik Frontier Consulting Group, Handi Irawan D, yang merupakan orang pertama yang mencetuskan Hari Media Sosial di Indonesia, tepatnya 10 Juni pada tahun 2015. Media sosial sendiri saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia. Media sosial kerap dipakai untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jauh, bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Bahkan belakangan ini, media sosial juga sudah menjadi sesuatu yang dapat membantu para pelaku usaha, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak muncul online shop atau jualan online yang berkembang lewat media sosial. Pada Hari Media Sosial yang jatuh tepat hari ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai inspirasi dan informasi mengenai media sosial yang sudah memberikan banyak perubahan pada diri mereka. Media sosial sudah menjadi alat komunikasi yang tidak saja untuk berkomunikasi, namun juga sarana untuk berbagi informasi.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mendengar saat kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Akbar. أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Ya, pendengar seluruh kerabat kerja, program A1 RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Selamat siang, pagar info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Harga bahan bakar minyak subsidi dipastikan tidak berubah mulai Rabu 10 Juni 2026 hari ini. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Green RON 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini. Produk tersebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga telah melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

Pendengar Orba masih bersama kami, Pro Satu dari Madiun, kenal informasi dan inspirasi. Masih dengan lagu-lagu campur sari. Dan tentunya juga kami hadirkan informasi untuk Anda, spesial ya, informasinya tentang hobi-hobi yang aneh gitu ya. Tentang hobi tentunya. Ada hobi yang bisa menghasilkan cuan, ada hobi yang unik gitu ya, ada hobi yang mahal. Nah kali ini Miftah hadirkan hobi-hobi aneh yang tersebar di berbagai macam belahan dunia. Bahkan di Indonesia juga ada, dengar ya, beberapa orang yang melakukan hobi ini. Biasanya terjadi karena beberapa faktor, baik dari diri sendiri ataupun lingkungan. Dikutip dari Xiaomi, ada beberapa hobi yang aneh di dunia. Yang pertama, mooing. Hobi ini adalah keinginan seseorang mengikuti suara binatang. Kata mooing sendiri adalah bentuk tiruan suara manusia dari sapi. Biasanya hobi ini terjadi karena seseorang yang terobsesi dengan bunyi suara hewan. Dan lucunya, di beberapa belahan dunia terdapat kompetisi mooing. Kompetisi ini biasanya berlangsung di daerah yang terkenal dengan pertanian.

KBR pukul 12 lebih 52 menit saat sekarang. Tadi kita sempat hadirkan gitu ya, hobi-hobi yang aneh. Ada lagi hobi-hobi yang pura-pura meninggal. Hobi aneh, ini hobinya pura-pura meninggal. Mungkin terdengar sangat aneh untuk hobi yang satu ini, namun hobi ini cukup populer di beberapa negara, bahkan menjadi tren beberapa tahun lalu. Biasanya seorang akan berbaring diam di sebuah lokasi dengan rentang waktu cukup lama gitu ya, yang tidak biasa pastinya, sehingga orang lain akan mengira dirinya meninggal. Dan selanjutnya ada hobi merawat anjing. Ini bukan merawat sebagai suatu hal yang kayak merawat pada umumnya gitu ya. Namun hobi yang satu ini lebih kepada dandanin anjing dengan berbagai pakaian yang unik dan lucu. Hobi ini juga bahkan sampai dibuatkan kompetisinya. Oke, pendengar, next kita hadirkan kembali hobi-hobi aneh ya, tentunya ada di lingkungan kita di Indonesia, bahkan di mancanegara. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga Pro Dangdut. Program Pro Dangdut hadir untuk Anda setelah dinamika siang sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: ageng suryo mentarang. Menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 7 kalian Bendoro Rat.
1: Awakmu yang aneh-aneh, War.
2: Apa?
1: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
2: Malaikat iku nek gak narap aku.
1: Lah apa?
2: Dianggep aku wis mati lawas.
3: Intermezzo.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan seragam informasi di antaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menegaskan penugasan 450 guru ASN ke lokasi yang lebih dekat dengan domisili bukan merupakan mutasi, melainkan penataan penempatan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendidikan. Satpol PP Pacitan menertibkan reklame liar di kawasan perkotaan, utamanya di ruas jalan protokol. Pembangunan kantor baru Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun masih dalam proses dan menunggu legalitas selesai. Diharapkan kantor baru tersebut dapat dibangun tahun 2026 ini. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Miftah El Karim.
1: Dinamika Siang.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menegaskan penugasan 450 guru ASN ke lokasi yang lebih dekat dengan domisili bukan merupakan mutasi, melainkan penataan penempatan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendidikan. Laporan Ulfa Larasati.
2: Sebanyak 450 guru ASN di Kabupaten Madiun menerima surat penugasan di Pendopo Ronggo Jumeno. Mereka terdiri atas 402 guru SD dan 48 guru SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, menegaskan program tersebut bukan mutasi ASN, melainkan penugasan di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini bukan proses mutasi dengan selaku ASN tidak ya, tapi ini adalah penugasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penjenengan adalah ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami mohon keikhlasan penjenengan untuk mendukung kebijakan Kabupaten Madiun dalam mewujudkan visi-misi bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
2: Agus menjelaskan, penataan dilakukan dengan mendekatkan lokasi tugas tenaga pendidik dengan tempat tinggal mereka. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, penempatan yang lebih dekat dengan domisili juga mendukung efisiensi penggunaan BBM serta memudahkan guru menjalankan tugas karena jarak tempuh menuju sekolah menjadi lebih singkat. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan membuat tenaga pendidik ikut mendukung program wajib belajar 13 tahun dengan membantu menjangkau anak-anak yang belum bersekolah maupun putus sekolah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Agus menyampaikan penataan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mutu pendidikan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Madiun. Ia berharap kebijakan tersebut turut berkontribusi terhadap upaya pengurangan pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan. Ia menegaskan seluruh proses penataan penugasan dilakukan tanpa biaya maupun pungutan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut, Agus menambahkan penataan ASN pendidikan masih akan berlanjut secara bertahap. Ia menyebut penyesuaian penugasan masih dimungkinkan bagi guru lain yang belum memperoleh lokasi tugas yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu juga masih dari Kabupaten Madiun, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun mulai menerapkan kebijakan penugasan bagi tenaga kependidikan yang mendekatkan lokasi kerja dengan domisili. Berikut laporan Dayu Suwarno.
4: Guna menekan pengeluaran bahan bakar minyak BBM, meningkatkan kesejahteraan aparatur, sekaligus mendongkrak kualitas layanan pendidikan, pemerintah Kabupaten Madiun mulai menerapkan kebijakan penugasan yang mendekatkan lokasi kerja dengan domisili bagi tenaga kependidikan. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan birokrasi melalui efisiensi biaya operasional yang selama ini ditanggung pegawai.
5: Kebijakannya adalah coba mendekatkan tenaga, ini khususnya di dinas pendidikan, pendidik itu kepada tempat domisilinya. Diharapkan yang pertama adalah mengurangi pengeluaran bagi si oknum birokrasinya. Dan yang kedua diharapkan dengan adanya efisiensi itu mampu meningkatkan profesionalisme kerja.
4: Menurut Purnomo, banyak tenaga pendidik yang harus menempuh perjalanan cukup jauh setiap hari untuk menuju tempat kerja. Sehingga dengan penugasan yang lebih dekat dengan domisili, biaya transportasi dapat ditekan secara signifikan. Dan selain memberikan manfaat ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan disiplin kerja pegawai, di mana jarak tempuh yang lebih pendek dinilai dapat mengurangi kelelahan selama perjalanan, sehingga guru dan tenaga kependidikan dapat lebih fokus menjalankan tugasnya. Pemkab Madiun juga menilai kebijakan pendekatan tempat tugas dengan domisili menjadi salah satu solusi untuk mendukung program efisiensi anggaran, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sehingga dengan waktu perjalanan yang lebih singkat dan biaya transportasi yang lebih rendah, tenaga pendidik diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Kita bergeser ke Ngawi, mendengar momen pendaftaran siswa baru melalui SPMB. Sejumlah sekolah jenjang SMP di Kabupaten Ngawi ada yang sepi pendaftar, namun ada juga yang pendaftarnya membludak. Berikut laporan Imam Malik.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi melaksanakan inspeksi mendadak SIDA untuk mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP. Antara lain di SMPN 5, SMPN 1, dan SMPN 2 Kabupaten Ngawi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan kegiatan SIDAK untuk memantau secara langsung proses penerimaan siswa baru di sejumlah sekolah negeri, terutama jenjang SMP di Kabupaten Ngawi. Hasilnya, ada sejumlah sekolah yang pendaftar calon siswa melebihi kuota, sementara sekolah lain cenderung longgar. Amin melanjutkan, hasil SIDAK diantaranya jumlah pendaftar calon siswa di SMP Negeri 5 Ngawi cenderung sesuai rata-rata. Sedangkan sekolah favorit seperti SMPN 1 Ngawi dan SMPN 2 Ngawi, jumlah pendaftar calon siswa membludak melebihi kuota.
7: Kami sudah SIDAK di SMP Dungus, SMP Barat itu? 5, SMP 2, SMP 1, dan 3 SMP. Jadi hasilnya fokus SPMB. Yang masih longgar itu SMP 5. Jadi masih longgar itu tahu. Kalau SMP 2, SMP 1 sudah terpenuhi, malah buang. Yang daftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia.
6: Amin berharap seluruh sekolah terus meningkatkan mutu layanan pendidikan agar mampu menarik minat masyarakat secara lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah tertentu. Diketahui, tahap pertama SPMB jenjang SMP dimulai melalui seleksi jalur prestasi dengan kuota sebanyak 35% dari total keseluruhan penerimaan siswa baru. Pengumuman hasil seleksi jalur prestasi telah dilaksanakan 9 Juni 2026. Proses pendaftaran SPMB di Kabupaten Ngawi berlangsung hingga 18 Juni 2026 melalui 4 jalur. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: Informasi berikutnya dari Pacitan. Pendengar, Satpol PP Pacitan menertibkan reklame liar di kawasan perkotaan, utamanya di ruas jalan protokol. Berikut laporan Angela Reska.
8: Satpol PP Pacitan menertibkan reklame liar yang dipasang di pohon peneduh jalan, utamanya di jalan protokol. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Widianto, menerangkan, sementara ini Satpol PP Pacitan fokus menertibkan reklame di kawasan kota. Sebelumnya, Satpol PP Pacitan telah menghubungi pihak manajemen atau pemilik produk untuk segera mengurus izin dan memasang reklame di tempat yang seharusnya.
9: Ini sudah kami tindak lanjuti, kami sudah komunikasi dengan pihak manajemen, sudah mau. Selain itu kan, selain kami sudah menertibkan, untuk kedepannya manajemen juga mau memasangnya juga harus tidak dipaku di pohon, sama mau sudah kami tindak lanjuti.
8: Lebih lanjut, Widianto mengakui pihaknya menemukan salah satu perusahaan yang telah memasang reklame sebelum mengajukan izin. Ia pun mendorong manajemen perusahaan tersebut untuk segera melakukan komunikasi dengan Badan Keuangan Daerah atau BKD Kabupaten Pacitan. Widianto juga menghimbau kepada pemilik produk atau perusahaan untuk mematuhi perda yang berlaku dengan tidak memasang reklame di pohon peneduh jalan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, pendengar, Satpol PP Pacitan menertibkan para pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani, namun tetap dengan mengedepankan komunikasi. Kembali laporan Angela Reska.
8: Secara bertahap, Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan kota. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan.
9: Sebenarnya sudah, mereka dari dinas itu sudah menyediakan, tapi sama para pedagang itu di tempatnya kurang strategis kan seperti itu. Karena yang dijual para PKL-PKL yang jalan itu beda pak, tidak harus mangrok di tempat karena mereka juga mau piling ke tempat-tempat yang seperti itu. Akhirnya agak kami ya menyikapi seperti itu.
8: Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, sinergi Bulog dan pemerintah daerah pendistribusian bantuan pangan di wilayah Madiun, Ngawi, tuntas 100% tepat waktu dan tepat kualitas. Kembali laporan Dayu Suwarno.
4: Perum Bulog Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak sebesar 5.835 ton beras dan 1.167 kiloliter minyak kepada 291.753 PBP di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Langkah percepatan pendistribusian ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras, meningkatkan daya beli masyarakat, serta meringankan beban pengeluaran masyarakat. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agus Saryanto menegaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika harga beras, Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan, PBP.
10: Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan 100% kepada keluarga penerima bantuan pangan, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.
4: Menurut Agung, bantuan pangan untuk wilayah Kota Madiun selesai didistribusikan pada bulan Maret, Kabupaten Madiun selesai di bulan April, dan terakhir wilayah Kabupaten Ngawi selesai didistribusikan pada tanggal 26 Mei 2026. Keberhasilan Perum Bulog Madiun menyelesaikan pendistribusian bantuan pangan sesuai target waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Bappenas tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi baik antara Perum Bulog dan pemerintah daerah dalam melaksanakan akselerasi atau percepatan pendistribusian bantuan pangan. Selanjutnya, bantuan pangan ini merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi serta membantu meringankan beban pengeluaran ekonomi masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

0: Dinamika Siang.
1: Kementerian Haji Kabupaten Ngawi memastikan akan tetap ada pendampingan jemaah haji saat penjemputan meski hanya satu jemaah. Kembali laporan Imam Malik.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi memastikan adanya pendampingan jemaah haji saat pulang meski hanya satu jemaah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah, menyampaikan tidak hanya pendampingan saat keberangkatan, Kemenhaj juga akan mendampingi proses pemulangan jemaah. Pendampingan kepulangan oleh petugas secara berjenjang mulai dari Tanah Suci hingga tiba di Kabupaten Ngawi. Meski hanya satu jemaah dan tergabung dengan kloter daerah lain, Kemenhaj Ngawi akan tetap melakukan pendampingan.
3: Jemaah haji yang mandiri, artinya jemaah haji cadangan naik, itu nanti mekanisme perpulangan, jadi jemaah haji nanti akan dijemput dari kantor Kementerian Haji dan Umroh. Walaupun satu orang, kita tetap akan mendampingi, mengambilkan koper dan mengambilkan air zam-zam di embarkasi Surabaya sampai nanti kembali ke Kabupaten Ngawi. Ini akan tetap kita dampingi walaupun itu hanya satu jamaah.
2: Diketahui sebelumnya satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 308 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. 6 kloter lainnya yang di dalamnya ada jemaah haji Ngawi dalam proses pemulangan. Di antaranya kloter 37 ada 2 jemaah haji Ngawi dijadwalkan tiba di tanah air 10 Juni 2026. Masuk asrama Haji Sukolilo Surabaya dijadwalkan pukul 21.50 10 Juni 2026. Kemudian keluar asrama haji Surabaya dijadwalkan 10 Juni 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Kabupaten Ngawi 11 Juni 2026 dini hari. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Sementara pembangunan kantor baru Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun masih dalam proses dan menunggu legalitas selesai. Diharapkan kantor baru tersebut dapat dibangun tahun 2026 ini. Berikut laporan Aris Deka.
4: Rencana pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun saat ini masih tertahan karena menunggu rampungnya proses legalitas lahan. Gedung baru tersebut rencananya akan menempati bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun yang berlokasi di Jalan Dawuhan, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman. Kepala Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan kejelasan legalitas menjadi syarat mutlak sebelum pembangunan dimulai. Hal ini sejalan dengan penekanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bahwa konstruksi baru bisa berjalan setelah seluruh dokumen legalitas selesai. Pihak Kemenhaj Kota Madiun berharap proses birokrasi ini bisa segera rampung karena proyek tersebut berkejaran dengan waktu. Jika gedung tidak berhasil dibangun pada tahun 2026, anggaran yang telah dialokasikan terancam hangus. Adapun seluruh pendanaan sebesar 2,1 miliar rupiah berasal dari pemerintah pusat yang penyalurannya dimasukkan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Jawa Timur. Sementara itu, Kemenhaj Kota Madiun bertugas mendampingi proses legalitasnya.
5: Untuk pembangunan kantor, ini masih nunggu legalitas. Karena memang Bappenas itu menekankan kepada kami, legalitasnya sudah selesai baru dibangun. Kan sekarang itu tanah itu masih kepemilikannya Pemkot. Sampai nanti ada penyerahan, ada berita acara serah terima. Setelah itu diurus lagi di BPN, sertifikatnya jadi namanya Kemenhaj Kota Madiun, baru itu bisa dibangun. Jadi masih proses.
4: Dati mengatakan gedung baru ini nantinya akan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1045 meter persegi yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh Bagian Barang Milik Negara atau BMN. Terkait rancangan pembangunan, pihak Kemenhaj memutuskan untuk mengubah konsep awal dari 2 lantai menjadi 1 lantai. Hal itu dilakukan untuk memudahkan aksesibilitas bagi jemaah lansia. Secara tata ruang, bagian depan kantor akan difungsikan sebagai tempat pendaftaran haji, diikuti dengan ruang perkantoran di bagian tengah, serta fasilitas aula, musala, dan area parkir di bagian belakang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Penegar pemerintah Kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana desa tanah di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Kembali laporan Ulfa Larasati.
6: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
7: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat gitu. Persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
8: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun periode ini, tahun ini kita mengadakan 2 kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tangguh bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
6: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Madiun menyeriusi permasalahan sampah yang masih sering dibuang di aliran irigasi belakang Stadion Wilis. Untuk mencegah hal itu terulang, rencananya penambahan penerangan dan pemasangan CCTV akan dilakukan. Kembali laporan Aris Deka.
4: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memberikan perhatian serius terhadap permasalahan sampah yang masih sering dibuang oleh warga ke aliran sungai di belakang gedung olahraga Gor Area Stadion Wilis. Guna mengantisipasi dan mencegah tindakan tidak bertanggung jawab tersebut terulang kembali, pemerintah kota berencana untuk menambah fasilitas penerangan jalan serta memasang kamera pengawas atau CCTV di sepanjang lokasi tersebut. Bagus mengatakan pembersihan di kawasan belakang Gor Area Stadion Wilis sebenarnya sudah rampung dilakukan beberapa waktu lalu. Namun perilaku buruk dari oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di aliran sungai kembali ditemukan. Hal itu diketahui saat dirinya melakukan peninjauan fasilitas umum bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Madiun pekan lalu. Melalui pemasangan lampu penerangan dan CCTV, diharapkan area tersebut tidak lagi disalahgunakan sebagai tempat pembuangan sampah liar.
9: Ya, ini kemarin sebenarnya setelah belakang gor ini kita bersihkan, sampahnya sudah nggak ada. Ini muncul lagi. Nah, makanya kayak koordinasi dengan lingkungan, nanti untuk saya menjaga, nanti akan kita tambahi lampu, CCTV, untuk mantau, dan tentunya saya berharap masyarakat sama-sama kita menjaga lingkungan. Ya, kalau TPA kan masih begitu, tetapi lingkungan ini harus bekerja sama. Habis ini kita mulai pemilahan, kalau ada tempat yang tempat sampah yang di lingkungan masing-masing dibuat di tempatnya sampah masing-masing.
4: Menyikapi kondisi ini, Bagus mengimbau dan meminta kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah. Ia juga menegaskan agar warga membuang sampah pada tempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah, serta mengajak semua pihak bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Informasi dari RSDK menutup jumpa kita di Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya serta mengakses rri.co.id. Masuk kami dengan mengakses rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Miftahul Karim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Doa kami mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan segala hal dilancarkan dan dimudahkan gitu ya. Senang siang hari ini saya Miftal Karim hadir kembali jumpai Anda dengan hadirkan lagu-lagu dangdut koleksi dari Pro 1 dari Madiun. Dan untuk Anda, password tetap Pro Dangdut, dangdutnya ada di Madiun, mantap. Dan juga topi yang akan Miftah hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, karena berikut ini Miftah hadirkan kembali satu lagu dangdut dari milik Saiful Jamil, Ratu Hatiku untuk Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Madiun, kenal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, strategi hemat belanja keluarga gitu ya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan bagaimana sekarang Anda di atau di keluarga Anda lebih sering belanja harian atau mingguan, atau memang sehari-harinya belanjanya harian, atau bagaimana sih? Dan strateginya menghadapi kondisi yang apa-apa mahal, bisa dikatakan begitu ya? Atau biasa-biasa saja, atau ada strategi khusus di keluarga Anda? Yang ingin bergabung di 459198 silakan. Pro Dangdut, Dangdutnya Radio Madiun kita terima. Pro Dangdut,
1: Dangdutnya RRI Madiun
0: mantu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Mbak Wulan sehat nggih?
1: Alhamdulillah. Suaranya kecil, Mas.
0: Gimana?
1: Suaranya kok kecil?
0: Suara saya?
1: Enggak, suara teleponnya.
0: Ulang nggih, pripun niki kok suaranya kecil kayak jauh gitu ya, sih. Oke.
1: Coba deh.
0: Nah, udah.
1: Ya, itu sih. Itu ya.
0: Oke, siap.
1: Karena ini mungkin sinyal.
0: Oh, sinyal di situ.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Enggak cocok. Cuman ada apa? Ada ini lewat.
0: Iya.
1: Gimana
0: strateginya?
1: Temanya
0: gimana ini? Di Mbak Ulan biasa-biasa aja atau ada strategi khusus nih? Apa yang dikurangi, apa yang belanjanya diakali gitu?
1: Kalau saya biasa-biasa, Mas, soalnya seperti aku tuh kan cuma hidup berdua. Jadi kan belanja sih ya apalah perlunya gitu. Jadi gak ada yang perlu dikurangi, gak ada yang perlu ditambah.
0: Oh, biasa-biasa saja ya.
1: Biasa-biasa saja. Ya meskipun mahal ya, karena itu kebutuhan ya tetap aja dibeli.
0: Tetap aja dibeli, kan. Betul
1: ya, apa namanya, memang ya harus menyadari kalau apa sekarang itu kan lagi seperti ini ya. Ya kalau bersuara ya bersuara mau gimana bersuaranya kan seperti itu ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Jadi yang penting badan sehat ya, terus apa itu bersyukur adanya itu Allah gak akan kekurangan itu Mas.
0: Oke. Nah,
1: jadi, kalau belanja ya apa keperluannya, nggak segera nih orang perlu banget ya
0: rasa itu gitu ya.
1: Kayak gitu ya. Itu kan selama ini apa-apa serba mahal seperti ini ya. Kalau misalnya walaupun mahal, itu perlu ya dibeli. Walaupun itu murah, kalau nggak ada perlu ya gitu loh, Mas.
0: Oke. Sama kayak beberapa waktu yang lalu, kalau cabai mahal karena memang sukanya pedes gitu ya.
1: Ya beli aja.
0: Beli, tetap beli ya.
1: Karena saya pernah ya mengalami satu on itu 15.000, tapi tetap saya beli.
0: Selagi
1: ada
0: rezeki,
1: gitu loh, Mas.
0: Ya, bagaimana? Memang makanya, nikmatnya makan kalau pedes gitu ya?
1: Ya, karena pedes itu memicu nafsu makan.
0: Gitu. Bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Miftah.
1: Kalau nggak pedes nggak enak, emang
0: sih. Lah Miftah malah nggak sama sekali.
1: Bang Mas,
0: Bang saya sama sekali bless.
1: Alah, ketok loh
0: Mas. Ini enggak curhat lo ya. Ini bicara tentang kenyataan di orang pada bingung tuh kalau lagi cabai naik gitu ya. Kalau saya enggak sama sekali.
1: Yo, iya, soalnya enggak suka
0: pedes ya, beda dengan orang yang suka pedes gitu kan ya.
1: Ya itu bersyukurnya ya. Tapi betar. Anu, kalau mbaknya, anak-anaknya
0: sama, sama.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Sekeluarga nggak ada yang bingung kalau cabai naik.
1: Kono-kono mbak karbu, seperti ini harus yang besar. Kalau saya ya,

0: Kita
1: enggak oyen. Oke, okay, siap.
0: Tapi walaupun oyen ya
1: tetap tumbas ya. Baik.
0: Karena okay. Itu merupakan kebutuhan pokok bagi yang
1: kreatif kayak gitu. Betul, betul, betul. Dah, kirim salamnya buat siapa, Mbak Ulan?
0: Apa lakunya coba
1: lumayan. Oh iya.
0: Gimana?
1: Lah iya, biar tuh ya, ya.
0: Aku lakunya kita kan sahabat.
1: Sahabat?
0: Sahabat.
1: Sahabat dari miliknya?
0: Kenapa, Mas?
1: Sahabat dari miliknya siapa?
0: Miliknya Bang Romo dong.
1: Bang Haji ya, sebentar. Bang Haji.
0: Pokoknya ini antara bersatulah dan sahabat mana yang ada? Kamu ngalamin
1: ya? Oke, silakan. Ada, sambil nyariin.
0: Ada Pak Dodonoporo, ada Pak Songo, ada Pak Rugianto, ada Bunda Mari, ada Bunda Cendok Olomosi, ada Bunda Samira, kemudian ada Mbak Cidong, ada Susur di Magetan, ada Bunda Li, ada Mbak Lika, kemudian ada Bunda Mayang, ada Mama Usok. Suara aku kok gemercek gitu ya, terasa loh mas suaranya.
1: Mila.
0: Terus ada Mas Dwari, Mas Muhammad Akam, ada Mas Rendra, ada Pak Nurwanto, ada Om Agung Surya, ada siapa itu Mas Dwari, kemudian Mbak Rista, juga ada Mbak Bunda Skartaji, ada Mbak Putri Ayu yang ada di Magetan sana, ada Bunda Sabrina, pokoknya semuanya aja
1: ya mas. Semuanya.
0: Sudah ketemu yang mana yang ketemu tuh?
1: Gimana?
0: Yang ketemu lagu apa tuh?
1: Belum ketemu, tapi tetap di searching ini. Soalnya kan lagu Bang Roma banyak sekali ya.
0: Ya itu. Antara bersatulah dan
1: sahabat. Oh, oke, okay. Siap.
0: Mana yang ketemu dua ya itulah yang diplay.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Buat panjenengan selamat bertugas
1: lagi. Terima kasih.
0: Pak, saya senantiasa menyertai panjenengan ke keluarga.
1: Amin.
0: Makasih waktunya ya Mas ya.
1: Nggih, sami-sami.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ada Mbah Dhanaswara masuk. Pro dangdut. Piu. Mantap, Mbah.
2: Gimana kabarnya, Di?
1: Alhamdulillah, ya. Pangestune pun sehat, Mbah.
2: Semoga sehat lancar.
1: Amin.
2: Sukses semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya.
2: Nanti aku minta tolong ya, Di.
1: Nggih.
2: Nanti aku dikasih lagu Kadung Kebluh, Di.
1: Oh, terlanjur basah. Aduh sekalian.
2: Iya. Salamnya aku tak ikut genduke Ulan tadi udah kumplit
1: ini
2: ya. Pokoknya salamku semua saja. Kemarin itu aku dikasih Bu Ernik. Ya terima kasih, salam kembali. Bu ya naik lagi tuh Mbak Yu. Kemarin naik lagi loh, Di. Suaranya ada aku dengar. Bu Erni, Putri Ayu, kemarin aku udah kasih salam. Ya salam kembali Bu Sekartaji, pokoknya Teh Lilis, Bu Mari, semua saja jadi ya. Aku tak ikut genduke Wulan udah komplit pokoknya.
1: Siap.
2: Teman-temanku tak kasih salam dari aku semua saja ya.
1: Siap.
2: Terima kasih waktunya Dimas.
1: Sami-sami.
2: Selamat siang Dimas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbah Dhanaswara yang di kesempatan siang hari ini ngerasak nih lagu terlanjur kebluh katanya. Aduh sekalian. Aduh banget jiru mairama pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 dan Madun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang, berkat info terkini pukul 14 waktu di Indonesia Barat. Dewan Ekonomi Nasional menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998. Anggota DEN Muhammad Firman Hidayat mengatakan, fundamental ekonomi saat ini baik jika dibandingkan krisis 1998. Situasi tersebut dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dewan Ekonomi Nasional juga memberikan masukan kepada kepala negara dalam menghadapi situasi perekonomian global. Dikatakan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Selasa 9 Juni kemarin. Firman membeberkan indikator makro Indonesia yang dianggap baik jika dibandingkan dengan krisis 98. Indikator tersebut seperti pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026 dan menjadi salah satu tertinggi di Asia. Indikator lain adalah posisi neraca korporasi sangat sehat karena utang perusahaan dengan dolar lebih rendah dibandingkan kondisi 98. Begitu pula dengan kondisi sistem perbankan masih stabil dan kuat. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: Mah.
1: Iya, Pak.
0: Ternyata anak kita memalukan.
1: Kenapa, Pak?
0: Dulu sudah ranking 10, sekarang justru melorot jadi ranking 2 itu gimana maksudnya?

0: Baik, kita geser ke WhatsApp sebentar pendengar ya. Assalamualaikum RRI, aku request begadang, jangan begadang, makasih wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi tadi Roma. Sahabat sudah kita hadirkan, mungkin kalau bisa keputar nanti di akhir ya. Kemudian ada lagi yang mau request pendatang baru ini dari Ngawi, katanya meminta lagu Tasya Rosmala yang Berhenti Berharap. Aku fans lama muncul lagi di Perudangdut. Siapa fans lama ini? Meminta Lesti yang Insan Biasa, terima kasih. Sama-sama juga terima kasih. Kemudian ada Neng Gayatri, selamat siang Gus Miftah, katanya sehat bahagia selalu, salamnya buat Bopo Garudo Seto, Bu Erni sekalian, Mbak Sekartaji, Pak Disengosongo, Bunda Mari, Uti Susi, Pak Rosianta dan semua tanpa kecuali, minta lagunya Tak Berdaya dari Roma. Nah, tadi sudah kita hadirkan juga ya. Dan kali ini ada dari siapa nih, Pak Hadi. Pak Hadi ini minta tolong jenengan putarkan Bola. Salam buat pecinta RRI, salam sehat selalu dan sukses barokah buat penyiar, semangat terus dari Hadi. Kemudian dari Purnomo ini minta Jihan Audi, Madiun Ngawi. Terima kasih, sama-sama juga terima kasih. Baik, Pro Dangdut.
1: Halo,
0: Bu Susi. Mantap, Bu Susi sehat, Bu Susi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Susi, nggih?
1: Alhamdulillah sehat, Yang Uti.
0: Nggih, Yang Uti sehat. Dan bagaimana ini kalau sehari? Pangestunipun alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Susi. Nggih, Uti Susi kalau di rumah gimana ini? Hari-harinya aman-aman saja, perekonomian, belanja-belanja aman?
1: Biasa, Mas.
0: Biasa mawon, nggih.
1: Pokoke belanjane sing perlu-perlu.
0: Perlu-perlu saja. Enggak perlu ya enggak usah dibeli ya.
1: Ya belanja. Nggih. Kalau cabe mahal ya beli semampunya.
0: Sing penting tetap nyambel ya.
1: Iya, kan nggak suka
0: pedes. Oh gitu, sami nengaten.
1: Penting ada, tapi paling 2-3 itu.
0: Nggih.
1: Bawang
0: udah. Nggih. Monggo lagune napa niki Bu Susi? Uti Susi.
1: Ini dapat salam dari Pak Dedono.
0: Oh nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah naik Pak Dedono suaranya.
1: Iya, aku mau minta Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati, nggih.
1: Salam tadi ada Pak Dedono, makasih senggelanipun.
0: Nggih.
1: Juga ada Mbak Ulan, makasih senggelanipun sugeng siang.
0: Nggih.
1: Salame kakem Pak Rusdianto, Limut, Mas Muhammad, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bopo Songo-Songo Sugeng Siang, Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Surya, Mas Niko, Mas Wahyu, tadi juga ada Ning Gayatri, makasih senggelanipun Sugeng Siang. Kakem Mas Rendra, Pak Ahmad, Sugeng Siang. Kakem Bunda Erni, Kumesila, Kumari, Putika, Busur, Bunda Denok, Bunda Skartaji, Sugeng Siang, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Cantik Ustafia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang. Kakem Sedoyo Kemawan, Gus Miftah. Kakem Gus Miftah, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih waktu nih.
0: Oke, sami-sami. Siap, siap.
1: Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Edini Madin, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita masih di Perudangdut ya. Untuk di kesempatan kali ini, dengan kondisi atau kondisi ekonomi yang ya naik turun gitu ya. Dan tentunya juga ini menjadi hal yang juga lumrah dialami oleh semua warga, semua masyarakat di Indonesia gitu ya. Kenaikan barang, kemudian baru saja informasi per hari ini dua jenis BBM yang non subsidi itu naik dan sebagainya gitu ya. Tentunya ini juga pastinya nanti berdampak pada harga-harga yang lain gitu pendengar ya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga punya strategi khusus gitu ya, atau tips-tips supaya pengeluaran dapur nggak membengkak dan sebagainya gitu ya? Kalau tadi rata-rata yang sudah hadir biasa saja gitu ya, dengan cara tidak membeli hal-hal yang tidak perlu. Ya memang hal-hal yang nggak perlu nggak usah dibeli gitu ya, biar nggak terjadi pembengkakan. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Anda yang bergabung masih di 459198, silakan di WhatsApp di 0811-366-9907. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut RRI Madiun.
0: Mantap. Ini dengerin suaranya agak gimana, Bu Dewi?
1: Agak gimana?
0: Kurang jelas begitu loh.
1: Masa sih?
0: Enggak kayak biasanya, enggak kayak biasanya kita itu loh.
1: Mungkin agak-agak gimana gitu loh.
0: Lenge pripun gitu loh.
1: Gimana kayak gitu. Karena terlalu basah.
0: Oh gitu. Iya. Gimana Bu Dewi?
1: Tolong diputar lagu Kehilangan ya.
0: Kehilangan? Oh, kehilangan. Ya, ini kehilangan apa? Kehilangan
1: terjadi hilang dompetku.
0: Kehilangannya Roma.
1: Kalau bisa,
0: kalau enggak bisa
1: pokoknya
0: apa?
1: Kehilangan judulnya.
0: Aduh. Ya, apa ya? Kehilangan. Ada. Kayaknya enggak ada.
1: Cewek ada tuh.
0: Kehilangan. Coba kita cari ya.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Tadi ada salamnya Uti Susi, terima kasih singgulannya. Terus yang Mbak itu Bu Wulan, terima kasih juga singgulannya. Ada juga Bu Porus Dianto, terima kasih. Semoga bahagia bersama keluarga. Ada juga Kak Ayang Bonjol, Bapak saya Bapak Bari. Terus ada juga Lekmut, Pak Mustaja, terus Mas Muhammad, Uti Susi, terus Bunda Mari, ada Bunda siapa itu Denok Parang Mersi, Bunda aku sayang. Ayo naik, mumpung masih ada waktu nih. Ada juga Mbak Dian. Terus ada Neng Gayatri, ada Bu Ernik bersama suaminya tercinta. Siapa ya suaminya ya? Kenalin dong. Kok tak diri
0: ya.
1: Gak boleh dengar
0: gak
1: ya
0: oleh.
1: Gak boleh. Satu ya satu.
0: Satu
1: satu itu namanya
0: satu.
1: Satu ya satu. Okay. Ya Tomat. Gak boleh. Bagus itu juga gak boleh loh.
0: Gak boleh.
1: Satu loh ya.
0: Siap insya Allah, amin.
1: Pesan aku. Salamnya semuanya kagak ya mas ya. Semuanya kagak ya bunda-bunda yang cantik, bapak-bapak yang terhormat ya mas ya. Doakan aku kuat ya mas.
0: Amin.
1: Gak enak badan.
0: Amin. Mudah-mudahan sehat.
1: Terus bagus misalnya salam bahagia bersama keluarga, dirasakan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dan tetap senyum.
0: Optimis. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar yang masuk di WhatsApp, selamat siang. pada nyebut Gus-Gus ini gimana ini jadinya ini. Sehat bahagia selalu salamnya buat Popo Garuda Setia. Oh ini tadi udah ya, lagu Tak Berdaya Roma gitu ya. Oke, dan berikut ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda semuanya satu lagu dari Christina dengan kehilangan, spesial buat Ibu Dewi Sekartaji ya, di kesempatan sore hari ini. Simak terus Pro Satu Dari Medan, dan berikut kami hadirkan untuk Anda semuanya.

0: sang apake.
1: Kula nuwun amit pasang Kalimantabe kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Dengar tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda di program Pro Dangdut. Dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Pukul 14.56 menit kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Dan selanjutnya ada program inflasi dan investasi juga kami hadirkan untuk Anda setelah adzan asar. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pukul 14.56 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

Baik, pendengar, Aldan Asar telah berkumandang. Kami mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Ada di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di program 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Senang sekali sore hari ini saya Miftal Karim menjumpai Anda di program inflasi dan investasi. Untuk di kesempatan sore hari ini di edisi siar di hari Rabu kalender ke-10 di bulan Juni 2026, sudah hadir via Zoom pendengar narasumber kita di inflasi dan juga investasi untuk di kesempatan sore hari ini. Beliau berdua merupakan dosen di atau prodi akuntansi kampus OK, maksud kami UKWMS kampus Madiun Fakultas Bisnis ya. Ada Bapak Mujilan SEMSC. Selamat sore Pak Mujilan.
5: Selamat sore Pak.
4: Oke, sehat Pak Mujilan nggih?
5: Sehat selalu.
4: Oke. Ada juga Bapak Haris Wibisono SEMSI AKCA. Selamat sore Pak Haris.
6: Selamat sore, Mas.
4: Iya, sehat Pak Haris ya?
6: Sehat.
4: Ya. Oke. Dan syukur untuk di kesempatan sore hari ini pendengar Bapak Munjilan dan Bapak Haris Wibisono hadir bersama-sama dengan kita untuk ngobrol gitu ya, diskusi tentang inflasi, rupiah melemah dan strategi keuangan terbaik. Kita tahu bahwa belakangan ini rupiah anjlok gitu ya di angka 18.000 rupiah. Meskipun per hari ini ada penguatan di 17.950 rupiah ya, Pak Haris dan Pak Mujilan. Okay. Nah, bagaimana strategi yang harus dilakukan atau strategi keuangan terbaik bagi kita masyarakat awam pada umumnya yang mungkin tidak banyak mengenal bagaimana inflasi, bagaimana pelemahan dolar terhadap rupiah dan sebagainya gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari diskusi kita di kesempatan sore hari ini, Pak Haris dan Pak Mujilan? Silakan, Pak Haris.
6: Ya, selamat sore semuanya. Bahwa kita ketahui ya kondisi perekonomian saat ini itu ya, sedang tidak baik-baik saja ya. Karena di kurs rupiah itu kalau di awal pekan lalu kan tembus 18.190 ya, tetapi hari ini memang menguat menjadi 17.900. Itu tentu berdampak ya, berdampak secara perekonomian. Nah, salah satunya dampaknya itu ya terjadi inflasi ya, adanya inflasi atau beberapa kenaikan harga barang yang naik harganya ya, sehingga ini akan menjadi apa ya, masyarakat itu menghadapi ini, menghadapi suatu inflasi sehingga daya beli masyarakat itu menjadi menurun. Yeah. Nah, ini kondisinya ya, sehingga daya beli itu menurun, maka ya tentu saja uang rupiah yang dipunyai itu seperti apa ya, kalau tidak ada harganya tetapi turun ya, untuk membeli terutama untuk barang-barang yang dari barang impor. Ya, barang impor ini menjadi ini harganya menjadi naik ya, begitu. Yeah.
4: Baik. Nah, hal-hal yang tentunya menjadi apa ya, menjadi semacam kewaspadaan buat kita terkait dengan kenaikan harga-harga barang. Nah, sampai hari ini gitu ya, Pak Mujilan, tentunya yang menjadi pertanyaan kan bagaimana korelasinya antara korelasinya antara dolar dan inflasi, begitu Pak Haris atau Pak Mujilan yang akan menjelaskan.
7: Ini.
4: Iya.
7: Saya. Oke. Memang terus sekali yang pertama sebelum masuk ke situ, ini semakin menguat lagi di detik ini di angka 17.947.
4: Iya.
7: Jadi kan 99 hampir 18. Nah, memang tema yang kita ambil itu ada kaitan ya antara nilai dolar kemudian inflasi. Dan kan dampak-dampak daripada keduanya itu biasanya kan menjadikan kita banyak yang bertanya-tanya ya, seperti tadi, dan bahkan kadang menjadi kegalauan baik di kalangan pengusaha maupun pihak yang malah nggak ada kaitannya. Tapi seperti apapun itu seluruh masyarakat kita terdampak mau tidak mau dari hal tersebut. Nah, ini yang menjadi tema kenapa masyarakat di sekitar kita saat ini yang mungkin pendengar radio kita itu tentu sebagian sudah ada yang memahami bagaimana dampaknya inflasi dan kalau kita sekarang kondisinya karena juga dolar naik itu terhadap keseharian. Nah, itu yang membuat orang menangkap, wah, ini akan terjadi sesuatu yang bagaimana kita tidak tahu. Nah, ini juga BBM ada kenaikan juga ya.
4: Iya, pertama.
7: Sepertinya kan. Iya, itu kan ada info kenaikan yang berapa naiknya? Sekian Pak. Wah, lumayan besar itu naiknya.
4: Betul.
7: Nah, itu kan juga salah satu dari kedua ini. Kenaikan dolar dan kenaikan daripada
4: BBM.
7: Itu karena kenaikan dolar, jadi dolar dan inflasi itu mengakibatkan naik BBM. BBM naikkan lagi inflasi, dan itu seperti apa tadi yang disebutkan di sana, seperti dampak yang berputar. Nah, seperti apa kaitannya? Nah, kaitannya ya seperti itu tadi. Kadang kalau misalnya kita ambil dari nilai dolar dulu ya, walaupun inflasi itu sebenarnya kan terjadi setiap tahun, bahkan kita ukur bulan gitu ya, bulan sekarang dibanding bulan sama di tahun lalu biasanya kan seperti itu. Nah, kalau di bulan Juni ini inflasi kita kan di angka 3,08 sekitar itu, padahal ya biasanya kalau inflasi bulan itu dihitung sekitar 2 koma. Nah, bulan ini Juni, awal Juni ini sudah mencapai 3 koma itu. Artinya apa? Terdapat penurunan daya beli yang terjadi di masyarakat. Nah, hubungannya apa dengan dolar kalau kita kaitkan lagi? Ketika dolar naik, maka akan mengakibatkan di sana, kalau Pak Aris bilang tadi, bahan baku, barang-barang yang kita impor, BBM yang kita impor, apapun yang kita impor itu naik. Termasuk kalau kita lihat ya, apa itu barang elektronik ya? Barang elektronik. Rekan saya mau beli sudah di cancel 3 kali itu. Kenapa? Pak, harganya naik sekian. Duh, sudah diubah angkanya. Duh, naik lagi Pak. Duh, naiknya berapa sekian. Duh, pending dulu. Itu salah satu kan dari dampak kita. Nah, dari kenaikan apa itu tadi, bahan baku, bahan baku naik, gimana ini menjualnya ke konsumen? Apakah konsumen akan diberi harga sama, dinaikkan? Kalau dinaikkan nanti nggak laku dong, gitu. Nah, itu terus berulang. Nah, ketika mau nggak mau menaikkan harga, kalau tidak naik kan jadi rugi nanti. Menaikkan harga, maka dampak berikutnya kan barang-barang secara umum akan naik. Contoh, karena BBM naik, harga secara umum. Nah, itulah inflasi. Jadi, kenaikan harga yang secara umum merata terjadi itu disebut sebagai inflasi. Inflasi balik lagi, jadi harga barang naik lagi karena apa, kenaikan inflasi membuat bahan baku naik lagi. Nah, itu yang kaitan terus menerus ya. Itu mungkin itu dulu ya.
4: Baik. Nah, tentu ini kalau terjadi inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, tadi dikatakan Pak Haris di awal dan juga Pak Mujilan gitu ya. Nah, lantas dari sisi ini tentu ada yang diuntungkan gitu ya, terutama orang-orang yang memiliki dolar gitu Pak. Nah, bagaimana ini orang-orang atau yang memiliki dolar ini senang dengan kenaikan harga kenaikan dolar terhadap rupiah, dan ini baiknya gimana, apakah dijual atau bagaimana ini?
6: Ya, kita bicara mungkin masyarakat pada umumnya ya,
4: ya, tidak sehingga, memiliki dolar ya,
6: gitu. Jadi ketika harga dolar itu naik, itu kenapa kok memicu inflasi di Indonesia? Karena di Indonesia itu masih banyak barang impornya, jadi bahan-bahan baku itu masih banyak impor dari luar ya, yang belinya pakai dolar begitu. Nah, sehingga ketika belinya pakai dolar, biaya produksinya kan meningkat nih. Nah, ketika biaya produksinya meningkat, padahal dia jual ke masyarakat itu dengan harga rupiah. Ya, tentu menjadikan harga-harga itu menjadi naik. Nah, makanya terjadi inflasi. Itu karena ya memang pada masyarakat pada umumnya ya, kita bicara pada umumnya begitu. Memang bagi orang yang mempunyai tabungan dalam dolar itu menjadi diuntungkan ya, diuntungkan karena uangnya kan banyak ya. Ketika dia membeli barang yang dengan level rupiah ya, dengan harga rupiah itu bisa membeli lebih banyak barang yang tersedia. Nah, oleh karena itu kita bicara untuk masyarakat umum, ternyata ini menjadi suatu tekanan atau krisis ya, ekonomi ya, begitu ya, berdampak pada masyarakat secara luas. Nah, kalau kita lihat memang di hari ini itu beberapa BBM non subsidi ya, itu naiknya luar biasa ya, dari pertama itu dari 12.000 menjadi 16.000 sekian ya.
4: 12.300 menjadi 16.250.
6: Ya, itu kan sesuatu banget begitu ya.
4: Ini.
6: Begitu.
4: Oke. Nah, yang kalau menurut Pak Aris atau Pak Mujilan ini, dari inflasi kemudian dolar yang menguat kemudian rupiah yang melemah, ini yang menurut Pak Aris atau Pak Mujilan yang paling terdampak ini di siapa dan sektor apa, Pak Aris?
7: Boleh mungkin saya ya,
4: silakan, Pak.
7: Saya mencoba untuk yang terutama yang paling terdampak ya, perusahaan besar. Karena perusahaan besar banyak transaksi menggunakan dolar. Satu, bahan baku gitu ya. itu yang terdampak anu ya, terdampak terdegradasi ya, penurunan ya. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena bahan baku ambil dari luar, bayarnya pakai dolar. Pasti. Kalau utang kan bisa digundang, tapi pembayarannya pakai dolar. Nah, ketika bahan baku naik cukup signifikan, kan tidak bahan baku saja Pak, nanti ketika impor itu ya, transportnya juga akan naik kan, pasti gitu ya. Karena BBM-nya naik, transportnya naik. Jadi sampai di perusahaan ini biaya bahan baku itu bisa mencapai kenaikan misalnya 30-40% dari sebelumnya. Ini kan luar biasa ketika dihitung, kalau di akuntansi kita ya Pak Aris ya, kita kan menghitung laba rugi, menghitung kos gitu ya. Itu wah, nah dampak besar berikutnya adalah terjadi penurunan laba. Karena apa? Pendapatannya mungkin turun karena yang beli menahan diri. Aduh, harganya mahal nih produknya, saya tahan diri gitu. Bisa jadi berkurang, tetapi bahan bakunya naik, harus dibayar. Nah, akhirnya laba menurun. Nah, ketika laba menurun, apa dampaknya? Investor menarik diri. Nah, menarik diri, kalau itu investor dalam negeri, ya mungkin transaksinya hanya rupiah kita. Tapi kalau itu investor luar negeri, balik lagi dia menarik dolar, dolar makin naik lagi. Gitu.
4: Devisa kita berkurang itu, lagi.
7: Iya, jadi muter-muter. Makanya Menteri Keuangan dan Bank Indonesia ya pusing. Mau dikat yang mana ini? Kira-kira begitu dampaknya yang paling besar.
4: Oke, okay. Tapi ketika kita flashback gitu, Pak, apakah dampak dari apa ya, kayak semacam konflik di luar negeri, ya, kondisi global ini yang mutlak mempengaruhi, atau ada faktor-faktor dari dalam negeri yang mempengaruhi terjadinya inflasi atau kenaikan melemahnya rupiah ini, Pak?
6: Ya, jadi memang banyak hal ya yang mempengaruhi kenapa kok rupiah melemah. Itu memang salah satunya ya situasi geopolitik ini ya, artinya bahwa di luar negeri terjadi perang, kemudian ada suatu hambatan begitu ya. Kalau misalkan kalau minyak aja nggak bisa datang ke Indonesia, kalau harus muter dan sebagainya, adanya blokade di Selat Hormuz dan sebagainya, itu tentu juga mempengaruhi ya, gitu ya, ya. Sehingga menurut saya itu bahwa yang mempengaruhi ini adalah situasi dunia yang banyak berpengaruh. Kenapa kok rupiah itu melemah? Ya, di sisi lain ya, negara-negara yang besar itu kan juga butuh dana untuk perang ya, di Amerika yang butuh dana perang, itu yang mempengaruhi ya. Sehingga kenapa kok rupiahnya melemah itu, karena perdagangan kita ke luar negeri itu juga terhambat, barang masuk juga terhambat, sehingga menjadi mahal begitu. Tapi juga tentu mungkin di dalam negeri itu sendiri juga ada pengaruh ya, terkait dengan yang mempengaruhi ya, kenapa kok ini dolarnya naik begitu ya. Kemungkinan satu bentuknya utang dalam dolar dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi kenapa kok dolar menjadi naik. Ya, berkurangnya melemah.
4: Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi dolar, mengapa dolar naik dan rupiah melemah begitu ya, Pak Haris dan Pak Muzilan ya. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di telepon 459198 silakan. WhatsApp juga boleh di 0811-366-9907. Kalau kita sebagai masyarakat awam umumnya mengetahui bahwa kenaikan harga yang ada yang menjadi kebutuhan kita, jadi disebabkan karena inflasi, dan inflasi disebabkan karena hal-hal lain dan sebagainya. Sore ini kita bahas tuntas berdengar bersama dengan Bapak Haris dan Bapak Mujilan di inflasi, rupiah melemah, dan strategi keuangan terbaik. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami.
8: Kau

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Anda masih mengikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di Program 1 RRI Madiun.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama dengan beliau narasumber kita, ada Bapak Haris dan juga Bapak Mujilan yang merupakan dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Sore hari ini kita membahas tentang inflasi, rupiah melemah, dan strategi keuangan terbaik. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan telepon, WhatsApp, dan kolom komentar. Nah, ini kita ke kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun, Pak Haris dan Pak Mujilan. Sudah ada banyak yang masuk. Ada akun Agus ini. Dolar menguat, mungkin bisa dijelaskan dampak apa yang secara langsung kita rasakan? Singkat saja, sebagai orang awam, apa yang bisa atau dampak apa yang kita rasakan ini terkait dengan dolar yang menguat dan rupiah yang melemah?
4: Baik, mungkin saya coba jawab ya. Dari Mas siapa tadi?
3: Mas Agus.
4: Oh, Agus ya.
3: Ya,
4: ya okay. Dolar menguat atau rupiahnya jadi melemah. Memang dampaknya biasanya ketika terjadinya transaksi antar negara atau menggunakan bukan antar negara ya, transaksi yang menggunakan apa itu nilai dolar ya, terutama seperti tadi adalah pembelian bahan baku, itu tentu akan berakibat pembayaran kita karena kita kan kalau di Indonesia kan pakai dua mata uang biasanya, dolar sama rupiah, jadi PT-PT atau apa itu pakai dua ya, dolar, nilai dalam dolar, nilai dalam rupiah. Tapi kalau dampak di dalam masyarakat kita yang secara langsung rasakan, itu bisa jadi adalah kenaikan barang-barang yang terkait dengan barang impor. Misalnya seperti tadi, elektronik jadi naik, beli aja HP sekarang misalnya, itu harganya akan berbeda ketika mungkin satu bulan yang lalu, dan itu cukup tinggi. Mungkin ya komputer atau tab gitu ya. Meskipun perusahaan mungkin belinya waktu itu harga dolarnya belum seperti sekarang, meskipun sekarang turun sedikit lagi ya. Nah, itu dampak yang kita rasakan. Tapi biasanya dampak yang paling terasa itu adalah ketika itu memicu seperti Pak Haris bilang tadi, kenaikan energi, harga energi. Kalau barang atau apa yang diproduksi PT, kita kan bisa tidak beli, menahan. PT yang kolab, karena kita menahan untuk tidak beli. Tapi ketika itu memicu kenaikan harga energi, terutama misalnya minyak, gas, gitu ya, dan sebagainya, menjadikan BBM naik, maka itu dampak berantainya sangat banyak. UMKM kecil aja akan terdampak, karena minimal saat jalan dari rumah menuju ke apa itu lapak UMKM-nya, harga bensinnya sudah naik, gitu. Nah, itu yang kita rasakan ketika terjadinya kenaikan dolar, walaupun ada yang tadi disebut memiliki dampak yang apa tadi, untung gitu ya,
3: untung.
4: Tadi disebutkan untung itu adalah bagi yang ekspor sebenarnya. Kalau yang ekspor dia memiliki kenaikan rupiah yang cukup lumayan ketika harga dolar naik. Nah, bagi yang suka beli dolar menyimpan ini beda-beda. Ada yang menyimpan dalam bentuk tabungan dolar, ada ya sudah kita nabung biasa. Tapi ada yang menyimpannya dalam bentuk misalnya kita beli valuta. Oke. Nah, kalau valuta ini ya sebenarnya ketika dolarnya naik, tapi ketika turun ya kita kan enggak bisa bagaimana dia karena ada fluktuasi
3: naik turun. Ya,
4: itu akan fluktuasi. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Haris itu Selat Hormuz itu bahkan kalau itu kondisinya semakin panas atau apa itu belum bisa ditembus, itu bahkan yang memperkirakan bisa dolar sampai ke 22.000.
3: Wow.
4: 22.000 bisa lebih, 2.000 tergantung skala apa itu problematikanya. Tapi kalau normal ya paling 20 sudah selesai, 19 sekian itu selesai, turun lagi ke 16 sekian. Itu perkiraannya kan seperti
3: Ini berarti ketika kondisi global ini membaik, dolar atau rupiah bisa menguat di angka yang sebelumnya ini ya, 16.000 ya, Pak Mujiran, Pak Aris ya?
4: Ya, 16 hampir 17 gitu.
5: Ya, itu prediksi ya,
4: prediksi. Tapi hati-hati karena ada yang gini. Dolar akan terus naik lah. Kita beli tanam di situ. Loh, kemarin sore saya beli, sekarang turun, Mas. Turun 100 atau 200 rupiah ya, rugi lah gitu.
3: Iya, 100 rupiah tapi kan berapa kali
4: ya? 10.000 saja enggak apa-apa. Beli 10.000 boleh kok.
3: Baik, ini ada akun Tias ini. Nggak bisa berkata-kata, Pak. Emas harga turun, tapi kok ya duit susah dicari. Mau invest, duitnya buat untuk kebutuhan yang mahal. Pahit, Pak, katanya. Ini komentarnya. Kemudian ada akun Dana. Oke, ada juga yang bilang dolar menguat. Ada juga kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dari para pemimpin kita. Apakah benar seperti itu? Siapa ini yang mau menjawab?
5: Pak Haris,
3: silakan.
5: Ya, jadi memang beberapa kebijakan pemerintah ya yang terkait dengan pemerataan pembangunan itu membutuhkan banyak dana, banyak uang ya, banyak uang yang harus keluar. Nah, oleh karena itu karena butuh banyak dana ya, maka pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai penerimaan ini ya, dengan mengefektifkan pajaknya, dengan sistem fortek dan sebagainya, sehingga ini menjadi keuntungan atau pendapatan dari masyarakat itu juga sebagian besar ya terserap ke penerimaan pemerintah itu ya. Jadi ini, nah itu yang terkadang menjadikan perekonomian kita itu menjadi agak turun ya. Bagi pengusaha-pengusaha besar ini pendapatannya juga mungkin akan turun ya, karena adanya beberapa peraturan terkait dengan pajak dan sebagainya. Nah, kenapa kok dolar itu menguat? Apakah itu juga diakibatkan kebijakan pemerintah yang demikian? Itu bisa jadi, ya bisa jadi ya, karena mungkin banyak barang impor ya untuk memenuhi kebijakan dari pemerintah itu tadi. Ya, sehingga ketika itu kita banyak mengimpor barang ya, maka kebutuhan untuk membayar dengan dolar kan tinggi. Ya, sehingga kebutuhan dolarnya tinggi akan menyebabkan dolarnya naik, rupiahnya tinggi. Kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Begitu maksudnya.
3: Oke. Baik. Kemudian ada lagi ini akun Amin Narsis ini. Investasi apa ya, Kak, yang terbaik dalam situasi seperti ini? Apakah uang harus kita simpan saja atau gimana? Sementara kita tahu kalau menyimpan uang saja ini bakal tergerus dengan inflasi dan sebagainya gitu ya. Rupiah akan menurun nilainya. Dan bagaimana ini investasi yang terbaik di kondisi yang seperti ini?
5: Ya, Memang kalau kita menyimpan uang, ya, uang anggur yang terlalu banyak, kita akan tergerus pasti lah. Ya, oleh karena itu harus pandai-pandai memilih tempat menyimpan uang atau berinvestasi. Kalau mau memilih yang berinvestasi, tentu mungkin kalau mau ke saham yang perusahaan yang fundamentalnya kuat ya. Ini ya, ya artinya bahwa perusahaan itu settle ya, tidak terdoyah dengan kondisi perekonomian ini, itu menjadi relatif lebih aman ya, relatif lebih aman. Dan
3: saham ya Pak ya?
5: Ya, saham. Saham dengan pada perusahaan yang fundamentalnya kuat. Ya, fundamentalnya kuat. Kemudian kalau emas itu memang tidak bisa dipakai untuk investasi jangka pendek ya, tapi disimpan yang relatif lama ya. Ini akan lebih aman ya, lebih aman ya. Kalau mau cepat yang liquid ya jangan emas begitu. Nah, kemudian juga bahwa tentu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang ekspor ya. Ya, karena dengan kondisi dolar yang menguat, barang-barang ekspor itu perusahaan-perusahaan ekspor itu diuntungkan ya, diuntungkan. Nah, mereka biayanya diukur dengan rupiah tetapi jualnya pada dolar. Ini diuntungkan. Ya.
3: Oke. Okay. Artinya investasi yang cocok di kondisi yang saat ini adalah saham pada perusahaan yang fundamentalnya kuat ya, Pak Musnadi. Oke, Pak Haris ya. Oke. Okay. Emas ini juga bagus tapi bukan untuk yang dijual dalam jangka waktu bulanan tapi tahunan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang katakanlah perusahaan ekspor gitu. Nah, kita kan tidak tahu dan belum tahu bagaimana mengarah ke sana atau menembus ke sana, Pak. Bagaimana ini? Seandainya kita ingin begitu. Langkah awal harus bagaimana ketika kita ingin semacam invest di perusahaan yang bergerak di bidang ekspor?
5: Ya, mungkin ini untuk bagi bisa jadi ya bagi industri kecil yang menggunakan apa ya sumber daya di dalam negeri, tetapi pasarnya itu di luar. Itu kan banyak ya, seperti perusahaan-perusahaan mebel, rotan, kemudian ada barang-barang yang itu memang diproduksi di dalam negeri, tetapi pasarnya di luar. Ini menguntungkan ini dalam kondisi dolar yang menguat itu ya, atau rupiah yang melemah ini menguntungkan.
3: Oke. Baik.
4: Mungkin bisa saya tambahkan ya, ini kan cara mencari informasi ya, Pak ya. Nah, ini justru menjadi apa ya, tips atau apa ya, biar
3: tambah literasi
4: kita itu kita. Betul, tambah literasi. Satu, di kita itu kan bisa mencari namanya informasi industri. Jenis industri. Nah, kalau kita cari sebenarnya kan banyak ya, ada sektor A, sektor B, sektor pertambangan, sektor apa itu migas misalnya, sektor apa itu yang PT-PT ini jamu dan obat itu kan juga ada, beverage, food, itu semuanya ada kelompok sebenarnya di kita itu. Namanya PT A, PT B itu sudah ada kelompoknya. Kalau ini ke PT ya. Nah, kemudian selain itu, ketika kita mendapatkan informasi secara individual, jadi PT misalnya Indofood masuk, sebenarnya kan entah di web, entah di mana ya, kalau di pasar kan jelas ada, tapi kan di web dia punya web profil juga kan. Atau kalau sekarang Pak Haris mungkin paham juga ya, sekarang tanya AI langsung ketemu.

0: naik karena mereka lebih banyak ekspor. Nah, itu akan dibahas juga. Itu kalau kita pakai AI, dan itu sudah terbiasa di masyarakat juga sebenarnya. Oke.
1: Baik. Nah, Pak Haris, kalau kondisi saat ini yang mungkin dikatakan inflasi ini terjadi gitu ya, merangkak naik dan sebagainya gitu ya. Nah, mana yang lebih penting Pak Haris, menambah pendapatan atau mengurangi pengeluaran?
2: Ya, dua-duanya penting.
1: Dua-duanya penting. Ngeri pengeluarannya. Ya.
2: Jadi pengeluaran yang konsumtif itu direm lah. Supaya ada ketersediaan dana untuk hal-hal yang penting. Nah, tetapi di sisi lain, kita perlu juga untuk memikirkan bagaimana pendapatan kita itu naik, gitu ya. Pendapatan kita naik, supaya juga daya beli meningkat, ya. Bisa meningkatkan daya beli masyarakat, lah. Artinya punya uang yang lebih, dan juga perlu, ya, ini. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, untuk menaikkan pendapatan, ya, bisa juga kita menggunakan uang yang menganggur tadi. Kita punya dana yang menganggur, ya, kita artinya kalau orang Jawa itu diutengke begitu, ya, diputar, ya, supaya uang itu menjadi produktif begitu, ya, diinvestasikan. Nah, investasi apa yang bisa dilakukan, ya, kalau dana hanya tidak terlalu banyak, ya, sektor-sektor real begitu, ya, ya, ini bisa dilakukan, ya.
1: Seperti apa contohnya Pak Aris?
2: Misalnya saya kalau UMKM begitu, ya, ini kan kebutuhan untuk apa, laundry, kebutuhan untuk makan dan lain sebagainya, ya, warung-warung itu kan bisa bisa jadi menambah penghasilan
1: income. Ya. Oke. Nah, sebagai individu ini ketika inflasi tinggi, strategi keuangannya seperti apa selain tadi mengerim kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif yang mungkin selama ini agak banyak kemudian direm. Nah, selain itu strategi keuangan seperti apa yang cocok atau yang apa ya yang sebaiknya dilakukan bagi para individu, bagi para apa ya rumah tangga ini, Pak Mujilan atau Pak Haris?
0: Boleh. Nah, ini kalau individu ini juga variatif. Satu, ada individu yang memiliki bayar nilai tabungan keuangannya. Kan ada yang pres-presan, ada yang cukup, ada yang punya sisa, ada yang berlebih. Itu masing-masing punya karakter kalau menurut saya. Kalau yang pres-presan ya seperti Pak Haris bilang tadi, ya perketat pengeluaran karena pres-presan seadanya itu. Tapi kalau yang apa ini yang cukup, ya cukup itu maksudnya punya sisa sedikit, ya jangan ditempatkan di pendanaan yang bersifat fluktuatif itu apa ya, volatil, gerak naik turun, ya, naik turun itu bisa-bisa betul, bisa-bisa hilang. Habis, maunya naik malah jadi habis gitu ya. Nah, kalau yang pas-pasan ya cocoknya ya minimal tabung lah. Tabung itu masih turun ya Pak Aris ya, terkena inflasi. Tapi ya daripada habis untuk konsumsi kan masih mending ada tersisa di tabungan. Itu kalau saya mikirnya begitu lah. Kalau kita bawa uang cash itu ada sesuatu yang kadang kita hanya karena pengin
1: ya,
0: ngambil.
1: Betul. Gitu. Bukan kebutuhan tapi sekedar keinginan saja ya.
0: Itu kalau kita pegang, tapi kalau di apa itu di tabungan itu minimal ya biarkanlah. Itu biasanya akan menjadikan lebih panjang jangka ketersediaannya.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang memiliki dana itu sudah di atas rata-rata, ya mungkin baru beranjak ke oh saya mau beli obligasi, deposito dulu biasanya. Orang-orang kan deposito dulu. Kan kalau yang saldonya kecil kan gak mungkin deposito. Buat apa di deposito harus mandek sekian bulan gitu ya. Tapi kalau yang sudah agak sisa dia bisa deposito. Nah, berikutnya baru silakan kalau mau memilih instrumen-instrumen yang lain, misalnya saya mau mencoba di saham. Saham kan juga harus belajar, tidak bisa tiba-tiba langsung paham. Itu butuh waktu, butuh tahunan juga, dan butuh apa itu mental, ya, mental yang

0: tenang, karena kalau pas turun stres malah tambah habis gitu.
1: Betul.
0: Kira-kira begitu orang main yang volatil itu kan seperti itu. Yeah. Maunya invest malah habis 50%. Yeah. Gitu. Nah, tapi kalau yang sudah memahami dan sudah belajar, saya kira itu bisa di apa preventifnya ada dia. Nah, semakin besar kan dia semakin akan untuk individu ada yang investnya dengan cara membuka apa itu lahan baru, mungkin membuka apa itu waralaba yang masih agak kecil, ada yang membuka invest dalam bentuk apa ekonomi real, yaitu berarti ekonomi real ada, tapi juga ada yang berinvest dalam bentuk pendanaan, misalnya mulai beli obligasinya pemerintah, ikut bangun jalan tol, tapi cuma turun ya, turun itu apa ya, memberikan andil sekian gitu dalam bentuk obligasi atau macam-macam nyata. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya kita mengenali dulu kemampuan kita masing-masing. Kita itu punya rate berapa, masuk berapa, keluar berapa, agar terjadi keseimbangan dan kita bisa istilahnya kita bisa menentukan sebenarnya kita itu posisi aman di instrumen apa, apakah A, B, C, atau D. Itu dulu mungkin Pak Haris mau menambahi sih.
1: Oke. Pak Haris mau menambahi? Ya. Oke. Ya, kita baca dulu di kolom komentar ini. Ada akun Yastias, dolar naikkan inflasi, BBM naikkan inflasi, double killer ini Pak katanya.
0: Betul. Kemudian, double tap.
1: Nyungsep langsung ini. Mungkin nggak Pak dolar bakar terjun? Ada harapan terjun nggak Pak katanya?
0: Wah ya, ini kok mengharapkan terjun ini terjun. Terjunnya artinya seperti apa?
2: Ya, dolar kembali ya, kembali ke semula ya, fitur semula itu ya, kita berharap seperti itu. Yang seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa kebanyakan ya kita itu masih impor barang, ya, sehingga sangat mempengaruhi barang-barang yang dipakai untuk produksi barang konsumtif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita memang berharap dolar itu balik lagi, turun gitu ya, itu balik lagi ke angka semula atau turun itu kita berharap demikian, supaya inflasi itu juga tidak terlalu tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu inflasi di tahun ini sungguh luar biasa, sudah di angka 3 koma ya. Kalau tahun lalu itu baru 1 sekian ya, secara rata-rata di angka tahun begitu.
1: Oke, dengan tahun dan bulan, dengan hari atau tanggal dan bulan yang sama tahun kemarin.
0: Oke. Bisa mungkin nambahi, Pak.
1: Oke, silakan.
0: Jadi kalau yang disukai para itu sebenarnya bukan terjunnya. Penurunan bertahap. Itu yang paling nyaman di dalam ekonomi. Karena kalau terjun itu mau tidak mau ada yang rugi. Contohnya kita sudah terlanjur beli peralatan saat ini harga sekian, terjun ketika jual hancur kan, jual lagi hancur. Nah, memang yang diharapkan adalah penurunan bertahap sampai pada titik di mana tadi Pak Haris bilang itu adalah titik awal yang kita aman di angka itu. Bertahap pelan-pelan itu terjadi sekitar sampai nanti Desember kayaknya diperkirakan. Jadi turunnya secara perlahan itu sampai Desember ya di kisaran tadi 17-16 koma kayak gitu lah.
1: Mungkin itu saja. Baik, kita di penghujung acara ini Pak Haris dan juga Pak Muji, tanpa terasa mungkin bisa disampaikan closing statement-nya Pak Haris dan Pak Muji ya.
2: Ya, jadi bagi masyarakat, ya, bagi pengelola UMKM ini tentu bijaksana di dalam mengelola keuangan di dalam kondisi sekarang ini. Ya, dolar naik, inflasi juga naik, sehingga bijaksana dalam mengelola keuangan artinya bahwa tahan konsumsi dari barang impor itu tahan dulu. Mau ganti HP, ganti laptop, ganti apa elektronik itu kalau bisa ditahan dulu supaya menekan pengeluaran ya tentu saja. Kemudian juga kencangkan ikat pinggang ya, artinya membeli-beli barang yang memang diperlukan, ya efisiensi ditingkatkan. Ini tentu untuk menghadapi situasi yang sekarang ini.
1: Yeah.
2: Begitu Mas Mipa.
1: Okay. Baik, Pak Mujilan.
0: Kalau saya mungkin dari sisi sikap aja ya, dan kenapa kita angkat juga. Jadi sikap kita sebagai warga, sebagai masyarakat, pelaku usaha kecil besar maupun apapun itu kan yang kita pesan adalah mungkin tenang, cermat, jangan ikut-ikutan panik. Kadang kan berita-berita di media sosial atau apa itu justru menambah kita seolah-olah terjadi hal yang apa itu merisaukan. Nah, kemudian pilih strategi yang pas untuk tujuan dari kebutuhan masing-masing. Tentu saya sampaikan tadi ini sangat berbeda antar individu, maka kenali dulu kemampuan dan kekuatan sendiri baru dicocokkan dengan ini cocok atau tidak dengan yang akan saya pilih. Mungkin itu saja.
1: Baik. Terima kasih Pak Haris dan juga Pak Mujilan waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah literasi, menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat terkait dengan bagaimana kita bijaksana dalam mengelola keuangan di tengah inflasi yang kita alami. Terima kasih sekali lagi Pak Haris dan Pak Mujilan. Sehat selalu, mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu.
2: Amin.
1: Ya, ya. Selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, kami pamit undur diri dari ruang-ruang Anda pendengar. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah menyimak acara Dinamika Inflasi dan Edukasi Investasi Programa 1 RRI Madiun. Selalu dengarkan ulasan mendalam bersama narasumber terpercaya untuk keputusan ekonomi yang lebih bijak. Setiap Rabu, pekan ketiga setiap bulannya, hanya di Program 1 RRI Madiun.

0: Ya, selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda info prima jejaring RRI se-Jawa Timur, Karwil Nusantara 10. Tetap bersama kami di Persatu Radio Madiun, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah info prima selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
3: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026, mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
4: Itu per Desember, per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman papa saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait dalam rangka pencegahan ini. Nanti kita undang dari Dikbud juga, Dispora, dan Dinkes untuk kemudian apa bersinergi dengan para pemuda-pemudi.
3: Komisi D juga menjelaskan penyusunan RAD akan menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi yang menilai sejumlah OPD perlu dilibatkan secara aktif dalam memperluas edukasi dan kampanye pencegahan. Menurutnya, keberhasilan menekan laju penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi kepada generasi muda, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan program pencegahan harus dilakukan secara terpadu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
5: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lili Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
6: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk baru tahu kali ini yang ada di dalam BPBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali mas. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, apa kebanjiran yang ada di sini ini semuanya bermanfaat.
5: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
7: Semula sih takut nggih, takut lama-lama kita bisa mempraktekkan cara-caranya memadamkan api nggih, karena kita ibu rumah tangga ya biasa kalau sewaktu-waktu ada kita bisa mempraktekkan cara-caranya memadamkan api nggih, karena kita ibu rumah tangga ya biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor gebros.
5: Meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim Badan Hisab Rukyat secara resmi membuka layanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat gratis untuk seluruh masjid dan musola di wilayah Kabupaten Tuban. Witra Adila melaporkan.
8: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenag Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenag Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
9: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langga. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama, tapi belum pernah diukur arah kiblatnya. Atau yang sudah diukur arah kiblatnya, yang sudah lama, kemudian diperbarui lagi.
8: Kemenag Tuban berharap semakin banyak masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
10: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedungjaran terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan dusun Kedungjaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
11: Bersih desa di Desa Kedungrejo, khususnya dusun Kedungjaran, ini yang pertama harus yang sedekah dulu, itu harus Kedungjaran, Pak. Jadi kalau tidak Kedungjaran dulu enggak, kalau nyainya itu sepuhnya itu Kedungjaran dulu. Kalau sudah Kedungjaran, baru Gudang Sono dan Kedungjaran. Jadi setiap kendurian itu harus yang dulu ya Kedungjaran. Itu ceritanya dulu tapi saya pun enggak tahu. Menurut nenek moyang kita, antusias warga-warga itu sangat-sangat positif, sangat senang lah. Panennya melimpah, semakin antusias warga, lebih-lebih untuk mendapatkan hiburan. Dan alhamdulillah tahun ini warga minta elektron, ini buat
12: Bupati Cengkres.
10: Meski ia mengakui bahwa asal-usul persis mengenai aturan adat tersebut sudah sulit dilacak secara detail, namun warga tetap menjalankannya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ia berharap bahwa perayaan tradisi tahun ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kerukunan warga dan kedepannya Desa Kedurjo dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Cantia melaporkan.
1: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
13: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Rabu siang menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mohamed, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
14: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa. Iki yo sik ono Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
13: Menurut Mamak, panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
0: Terima kasih Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
15: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
16: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar jaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun kita.
15: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
17: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Supporting Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
15: Khairur Rahman menjelaskan sebelum menjalani hitan seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Hitanan mengusung slogan Hitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya hitan secara
12: jalur tambang itu harus lewat jalur yang lain, jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya. Jam keluarnya jam itu lewat RT6 atau RT5 situ. Cuma itu tujuannya supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah. Supaya tidak terganggu.
18: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
19: Makanya tadi sudah dibilang dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan, satu tambang belum profesional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya akan menjelaskan dinah lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
18: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
20: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
21: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
22: Agak berat juga sih, Mbak.
3: karena ya kebiasaan beli pertama dengan harga 12.000, sekarang dengan harga 16.000, berarti ya harus ke toko cek lagi.
4: Pasti sebagaimana masyarakat umum, tentunya dampak itu pasti ada ya, termasuk mungkin biaya operasional, terutama kan kendaraan kaitannya dengan BBM, kemudian dampak kenaikan harga yang lain. Sekarang aja kayaknya udah banyak yang naik.
22: Ini menurut prediksi Ibu sebagai pedagang yang ada di sini, kalau BBM naik ini biasanya apa berpengaruh dengan harga-harga barang?
23: Otomatis itu sudah berpengaruh juga di beras, terutama bahan pokok itu ya.
24: Jujur, agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene awalnya pertama gitu seharga 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 16 ribu. Non subsidi ataupun subsidi itu bagi kita seorang mahasiswa yang budget pas-pasan, uang saku dari orang tua, itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin mundur menurun keuangan seperti itu. Ya kita dari sebagai mahasiswa kaget.
25: Masih sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
26: Pengaruhnya sendiri ya ada,

0: pemirsa RRI, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah, kameramen Fani melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
2: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
3: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lyondell Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
4: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademik kita, dosen, mahasiswa, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat. Ya.
3: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
5: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lyondell Basel, kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi tetapi juga nanti terus kepada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
3: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti Kantin Kreatif Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan Refka.
6: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi dari bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang haus. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Bukayase.
7: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
7: Sementara itu, Kepala Desa Torbeng, Kecamatan Batuan, Muzani, menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
9: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
7: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
10: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
7: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
11: Pendengaran, kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Teguh Anufantrian.
12: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep, Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tripamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
13: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tripamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full ada ya. Siapa lagi ya? Dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin meramu untuk line up terbaik.
12: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Andi optimis skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
11: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
14: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
16: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang. Di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kembali ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan operasional haji termasuk kesiapan pemulangan jemaah asal Debarkasi Surabaya yang tergabung dalam gelombang kedua.
17: Ini perjalanan jemaah dari Mekah ke Arafah yang gelombang kedua. Insyaallah seperti itu sedang melaksanakan apa namanya arba'in di sana. Insyaallah seperti itu.
18: Rencana kapan Pak untuk bergeser ke Madinah Pak?
17: Sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
16: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasana melaporkan.
14: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
19: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
20: Alhamdulillah.
21: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya.
20: Apa?
21: Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
20: Enak.
19: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
22: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Haji Ali.
21: Kulinernya Pak ya?
22: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallah untuk Depok Asih.
21: Sudah rindu sama soto ayam Pak ya?
22: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
21: Gimana tadi Pak? Mantap, ya.
19: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Rakyat melaporkan.
15: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kita ada di Madiun sore ini dan senang sekali sore hari ini saya Miftahul Karim hadir jumpai Anda semuanya. Dan spesial untuk sore hari ini di studio kami Jalan Mejen Pajaitan 10 Kota Madiun ada someone spesial yang dulu waktu kecil Miftah itu pantengin terus sosok yang satu ini pendengar. Beliau adalah salah satu artis dan ternyata jauh sebelum jadi artis beliau ini adalah penyanyi bintang radio dan televisi juga. Siapa lagi kalau bukan Bang Ozi Syaputra. Selamat sore Bang.
1: Selamat sore.
0: Sehat ya Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Miftah tuh kecilannya memorinya melekat bersama dengan Mbak Kiki Fatmala ya.
1: Iya, ada Kiki Fatmala, ada ya. Dia Permatasari.
0: Benar. Iya. Kembalinya si manis jembatan Ancol. Ya. Iya. Luar biasa. Dan ini setelah berpuluh-puluh tahun ya. Akhirnya Miftah berjumpa dengan sosok yang spesial. Bang Nazi, selamat sebelumnya ya. Atas peluncuran lagu Pucuk Pisang.
1: Terima kasih.
0: Perasaannya gimana kan, Bang? Lagu Pucuk Pisang di saat apa ya? Akhirnya karya resminya diperkenalkan ke publik begitu.
1: Iya, tentunya bahagia banget ya karena aku merasa kayak seperti 30 tahun yang lalu gitu ya kan. Waktu pertama kali ngeluarin album gitu ya kan. Karena udah lama kali gak ngeluarin single ya kan. Dan sekarang ini kan kalau kita kalau mau bikin single tuh kan harus mikir matang-matang gitu. Betul. Kan apa yang mesti kita lempar ke pasaran gitu ya kan. Dan sekarang ini kan lagi marak banget misalnya kayak anak-anak Gen Z tuh kan mesti susah ya kita ini ya kan.
0: Apa namanya keinginan pasarnya gimana
1: gitu. Jadi kita mesti pandai-pandai inilah mencari kesempatan gitu loh. Kesempatan dan kesempitan.
0: Oke. Nah, Bang, boleh dong diceritakan bagaimana sih proses awal mulanya terciptanya lagu Pucuk Pisang? Tapi lagu Pucuk Pisang ini kayak lagu yang
1: iya, ini udah, lagu Melayu.
0: Lagu Melayu ya.
1: Lagu Melayu. Bahkan ini lagu kesayangan nenekku malah. Jadi lagu legend banget ya, lagu rakyat dari masyarakat Melayu yang ada di Medan gitu ya.
0: Okay.
1: Kan? Nah, jadi gini, sebenarnya kita itu tadinya mau bikin podcast ya sama sahabatku Mary Siombing ya kan. Kami ini kan berdua bersahabat dari tahun 81. Kita sama-sama ikutin bintang radio dan televisi tingkat Sumatera Utara. Dan gitu Merdi juara 2, aku juara 3. Nah, tahun depannya aku juara 2. Nah gitu, Merdinya hijrah ke Jakarta gitu.
0: Okay.
1: Nah, udah gitu aku terus nyusul Merdi ke Jakarta ya kan. Dengan harapan gini, ini kan dua anak rantau yang ingin menaklukkan ibu kota gitu. Okay. Ya.
0: Dua anak Medan.
1: Iya, anak Medan.
0: Nah, jadi anak Medan, iya. Orang Serang Batak ya.
1: Saya bukan Batak tapi betul, saya ya. Saya tuh Aceh sama Aceh
0: sama Medan. Sumatera Utara. Ya, Aceh Medan
1: gitu,
0: ya.
1: Terus udah gitu saya itu pede banget karena kan berbekal bintang radio dan televisi kan. Jadi kita muncul di televisi Jakarta, televisi Indonesia sama radio di RRI gitu kan tanpa testing gitu. Zaman dulu kan harus dites kan penyanyi. Betul. Itu berat sekali ya kan. Nah, berbekal itu kita pikir gampang banget menaklukkan ibu kota gitu ya kan.
0: Kayak udah dapat golden ticket.
1: Iya, benar ya kan. Udah gitu lagi apalagi tante saya itu kan penyanyi terkenal ya. Ivo Nila Krisna mungkin ada yang tahu kali ya. Nah, itu ibunya Astri Ivo, mungkin ada yang tahu ya.
0: Astri Ivo.
1: Nah, jadi saya pikir saya punya tante. Punya studio besar di Asia Tenggara ya kan. Saya punya Om Amin Ivos yang pengarang lagu terkenal ya kan, punya sepupu Odi Agam gitu. Pokoknya lingkungan saya tuh jadi gitu. Nah, maka saya bikin album ya kan. Dua album tuh saya gagal semua gak laku.
0: Okay. At the time alasannya apa Bang?
1: Saya kurang tahu ya. Mungkin lagu apa suara gak ngerti. Pokoknya gak hoki aja gitu.
0: Okay, belum.
1: Iya. Jadi saya frustrated. Akhirnya saya banting setir tuh jadi Penata Rias.
0: Okay.
1: Gitu ya kan. Nah, sama juga Merdi. Waktu itu dia gagal juga. Akhirnya kita ini kan serumah ya kan, sama-sama merantau gitu. Merdi akhirnya dia jadi asisten desainer. Akhirnya dia sekolah lagi desain. Akhirnya dia menjadi desainer.
0: Okay.
1: Nah, saya jadi penata rias, dia jadi desainer ya kan gitu.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.

0: semangat jadi down gitu ya kan, akhirnya pulang ke pulang Medan kampung. Gitu. Nah, sementara kami kan 10 tahun tuh berjuang gitu, betul-betul merangkak banget ya kan. Nah, jadi nah itu jadi isinya tuh edukasi bagaimana caranya untuk tough di ibu kota bisa struggle. Betul. Gitu ya kan. Nah,
1: struggle-nya enggak main-main kalau waktu itu gitu, ya Bang ya. Ya kalau kan? Sekarang kan ada masalah dikit down dikit ya, udah dia mutung nah pulang.
0: Betul. Makanya itu yang mau kita kasih edukasinya gitu ya kan.
1: Nah, pada akhirnya Bang, apa yang membuat Bang Ozi ini tertarik mengangkat judul dan tema Pucuk Pisang.
0: Nah, itu kan sebenarnya buat bumper kita punya podcast.
1: Oh.
0: Nah, tiba-tiba kalau kita dengar, kok bagus ya kita akhirnya podcastnya nggak jadi, malah sih kita bikin single. Itu ceritanya. Oh, okay. Ya.
1: Nah, kan ini
0: dan itu juga dan itu juga memang cita-cita kami pengen bikin ya berdua, duet berdua itu gitu.
1: Oh, jadi ini kayak mengulang kisah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Iya,
0: jadi yang tertunda gitu, cita-cita yang tertunda benar.
1: Oke. Nah, Bang, apakah lagu Pucuk Pisang ini terinspirasi dari budaya dan tradisi tertentu khususnya di Sumatera Utara?
0: Betul. Karena jadi kan kok bagus ya gitu. Akhirnya kita punya misi dan visi dong, misi dan visi. jadi kita gini, ingin membuat lagu-lagu yang pernah ada gitu loh. Nah, itu misi kamu. Jadi biar anak-anak sekarang itu bisa tahu gitu bahwa dulu ada lagu ini loh, ada lagu ini, ada lagu nah gitu. Akhirnya ya itu loh, nanti untuk kedepannya saya akan membuat lagu-lagu yang pernah ada gitu.
1: Pernah ada.
0: Ya.
1: Oke. Nah, ini kan termasuk bisa diartikan reinterpretasi lagu ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Oke. Nah, berapa lama Bang prosesnya dari bersama dengan Bang Ferdi ya?
0: Merdi
1: ya. Ini ketemu kemudian memutuskan, oh enak nih lagu Pucuk Pisang nih kita duetin nih, dan butuh berapa lama kemudian siap rilis?
0: Cepet ya, karena kan lagu Pucuk Pisang tuh kan udah familiar banget gitu kan, dan memang lagu di Sumatera Utara tuh udah terkenal banget,
1: dan gitu, penyanyi-penyanyi yang lain
0: menyanyikan lagu ini. Makanya kita bikin suasananya jadi beda gitu ya, beatnya tuh kita bikin ska ya, model ska gitu. Makanya pemain ska tuh saya ajak gitu, kayak dari Solja gitu ya kan. Nah, pokoknya supaya anak-anak muda tuh juga jadi suka gitu sama lagu kita gitu. Ya alhamdulillah ternyata banyak anak-anak muda yang suka dengan kita lagu kita gitu.
1: Karena lagu awalnya ini lagu Melayu ya Bang ya.
0: Betul. Gitu. Jadi gimana lagu Melayu ini orang Jawa seneng dengerinnya, orang Manado seneng dengerinnya, orang Timur seneng dengerinnya gitu ya kan.
1: Oke. Nah, Bang Ozi, bagaimana menentukan aransemen musik ini agar tetap menarik bagi pendengar, khususnya anak-anak muda gitu?
0: Ya, itulah hasil riset kami. Jadi saya punya mau sebenarnya. Kalau Merdi nurut aja gitu ya kan. Saya bilang, aku maunya gimana supaya anak-anak muda tuh mau dengerin kita gitu ya kan. Mau dengerin kita. Terus, ini kan lagu Melayu. Jangan hanya orang Medan atau masyarakat Sumatera aja yang dengerin lagu kita. Gimana supaya orang Jawa juga bisa denger. Makanya saya ambil keputusan, coba kita bikin lebih pop gitu. Jadi pop Melayu gitu,
1: pop
0: ya
1: Melayu. Gitu. Kalau untuk takdir pendengar sendiri Bang?
0: Iya alhamdulillah ya. Maksudnya karena ada lalalalalala itu kan annoying banget ya kan. Jadi ada yang dibikin line dance, ada yang dibikin ibu-ibu senam. Jadi akhirnya ya alhamdulillah lagu itu jadi happening gitu.
1: Oke. Jadi memang targetnya untuk semua kalangan.
0: Pengen misi seperti itu.
1: Oke. Nah, ketika lagu ini sudah fix, sudah jadi, baik itu aransemennya, pokoknya mixingnya sudah jadi gitu ya, siap rilis. Tanggapan pertama dari keluarga, teman, rekan gimana Bang?
0: Pertama keluargaku ya, karena ini kan lagu kesenangan nenekku. Ya tante-tanteku tuh yang pada yang seneng, antara seneng, terharu gitu. Maksudnya gak nyangka aku tuh mau recycle lagu Pucuk Pisang gitu, gak nyangka gitu ya kan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Terus didengerin lagi sama tetangga-tetangga apa gitu, ini buat senam bagus ya ini. Jadi rame.
1: Jadi ada antusiasme tersendiri.
0: Iya, bahkan kemarin itu ada lomba tari, lomba menari lagu Pucuk Pisang, gitu. Jadi ada yang tingkat SLB gitu dibikinnya, terus ada yang tingkat remaja gitu. Seru di waktu kemarin di Jakarta Timur.
1: Nah, di video klip ini kan Bang Ozi sama Bang Merdi ini langsung jadi talentnya gitu kan. Nah, butuh berapa lama Bang latihan koreanya?
0: Kita nggak ada latihan koreo, jadi on the spot aja, random aja. Cuman gini ya, menyocokkan, mempaskan waktu kita berdua ini susah banget. Apalagi Mary itu kan sibuk banget, dan saya juga punya, kan saya sering

0: ke daerah juga gitu kan.
1: Okay.
0: Show-nya tuh sering ke daerah-daerah. Mm-hmm. Jadi, nah itu menyamakan waktu tuh yang susah banget. Bahkan Merdi tuh waktu kita syuting di Danau Toba gitu ya kan, itu siap syuting dia langsung pulang gitu hari itu juga gitu.
1: Pulang ke Jakarta?
0: Ya, karena dia memang waktu itu ada pesanan-pesanan gitu deh. Nah itu jadi dia harus cepat pulang gitu.
1: Okay.
0: Padahal saya kesel, maksudnya ini kan maksudnya
1: harus
0: saya, tuh kan maunya tuh ada di gunung, ada di laut kan gitu ya kan. Terus kenapa Istana Maimun Medannya gitu ya kan, jadi suasana Sumateranya tuh dapat gitu. Akhirnya pas Merdi ke Jogja, ada ini juga, ada kesibukan di Jogja, dan saya pas shoot juga di Jogja, ya kita bikin video klip lagi gitu di apa tuh namanya tuh? Apa itu pasir atau apa namanya? Di
1: Gumuk Pasir.
0: Bukan. Apa tuh namanya, saya lupa itu ya kan, Parang Tritis.
1: Parang Tritis.
0: Ya, Parang Tritis.
1: Parang Tritis itu ada satu tempat namanya Gumuk Pasir.
0: Nah, itu dia.
1: Oke, okay. di sana ya, Bang ya.
0: Iya,
1: di kalo, situ. Kalau ngelihat video klipnya tadi ada yang muncul juga. Oke. Nah, kalau menurut Bang Aziz sendiri dari lagu Pucuk Pisang ini ya Bang ya, apa ada hal yang unik apa dari lagu Pucuk Pisang ini dibanding karya-karya sebelumnya atau karya-karya lagu-lagu Melayu yang lainnya Bang?
0: Betul, jadi lagu Pucuk Pisang ini kan menceritakan kesederhanaan aja gitu loh. Bahwa kita ini kan lagi ya atau sendiri kan keadaan kita sekarang ini kan ya orang banyak stres, banyak lagi yang apa-apa serba mahal gitu. Jadi kita
1: krisis
0: lupakan
1: ekonomi lah, Bang, ya.
0: Ya betul, lagi krisis begini kita lupakan sejenak, kita senang-senang, kita gitulah kita have fun, terus kita ya joget-joget. Nah itu aja sih intinya dia punya misinya gitu.
1: Artinya ini benar-benar entertainment ya Bang ya.
0: Gitu.
1: Pesan utamanya adalah untuk menghibur masyarakat yang dalam kondisi yang lagi gak enak gitu ya.
0: Dan kita kan Indonesia ini kan terkenal dengan pantun-pantunnya ya gitu kan. Jadi kita menghidupkan lagi pantun-pantun.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Oke. Di kolom komentar Bang, kanal YouTube Edi Madin ini banyak banget yang udah gabung Bang.
0: Oh,
1: nanti kita baca satu per satu. Tapi sebelumnya akan lebih asik kalau kita dengerin dulu lagu Pucuk Pisang dari Bang Aziz Syaputra. Tetap bersama kami pendengar.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Bang Ozi Syaputra, yang tentunya di kesempatan sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan lagu milik beliau yang ini rilisnya kalau di video klipnya 4 weeks ago, berarti 4 minggu yang lalu ya Bang ya?
1: Betul, sebulan yang lalu.
0: Okay, 1 bulan yang lalu ini viewsnya sudah 1700 lebih ini ya, Bang. Alhamdulillah, ya. Oke, luar biasa. Ini kalau lihat latarnya ada di Bandara Kuala Namu juga ya, Bang.
1: Kuala Namu ada, terus
0: Danau Toba,
1: atau Istana Maimun.
0: Istana Maimun tadi terus, bersama dengan grup orkes Melayu juga ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Itu tadi di mana? Di pantai apa?
0: Parangtritis.
1: Parangtritis.
0: Oke, di Jogja. Ya. Oke. Nah, kita bergeser ke segmen tanya jawab ini, pendengar ada di kanal YouTube Radio Madiun, di kolom komentar sudah banyak banget yang bergabung.
1: Oh,
0: yang pertama ada akun Dana Oke. Wah, Kak Ozi is back again. Jadi kangen katanya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Tapi untuk selain menyanyi, acting peran masih, Bang?
1: Oh, kan tahun lalu saya baru ngeluarin film ya, judulnya Setan Botak, tetep lah horror mania.
0: Horror juga.
1: Nah gitu lagi, ini yang akan datang, ada horror satu, terus tetapi komedi ya.
0: Komedi. Tapi sudah selesai syutingnya, Bang?
1: Belum. Bakal. Ini insya Allah Juli, terus Agustus syutingnya tuh mungkin di Kendari.
0: Kendari.
1: Ya, ada 3 film nanti yang ini, yang bakal mau di apa dijalanin ya.
0: Oke, kenapa memilih Sulawesi Tenggara, Bang?
1: Enggak tahu ini yang produsernya kebetulan orang sana gitu ya.
0: Okay.
1: Ya gimana ya, kalau aku memang orangnya kan senang traveling, jadi ya senang jalan-jalannya gitu.
0: Ke Kendari ya, Bang ya?
1: Kendari. Okay.
0: Ada akun Miftahur Rahman. Halo Ozi, lagu Tuyul Mbak Yul terngiang-ngiang pas di TV suaranya Ozi siapa tadi di TV swasta itu. Oke.
1: Pasti masih ingat ya. Hei ya, hei, kata cerita di antah berantah.
0: Luar biasa. Nah, untuk dunia filmnya masih lanjut Kak? Akun Dana Oke?
1: Iya, itu kan masih baru tahun lalu masih keluarin film dan tahun sekarang lagi syuting. Kalau misalnya kalian juga belum sempat yang nonton Si Manis yang lalu, kalian sudah bisa lihat nonton di boleh ya bilanginnya di mana? Di Netflix ya, di Netflix sudah ada sekarang. Ya, Si Manis Batan Ancol yang versi film. Indah Permatasari ya. Yang versi. Si Manisnya Indah Permatasari itu istri dari Ari Keriting.
0: Iya. Ini lagu Pucuk Pisangnya Laila Hasyim ya, Kak?
1: Betul. Jadi lagu ini sempat dipopulerkan lagi oleh Laila Hasyim gitu. Ya, dan itu booming banget. Itu udah kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu lah gitu, kalau enggak salah.
0: Ini kan lagu 90-an kalau enggak salah ya, Bang ya?
1: Enggak, ini lagu dari zaman nenekku dulu.
0: Zaman nenek bahkan ya.
1: Nenek Toton masih zaman Belanda ya.
0: Zaman Belanda ya. Zamannya zaman-zaman lagu Melayu dan perjuangan ya. Kemudian ada Amin Narsis ini. Kenapa kok kepikiran untuk recycle lagu tersebut?
1: Nah ini aku akhirnya ya, sebenarnya tadi kan untuk bumper untuk kita punya podcast kan, oh sekarang kita misinya harus memperkenalkan lagu-lagu yang pernah ada gitu. Jadi aku nanti bakal juga ngerilis lagu-lagu yang pernah populer gitu loh. Ada juga lagu-lagu yang enak tapi tidak populer tapi nah itu.
0: Bagaimana caranya Bang Ozi membuat ini lebih enak gitu ya?
1: Luar biasa. Jadi aku sih nggak mengharapkan lagu ini bisa, maksudnya bisa laris atau enggak, yang penting ya ini aja gitu, apa ngalir gitu aja gitu ya.
0: At least memperkenalkan ini ke generasi muda ya, Bang.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Ada Aura Aira, lagu ini formatnya masih single, apa akan berprogres ke album ya Kak Ozi?
1: Belum kepikiran ya, single dulu lah. Karena gini, kita maksudnya diterima aja udah alhamdulillah banget gitu. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang seneng dengan lagu kita tuh udah ya senengnya luar biasa gitu.
0: Ada akun Tias ini. Kok bisa mampir ke Madiun, Bang Ozi awet muda katanya.
1: Oh, Masya Allah. Saya usia 64 tahun loh.
0: Luar biasa.
1: Nah, kebetulan saya punya sahabat namanya Mas Ferry. Ini MC kondang di Madiun. Katanya gitu, dia tahu saya lagi promo album gitu. Ke Madiun dong. Wah, dengan senang hati dong. Saya kan kalau lagi promo begini kan mendadak ramah.
0: Mendadak ramah.
1: Iya. Baik-baik ada mau.
0: Undangan kemanapun ya, Bang ya.
1: Iya, siap.
0: Oke. Ada akun Papa Cabi Madiun. Bang Ozi Saputra, salam pucuk pucuk pisang ya. Sekarang lebih fokus ke nyanyi ya daripada ke acting lagi. Apa apa harapan atau impian yang belum kesampaian? Video klip pucuk pisang yang bikin siapa, Bang, dan lokasi di mana?
1: Oke. Apa tadi pertanyaan
0: banyak. Pertama fokusnya, fokusnya apa? Film.
1: Sama dunia saya tuh saling berini ya, berkaitan ya. Karena gini, kalau misalnya show saya udah mulai surut gitu ya, udah mulai wah ini enggak ada show lagi nih. Makanya saya main film. Main film atau main sinetron. Jadi up lagi kan, udah up lagi baru nanti show-nya naik lagi. Ya gitu-gitu. Okay. Jadi sebenarnya saya syuting tuh untuk mendukung saya punya show gitu. Show. Jadi apa ya, saling mendukung gitu ya.
0: Nah,
1: jadi kalau ditanya pilih mana, ya saya bingung karena dua-duanya tuh penting buat saya gitu.
0: Dan dua-duanya sampai sekarang jalan. Ya,
1: ya alhamdulillah.
0: Nah, okay. Harapan atau impian yang belum kesampaian?
1: Apa ya? Karena saya ini kan semuanya udah saya jalani ya. Maksudnya hidup miskin banget, kaya banget, pernah terkenal banget. Jadi saya udah nggak ada yang apa ya. Yang penting sekarang gimana? Yang penting satu, bagaimana saya masih tetap bisa diterima oleh masyarakat, apalagi Gen Z ya.
0: Amin. Selama-lamanya ya, Bang ya. Okay.
1: Jadi udah enggak ada ambisi lagi gitu.
0: Kaya banget udah.
1: Miskin enggak, miskin banget pernah, kaya banget pernah. Nah, jadi apa aja udah
0: Oke, okay. Jadi kayak enggak ada udah nothing tulus aja berkaryanya ya, Bang ya.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ini masih dari pertanyaan Papa Cabi tadi, video klip pucuk pisang yang bikin siapa, lokasi di mana? Tapi lokasi tadi sudah kita spill.
1: Yeah.
0: Yang buat ini, Bang, siapa?
1: Kebetulan
0: Bang?
1: Yang buat itu ada satu anak muda dari Jogja. Kebetulan dia tuh dari sekolah apa gitu, Asri apa gitu. Nah, jadi anak-anak muda tuh yang kita buat dong video, ya hayu aja, kita mah hayu aja. Akhirnya mereka yang buat gitu. Ya gitu, kita ajak mereka jalan-jalan ke Danau Toba, ke Medan gitu.
0: Isi Jogja bukan, Bang? Anak-anak dari institusi.
1: Iya.
0: Kemudian ada lagi pertanyaan, hai Haniku, Bang Ozi, banyak yang sayang katanya, gemes liatnya.
1: Alhamdulillah. Saya kalau misalnya udah ngomong gitu, saya gak suka ini apa namanya, suka terharu.
0: Karena impian anak-anak tahun 90-an itu, Bang, ketemu sama Bang Ozi.
1: Masya Allah.
0: Astuti gitu. Estetik, kedepan harus makin banyak lagi ngeluarin single-single ya, apalagi yang idamannya fans seperti ini.
1: Siap. Yang kemudian, penting kalian apa ya, senang dulu dengan lagu aku gitu. Ya, jadi kan bikin aku tambah semangat.
0: Ada lagi akun Yastias ini, image Bang Ozi melekat banget di serial Si Manis Jembatan Ancol katanya.
1: Ya itu makanya saya tuh ya ya saya sih bersyukur ya, tapi gini, untuk mengikis image saya di Si Manis susah banget.
0: Susah banget.
1: Padahal saya tuh kan
0: karena ikonik kan, banget.
1: Betul, padahal kan saya tuh sinetronnya tuh kan kebanyakan action ya. Misalnya kayak Si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng, Si Toloi Bocah Sakti gitu ya, terus Prabu Siliwang itu kan action semua gitu. Tapi tetap orang pengennya saya di Si Manis. Ya udahlah, selama itu menjadi mendatangkan rezeki kenapa tidak.
0: Oke, luar biasa.
1: Iya, makanya sekarang ini saya apa ya, lagi seneng gitu main gitu atau kenalan sama anak-anak sekarang gitu loh. Gara-gara kemarin itu saya kan show sama anak NDX ya.
0: NDX.
1: Nah itu, jadi kan ini kan saya ngeliat NDX, jujur aja saya tuh kan nggak tahu NDX itu apa gitu ya kan. Tapi orang kok rame banget.
0: Fansnya banyak banget tuh.
1: Banget. Dan itu kan maksudnya bukan orang, kan show-nya di Jakarta.
0: Betul,
1: ya. Betul,
0: orang Jogja ya, Bang ya.
1: Nah jadi itu kan yang nonton anak Bekasi, ya, anak Depok, anak apa pokoknya gitu deh, nggak ada yang anak-anak Jawa gitu, pokoknya ya gitulah ya kan. Saya tanya gitu, kalian nonton cari siapa, nontonin siapa, karena itu ada saya, ada tim X, ada NDX kan gitu kan. Kita nonton NDX, bahkan saya punya desainer, ada 5 desainer saya tuh, Bang Uji, aku minta undangan, kita mau nonton NDX atau apa NDX ya kan. Akhirnya begitu mereka perform gitu, gila, itu gila banget. Yang itu ada 20.000 penonton tuh, yang mereka yang
0: mayoritas kayak orang hafal-hafal semua lagunya gitu, ya banget.
1: Iya, dan kayak orang keseru. Itu saya banyak belajar. Okay. Jadi saya memang mesti banyak belajar tentang hal-hal anak-anak muda sekarang gitu. Apalagi kemarin saya di Jogja kenalan sama ada anak yang viewernya tuh 147 juta. Ya kan itu kayak seorang Rosa aja kalah gitu loh, ya kan. Nah, itu makanya saya tanya-tanya. Oh, saya udah dapat jawabannya gitu. Ternyata di Jawa ini tuh persatuan dari komunitasnya tuh kuat banget gitu. Nah, itu yang anak Jakarta tuh yang kurang gitu loh, kurang apa ya? Kurang seperti kurang merangkul sesama teman gitu loh. Jadi, kita tanya, "Kamu kenapa bisa gini?" Rupanya mereka tuh antara satu sama teman-teman tuh
0: saling mendukung.
1: Saling support. Nah, itu iya, kalau di Jakarta tuh kan iya gitulah, main masing-masing.
0: Betul.
1: Iya, komunitas. Makanya saya pulang dari sini, saya tengok ini kan saya banyak banget tuh di WA, grup-grup WA. Mau saya tanya, ini grup WA ini ini nggak berguna, kok nggak berguna? Saya saya akan ceritakan apa pengalaman saya kemarin di Jogja.
0: Oke. Dan turnya di Jawa ya, Bang.
1: Iya.
0: Nah, Bang Ozi, setelah Pucuk Pisang, apakah Bang Ozi juga sudah ada planning
1: ada
0: karya baru?
1: Ada banget.
0: Udah ya?
1: Tetap dengan lagu lama. Saya merangkul.
0: Oh, fokus ke lagu lama?
1: Ya, tetap merangkul. Ada satu sahabat saya, orang Madiun juga.
0: Madiun juga.
1: Ya, dia dulu penyanyi. Termasuk penyanyi senior ya. Soalnya dia tuh orbitannya Om Haryanto. Haryanto ya. Nah, itu dia angkatan Endang Estaurina gitu deh, gitu. Dan suaranya bagus banget gitu.
0: Okay.
1: Sayang karirnya ketika dia berumah tangga stop gitu loh.
0: Stop.
1: Nah, kemarin tuh kan ya suaminya berpulang ya. Meninggal gitu. Nah, wah ini saya pikir ini kesempatan saya untuk menarik dia untuk ikut jadi duet untuk pasangan saya untuk di lagu selanjutnya. Gitu ya. Karena ada misi juga tetap ada.
0: Okay.
1: Jadi gini, ada satu pengarang hebat lah gitu ya. Pengarang hebat, tapi sayang gitu loh. Maksudnya akhir hayat hidupnya tuh yang susah, terus dia itu yang orang pun melupakan dia, dan lagunya menggelegar di mana-mana, tapi orang enggak tahu siapa yang pengarangnya gitu loh. Nah, itu yang saya mau bikin. Ada 3 lagu yang saya ambil nanti gitu.
0: Oke. Luar biasa ini.
1: Nah, makanya nanti saya bikin kayak macam mini konser gitu ya kan. Jadi saya gabung antara anak sekarang sama ya kita sama yang gitu-gitu deh.
0: Dan selanjutnya ini Bang, dari perjalanannya Bang Ozi gitu ya. Pesan di lagu ini atau di lagu-lagu yang akan datang, yang tentunya clue-nya adalah Bang Ozi fokus lagu-lagu lama ya, kemudian di-recycle atau reinterpretasi lah, bisa dikatakan begitu ya. Nah, ini pesan apa sih Bang yang ingin disampaikan kepada para penggemar dan pendengar?
1: Ya, saya ingin gini, supaya mereka tuh punya ya rasa sedikit inilah simpati atau apresiasi untuk kepada pengarang-pengarang lagu gitu ya kan. Karena pengarang lagu ini kan memang tidak segemerlap kayak si penyanyinya
0: betul.
1: Lagunya meledak tapi pengarang lagunya kan gitu. Nah, jadi supaya mereka tuh ada rasa simpati, empati, terus rada peduli gitu ya kan. Mungkin kalau misalnya mereka show pakai lagu mereka gitu kan, ya tolonglah royaltinya misalnya kayak gitu ya. Bantu misalnya kayak udah misalnya meninggal yang pengarang, ya buat jandanya gitu
0: betul.
1: Ya kan.
0: Tadi sebab yang diceritakan Bang Ozi ya, yang ketika di masa senjanya menderita banget dan sebagainya gitu ya.
1: Padahal lagunya tuh
0: booming
1: masih menggema di mana-mana gitu.
0: Dan banyak penyanyi yang pakai itu.
1: Iya, betul.
0: Dengan free.
1: Betul.
0: Bang, ini bicara tentang royalty. Seandainya lagu ini menghasilkan gitu. Ya. Abang juga bakal memberikan apresiasi ini kepada pengarangnya di Medan.
1: Kalau lagu ini memang no name ya.
0: No name.
1: Lagu rakyat Sumatera kan soalnya ini. Jadi no name saya enggak tahu. Tapi yang akan datang ya pastinya dong gitu, pastinya. Okay. Karena memang saya misinya memang kepengen memberikan sesuatu kepada istri dan anak-anaknya gitu.
0: Membantu kesejahteraannya
1: ya, betul.
0: Okay.
1: Dan mereka berhak gitu ya kan.
0: Okay. Dan yang terakhir ini Bang Ozi, jika harus menggambarkan lagu Pucuk Pisang dalam 3 kata deh, apa kira-kira Bang?
1: Maksudnya?
0: Menggambarkan lagu Pucuk Pisang ini dari Bang Ozi sendiri seperti apa?
1: Iya, ini fun. Terus kita jadi fun, relax dan enjoy.
0: Fun, relax dan enjoy.
1: Iya.
0: Okay. Artinya lagu ini menyenangkan, ngilangin stres, dan ngajak orang untuk joget untuk menghilangkan apa ya, kayak masalah-masalah yang ada.
1: Makanya dia sederhana banget.
0: Liriknya sederhana, banyak mengajak untuk lalalala. Gitu. Oke, Bang Ozi, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya pendengar dari Madiun, terkait dengan lagu Pucuk Pisang dan karya-karya Bang Ozi selanjutnya?
1: Saya pengen menghimbau lah kepada anak-anak muda sekarang gitu ya kan, supaya mereka itu jadikan hobi itu menjadi suatu profesi gitu, dan kalian harus konsen dan harus komit, itu aja. Karena biasanya orang kalau udah gagal sekali langsung langsung dia apa drop gitu, langsung down, habis itu
0: pulang kampung.
1: Jangan
0: menyerah,
1: terus gitu, terus berjuang.
0: Dan give up dia, Bang, ya. Jangan menyerah.
1: Jangan menyerah.
0: Baik, Bang. Pucuk Pisang kita bisa dengerin di platform mana aja, Bang?
1: Spotify udah ada. Terus di YouTube juga udah
0: YouTube,
1: ada.
0: YouTube
1: sudah. Nanti di YouTube jangan lupa ya, tolong ya, di like, di komen, di share. Sama di Spotify dan masih banyak lagi intinya apa ini
0: platform media.
1: Di platform lainnya gitu.
0: Tinggal ketik Pucuk Harum,
1: Pucuk Pisang.
0: Oh, Pucuk Pisang, Pucuk Pisang. salah ucap. Pucuk Pisang Bang Ozi Saputra, atau Pucuk Pisang Ozi Saputra, sudah ketemu ya, Bang. Baik, Bang Ozi, terima kasih banyak sudah mampir di studio Pro 1 dari Madiun. Sudah hari ini sukses selalu untuk karirnya. Next kita mudah-mudahan bisa jumpa lagi, meskipun tidak secara langsung di studio, kita bisa lewat Zoom ya, Bang. Sukses untuk Bang Ozi, lagu Pucuk Pisang dan juga karya-karya yang lainnya. Kita tunggu kehadirannya kembali di Madiun. Terima kasih pendengar. Akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftahil Karim dan juga Bang Ozi Syahputra pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer.
6: Tapi itu hoax.
5: Klaim tersebut adalah tidak benar.
7: Faktanya,
5: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Bergar pukul 17.27 menit saat sekarang, saat kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Allah

أشهد أن لا

Bang! أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah

0: kita besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemeras susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum

Hidup tak selamanya mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Hidup itu perlu orang lain supaya kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak kasat mata, namun dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Dan tak selamanya kata-kata indah itu benar. Juga tak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakiti. Sayangi mereka yang selalu peduli. Bertemanlah dengan semua. Bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita.

Selamat malam, berkat info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengusulkan Kami dalam informasi terkini pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memodernisasi 350 rumah sakit dan 10.000 puskesmas. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pasisir Barat. Dalam kurun waktu 3 tahun, Kepala Negara menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di Indonesia dapat rampung. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas ini, diungkapkan Presiden telah dirancang oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sehingga hal tersebut ditekankan Kepala Negara akan terus dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinannya. Presiden menuntutkan bahwa hal ini untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan Kepala Negara bahwa saat ini sebanyak 22 rumah sakit di seluruh daerah telah berhasil dibangun, di mana dari 22 rumah sakit tersebut sebanyak 20 rumah sakit di antaranya telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Informasi yang baru saja kami hadirkan, peringat bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Dan tergar tuntas akhirnya Sami Fta menemani Anda mulai dari pukul 11 siang tadi hingga pukul 18 saat ini. Dan selanjutnya berganti posisi dengan teman Mifta Adi Herasadi yang akan menemani Anda pukul 18 hingga jelang tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello the world, pendengar, sebuah karya yang selalu mengingatkan kita bahwa perubahan besar ini bisa dimulai dari kepedulian kecil yang kita lakukan setiap hari. Michael Jackson di Sona 90 Madu sore ini, pendengar, menemani ini sore Anda. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga aktivitas yang sedang Anda jalani berjalan lancar dan hati tetap penuh semangat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama Sona 90 Madun sore ini yang akan mengedarkan lagu-lagu era tahun 90-an buat Anda semuanya, ya. Oke pendengar, kita tinggalkan Hello World dari Michael Jackson dengan Hello World dari Michael Jackson, ya. Kita semuanya saat ini dari Boyz II Men untuk Anda semuanya.

0: 1 sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial. Peringatan Hari Media Sosial di Indonesia dicetuskan setiap tanggal 10 Juni. Adalah pengusaha pemilik Frontier Consulting Group, Handi Irawan D, yang merupakan orang pertama yang mencetuskan Hari Media Sosial di Indonesia, tepatnya 10 Juni pada tahun 2015. Media sosial sendiri saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia. Media sosial kerap dipakai untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jauh, bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Bahkan belakangan ini, media sosial juga sudah menjadi sesuatu yang dapat membantu para pelaku usaha, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak muncul online shop atau jualan online yang berkembang lewat media sosial. Pada Hari Media Sosial yang jatuh tepat hari ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai inspirasi dan informasi mengenai media sosial yang sudah memberikan banyak perubahan pada diri mereka. Media sosial sudah menjadi alat komunikasi yang tidak saja untuk berkomunikasi, namun juga sarana untuk berbagi informasi.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar satu lagu dari Mbak Sandi, Gejolak Hati, baru saja hadir. Kita nikmati bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Masih di Sonar 90, pendengar ya. Di hari ini, pendengar, Rabu 10 Juni 2026. Sebelum kami hadirkan lagu berikutnya, ada 4 buah berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Suprianto, nomor polisi AE2474EY, hilang pada hari Sabtu 16 Mei 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai dengan wilayah Kare Kabupaten Madiun sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Suprianto, alamat di Desa Randualas RT 17 RW6 Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Telah hilang juga satu lembar STNK motor atas nama Ahmad Riza Noro Khalifah, nomor polisi AE6949IG, hilang pada hari Sabtu 30 Mei 2026 dalam perjalanan dari Ponorogo sampai Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Sugianto, alamat di Desa Banjarsari Wetan RT 7 RW3 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Sementara telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Alda Enggar Widianingrum, nomor polisi AE4013IE, hilang pada hari Senin 25 Mei 2026 di sekitar wilayah Tempur Sari Wungu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Alda Enggar Widianingrum, alamat di Ngancar RT 4 RW1 Pelawasan Magetan, atau bisa menghubungi nomor handphone 0896-1682-8520. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Kembali, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Emi Indrawati, nomor polisi AE4618AG, hilang pada hari Jumat 5 Mei 2026 di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Madiun sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Emi Indrawati, alamat di Jalan Mangga Gang 9 nomor 3 RT 27 RW 9 Kelurahan Kejuron, Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081335991966. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih.

0: Wikipedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, selamat malam Anda yang saat ini mungkin juga masih sibuk dengan segala kegiatan aktivitas Anda. Di hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, atau Anda juga masih dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan, ingat keluarga menunggu di rumah gitu ya. Sementara yang sudah bisa nyantai di rumah, selamat menikmati suasana santai bareng keluarga di kesempatan petang hari ini sambil ngeteh dan mungkin sedikit cemilan yang sudah tersedia di depan Anda. Dari McLaren Studio, pendengar, Breaking the Rules baru aja kita dengar bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, pendengar, kembali tiga buah berita kehilangan saya sampaikan kepada Anda semuanya. Telah hilang satu buah buku kir mobil atas nama H. Rudi Supriyadi, nomor polisi AE9771BD, alamat di Jalan Campur Sari nomor 19, Kelurahan Solgaten, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Hilang dari Sabtu 6 Juni 2026 di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Novita Dwi Mariana, alamat di Jalan Singosari RT 11 RW4 Patian Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0821-4058-121. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Sementara telah hilang juga, pendengar, satu lembar STNK motor atas nama Rohmat, nomor polisi AE5168DU, alamat di Pucang Rejo RT 3 RW 5, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Minggu 24 Mei 2026 di sekitar wilayah Selaung Ponorogo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Adi Mas Wijaya, alamat di Dukuh Gupit RT 2 RW 1 Selaung Ponorogo. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Satu lagi, pendengar, telah hilang satu lembar atau satu buah buku kir mobil nomor polisi AE801BH, hilang pada hari Selasa 9 Juni 2026 dalam perjalanan dari Sawahan sampai Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Suwarno, alamat di Dusun Ngebong RT 16 RW 7 Desa Lebak Ayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0858065215219. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya pendengar, Broken Wings, kali ini sayap yang patah hadir dari suara khas miliknya Alien Rhymes. Kita dengar bersama-sama ya.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, mendengar dari Mr. Big The Wild World untuk anda semuanya. Dan sepertinya lagu ini lagu paling akhir yang bisa saya dengarkan di Sona 90, sekaligus mengakhiri Madun Sore ini pendengar di hari Rabu 10 Juni 2026. Namun jangan kemana-mana, setelah warta berita saya akan hadir di Madun Malam.

0: kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
2: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
0: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
0: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
0: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
5: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, perlunya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
14: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
14: Langsung diminum.
17: Minum susunya.
14: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
17: Segar.
14: Maka ini serasa mudah kembali.
17: Enak. Ganteng-ganteng.
14: Ya. Kuat. Jos.
17: Kemana lagi, Pak?
14: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
16: yang pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
2: Ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irza Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Office in Cambodia has worked closely with the
20: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
21: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
20: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
22: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
20: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
0: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers

0: di Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
1: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
2: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga yang masih ranking dalam pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, dengan konten, siapa bola,
1: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Doni Tiloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Madun malam ini hadir, berikut kita akan mengikuti mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhannya Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi dengan topiknya Katresnan Sejati. Ini merupakan siaran ulang pada 8 April 2026 yang lalu. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Adi Rasadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Sugeng dalu pepanggian malih kalian kula Mbah Samudriyadi saking mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inggih saderengipun kula ngaturaken salam rahayu rahayu rahayu.

Tulungagung ugi kadang wonten Kediri Kang Mas Raharyono, wonten Bopo Supriyadi mantan camat Taman Madiun, ugi boten kata lumpen kadang-kadang kula ingkang wonten Alas Ketongo, dulur Alas Ketongo nggih menika ingkang bawurksa menika Kang Mas Sutrisno, ugi Mbah Karni, ugi sedoyo kadang diata dulur Alas Ketongo, mugi sami manggih rayu wilujeng kanthi teguh rayu slamet saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci. Inggih mboten kata lumen, kadang-kadang MLKI Kota Madiun menika wonten nembih katemben minggu kepengker karawuhan tamu agung saking pakem. Mugi sedaya bermanfaat kagem kadang-kadang MLKI untuk memajukan diri supados saged guyub rukun sinergi kalian pemerintah daerah. Iki monggo katresnan sejati. Menika mboten dangu ing lambe nanging tumancep wonten laku dudumung pangroso nanging panguripan. Katresnan sejati menika dudu asmo boten saged dipun tulis lan boten

katresnan sejati boten tansah sarujuk, boten tansah cedhak, malah asring kudu pisah. Nanging rasa boten pupus amargi sejatinipun tresno menika raos kang maringi boten ngoyak bali. Dene katresnan menika

Nalika boten malih dipun wangsuli, sing tresno sejati boten ngarep-arep bali, nanging ngaturake kanthi pasrah. Kados srengenge madangi tanpa njaluk pamuji, wong kang ngrasakake katresnan sejati saged eling bilih saben manungsa menika anugrah.

loro. Jadi carane mangaksomo atau carane matur agunging samudra pangaksomo atau pangapura. Nampa bilih

sumerep menawi tiyang salah menika ugi makhluk kang sami kados panjenengan boten sampurna. Ngedapi pamanggih kang ngoyak belas bales amargi bales boten maringi waras. Tindak no sak biso tanpa ngerasa akil weh luhur.

Nek laku menika pancen yo rada angel. Awet kegudaning manah, kegudaning emosi, kegudaning amarah tamtu wonten. Pramila wonten mriki monggo kapriyantun kang sejati. Dadi piyayi kang sejati kapriyantun menika mboten namung saking tembung nanging saking tindak laku ingkang terus awet lan boten mentung diri. Kapriyantun sejati mboten makarya kagem

mangertos bab ajine kula wangsuli andhap asor senajan kagungan kawruh utawi kalungguhan boten jangkah ngagem ajine dadi tetep duweni rasa welas asih. Ingkang kaping telu sabar lan wicaksana. Mula wonten tembung nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa. Ngingingi bebaya kanthi tenang. Boten gupuh. Boten cepet njurung rasa. Ora gumunan. Ingkang kaping sekawan setya lan jujur ngucap kanthi bener tumindak kanthi tanggung jawab. Kaping limo boten gununggung boten nyalahake luwih milih introspeksi tinimbang nyalahake liyan awit sing duwe utawa sing kagungan urip kuwi sing bakal mulai-mulai dadi ora titah makhluk sing duweni oleh-oleh mulai marang liyan. Dene wong ingkang kapriyantun menika kados wit tuwuh ing Tegal paring boten rampak amargi panuwuhan nanging tetep ngrembaka awet tetek tabri lan ngudi gesang kanthi

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga atau BKKBN memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak di ruang digital. Ini sebagai implementasi peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perlindungan anak di ranah dalam jaringan PARD. Ini yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kemendukbangga atau BKKBN memiliki peran dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai pola asuh terkait perlindungan anak di ranah digital bagi keluarga. Demikian kata Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Menurut Isyana, peran tersebut sejalan dengan tugas Kemendukbangga atau BKKBN yang selama ini berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan pergerakan masyarakat guna mendorong perubahan perilaku dalam keluarga. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan menghadirkan bintang tamu Johan Untung bersama host Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan menyimak dulu drama radio berjudul Rewang, produksi dari RRI Madun. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Adi Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur, Kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya ya. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna, rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang kok.

0: Nyuwun Mbok Jiem, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Iya, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga.

0: bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Iya, pendengar, baru saja kita simak drama radio produksi dari RRI Madun dengan judul Rewang. Dan sekarang saya ajak Anda semuanya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Penjaringan Nasional dengan bintang tamu ada Johan Untung dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan dan mengikuti.
1: Mana ya?
2: Lupa kan, lali kan?
1: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan, sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya disitulah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
2: Walah ngunuta mas. Malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Iya betul
2: termasuk
1: banget.
2: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 yes, Jakarta.
2: Pastinya mas, oh ya mas nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
1: Emang ya?
2: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
1: Nah itu.
2: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
1: Betul, yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia
2: tapi juga lagu-lagu barat.
1: Betul.
2: Iya betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya nggak kita
2: kompilasi.
1: Ngomong dulu ya kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
2: bener. Misalnya keluaran misalnya Billboard ya. Blackboard yang campuran jadi seluruh lagu hits itu ada sih
1: yang barat-barat pun dulu ada
2: banget mas
1: jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
2: meng-cover
1: gitu.
2: Tapi secara legal.
1: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
2: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
2: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
2: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh mas.
1: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
2: Di 7 Bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya 7
2: akan
1: Bintang.
2: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
2: Wah ini biro.
1: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
2: Betul.
1: Yo rek. Soalnya
2: sama-sama legend
1: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
2: Thank you, ya.
1: Ya, penyiar mas, ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung. Kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
3: Mas malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
2: Hai Mas.
3: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
2: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
2: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
2: Kenapa, Bang?
3: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
2: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
3: Ya itu saja.
1: Oke,
2: Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
3: Terima
2: kasih. Oke.
1: Lanjut kita ke Manado.
2: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
2: Sehat selalu Bang.
4: Kalau penguasa Manado itu gubernur bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya.
4: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
4: Manado provinsi Sulawesi Sumatera. Jadi oh, yang penguasanya Pak Gubernur.
2: Oke deh. Oke Bang Beni.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
2: Ada yang mau disampaikan Bang Beni?
4: Ada dong.
2: Iya.
4: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: titik. Itu pertanyaan, silakan Bang Beni Jo.
4: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Randa-Randa Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah di Twitter.
4: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
2: barat. Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
4: itu judulnya apa sih ya? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
2: siap Bang Beni.
1: Ya,
4: pasti salam dong.
1: Silakan
2: Bang.
4: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
1: Bupat
4: Mawati di Bado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra, Magenda.
2: Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
2: Pak Putra?
1: Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
5: Selamat
1: malam. Selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
2: Pak Putra.
5: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
5: Oh, itu.
1: Ya, siap.
5: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
5: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi
5: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
5: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Putra.
2: Oke, Pak Putra.
5: Salam-salam.
2: Boleh silakan.
5: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
5: Gitu aja Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
5: Waktunya.
2: Sama-sama.
5: Ruang
2: berbagi rindu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
6: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Siap.
6: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Iya Bu.
1: Oke. Okay.
6: Bintang tamunya
2: ada Bung nanti. Johan Untung.
1: Ya, betul.
6: Oh, Bang Johan Untung, tapi yang belum.
2: Belum.
6: Ya.
2: Nanti jam 9 akan hadir.
6: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh
1: sebentar. Oke, okay, siap.
2: Oke, Bu Tiara.
6: Iya. Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
6: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Selamat
6: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
7: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Boleh, silakan Bang.
7: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya pasti.
7: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Nanti akan disampaikan.
7: Jakarta Mas Yudi.
1: Oke.
7: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
2: Oke Bang Leman.
1: Siap.
7: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi gitu. Dia sebagai
2: featuring.
1: Oh. Cuman dengan kadang-kadang Indonesia. Juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Iya.
1: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
2: Jadi Johan kayak Untung. Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Iya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong,
2: ya, Mas. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas, ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Iya.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya, betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas Dedi. Tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Ya. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Yeah. Waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Absen, Ita ya. Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh,
2: ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Deddy.
2: 7 Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Ya, sama.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya
0: dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah, Ibu.
0: Baik, alhamdulillah, Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depannya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Kita cantik, kita selamat hari bersama.
1: Salam
3: Mati
1: kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Mbak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Eto Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Mbak Ita.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar
0: Ruang Rindu
1: ini? Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton buat dong. Iya. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: loh. Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
6: Kabarin.
0: Alhamdulillah, saya.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
1: Iya,
6: ya,
1: boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Bang Lasiman.
1: Bang Lasiman.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Bang?
3: Halo.
2: Iya, kedengeran kok.
3: Selamat malam.
2: Iya, Bang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
3: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya. Bang?
3: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke.
1: Okay. Nah, oke.
3: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap. Nah,
3: album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
1: Udah itu aja ya.
3: Nah, ini yang paling akhir.
1: Iya, siap.
3: Salam-salamnya.
2: Oke, silakan.
3: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno. Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
2: lagu.
1: Siap.
2: Oke, Bang Lasiman.
1: Terima kasih Bang Lasiman.
3: Semoga Mbak Ita Purnamasari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah aku akan diajak konser?
2: Ya. Mohon maaf ya.
1: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mohon maaf Mas.
1: Sampean iku sapa? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
4: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
1: Iya.
4: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnamasti.
2: Iya.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Yes.
4: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
4: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
1: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
4: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
1: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
4: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
1: Siap.
4: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
2: nanti
4: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
4: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
1: Aha.
4: I don't like to sleep, itu pasti.
2: Iya.
1: I don't like to sleep alone.
4: Itu dia nanti. Tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke,
1: pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Ciguria.
4: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
2: Nostalgia
4: di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat
2: ya,
4: lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Ciguria.
4: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Oke, salam sehat
4: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya? Oh
1: iya, kan iya, satu, iya, iya, iya
0: satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD, makanya aku bilang jam 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes, kita langsung ini ada penelpon dari Maluku, kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya, selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu ya.
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya,
0: oke, okay,
4: ya.
0: Siap.
4: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Una. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, ya. Okay. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam. Ya,
0: siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atri kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya.
2: apa Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, Arianto. Oh makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Ya. Ya, waktu ya, itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh siap siap. Oh,
1: seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau okay, ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Yeah. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo lo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Iya, betul.
2: Itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya, itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang. Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Itu jimat ini kok lu masih jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisah hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalo cover.
2: Apa aja Yos? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi kalau di buku nih, tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay, itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak nah, enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap, siap,
1: kan?
0: Siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan iya, Mas Johan. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie,
0: siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
6: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
6: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku...
0: Halo, Mas.
1: Oh, Mas Johan.
0: Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung
1: dengan
0: lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonchen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun
2: Arianto.
1: Berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional, oh, itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada ya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya. Oh, iya, gimana pun iya. Yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oke. Siau bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syikri Aceh.
1: Oh gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus-plusnya wakil ya Mas.
2: Ono plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus-plus, jadi enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iyalah,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
0: kok Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua saya.
3: Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas. Mas
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Iya, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare, Cak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya, iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul. Silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ayo. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
0: Uh-huh.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Terus ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya, Pak,
2: udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang
2: 98.
1: Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Iya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas
1: ini.
0: Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya, ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: Hari Bisyalah.
2: Mirip Pemawas. Siap. Sama-sama merdunya.
3: Oke.
2: Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem enggak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak.

0: Pak yang namanya Susi Sunario itu sama Prapto diajakin ke TVRI gitu Surabaya. Baiklah.
1: Dites dulu kan, dites udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
2: Gelora Remaja, iya sih.
1: Iya, iya, iya. Ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, gak Mas.
2: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya lumayan loh ya, Mas.
1: Mirip pengamen orang Pak Tis, you know. Nang Surabaya itu Pak Tis.
2: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat pengamen. Ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
2: oh,
0: ya.
2: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Oke. Iya, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
1: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
2: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
1: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
2: Piro?
1: Berapa? 250.000.
0: Wah,
1: kaget aku.
2: 250.000? Aku ngomong,
1: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
2: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
1: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
2: Wow.
1: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
2: Dua
1: lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
1: hebat itu.
2: Iya,
1: di
2: Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
2: Mas
0: siap.
2: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan, wah keterputus.
0: Langsung terputus ya.
2: Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
2: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
2: Pastinya
0: coba,
2: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
2: Mas
0: Johan. Pamitan sama Mas Johan.
2: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
2: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa.
2: Iya.
0: Mas Johan.
2: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
2: Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
2: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ade Raswadi kembali menemani Anda di Madiun Malam ini pendengar. Semoga suasana hati Anda selalu dalam keadaan terbaik pada saat ini ya. Baru saja kita nikmati sebuah lagu romantis yang pernah menjadi favorit banyak pecinta musik Indonesia, yaitu Langit Tujuh Bidadari dari Ada Band. Ya pendengar, lagu ini hadir dengan nuansa pop romantis yang khas. Liriknya mengembarkan kekaguman yang begitu besar terhadap seorang yang dicintai. Bahkan sosok tersebut diibaratkan memiliki pesona yang begitu sempurna hingga terasa seperti bidadari yang turun dari langit. Melalui lagu ini pendengar, Ada Band berhasil menghadirkan perpaduan melodi yang lembut dengan lirik yang puitis. Judul Langit Tujuh Bidadari sendiri menjadi simbol betapa tinggi dan besarnya rasa kagum seorang pria kepada wanita yang dicintainya. Secara musikal, lagu ini mengandalkan aransemen yang sederhana namun kuat secara emosional. Permainan instrumen yang tidak berlebihan membuat vokal dan pesan lirik menjadi pusat perhatian. Dan itulah yang membuat lagu ini terasa hangat, mudah dinikmati dan tetap relevan hingga sekarang. Kekuatan utama lagu ini pendengar terletak pada penggambaran cinta yang tulus, romantis dan penuh penghargaan. Pendengar diajak merasakan bagaimana seseorang dapat melihat sosok yang dicintainya sebagai pribadi yang begitu istimewa dan sulit tergantikan. Tak heran pendengar, lagu ini sering menjadi pilihan untuk menemani suasana santai, momen mengenang seseorang, maupun saat ingin menikmati lagu-lagu cinta bernuansa manis. Kita tinggalkan Langit Tujuh Bidadari dari Ada Band. Kita simak dari Rafika Duri, kali ini ada satu Dalam Kerinduan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

Iya, mendengar dari dia Mirella karena mencintaimu. Pastinya karena Anda mencintai Pro 1. Saya yakin Anda masih setia sampai malam hari ini di menit ke-32 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih bersama-sama di Madun malam ini, pendengar, di hari Rabu 10 Juni 2026.

Iya, pendengar, ketika jarak dan waktu memisahkan, sekian lama tidak bertemu pastinya menghadirkan rasa rindu. Sama dengan lagunya Arwana, malam hari ini yang sudah hadir, Rinduku. Selamat malam untuk kalian yang saat ini juga lagi menanggung sebuah kerinduan. Karena di era seperti sekarang ini, pendengar, yang namanya video call sudah banyak yang punya fasilitasnya. Setidaknya itu bisa mengobati kerinduan Anda. Kita flashback 20-30 tahun yang lalu, ketika rindu membuncah, yang ada hanya apa ya, menunggu kabar, itu pun lewat surat, lewat pos yang dari satu daerah ke daerah lain butuh beberapa waktu, paling nggak seminggu sampai dua minggu, bahkan sebulan gitu ya. Dan itu baru bisa nerima kabar lewat sepucuk surat, pendengar ya, di era itu ya. Anda yang ingin menghadirkan nostalgia di malam hari ini dan bergabung bersama saya, silakan di 0351459198 atau di 0811366909. Ketika kerinduan itu sudah membuncah dan sepertinya kita menyisakan satu kesalahan yang tidak bisa, belum terungkapkan ataupun belum termaafkan. Sebelum ada kata maaf, sepertinya belum ada kelegaan ya. Dan yang satu ini, pendengar, dari Andre Hanusa, hadir dengan Maafkan.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ya, pendengar, dari Bunga Citra Lestari, tak ingin, aku tak mau sendiri. Ada yang gak ingin sendiri, jangan khawatir, saya masih ada waktu sekitar kurang dari 1 jam sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 atau pukul 00. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar sebuah lagu yang hingga kini masih menjadi salah satu lagu cinta paling populer di Indonesia. Sebuah karya yang menyentuh hati banyak pendengar karena liriknya yang sederhana, jujur dan penuh makna. Itulah lagu Sempurna dari Andra and the Backbone. Dirilis pertengahan tahun 2000-an, Sempurna menjadi salah satu lagu yang mengangkat nama Andra and the Backbone ke jajanan grup musik papan atas Indonesia. Lagu ini dikenal karena menghadirkan perpaduan harmonis antara aransemen rock melankolis dengan lirik romantis yang begitu menyentuh. Secara tema, pendengar Sempurna bercerita tentang seseorang yang menemukan sosok istimewa dalam hidupnya. Sosok yang mampu melengkapi, memberi arti, dan memberi atau menjadi sebuah kebahagiaan. Kata sempurna dalam lagu ini bukan menggambarkan kesempurnaan tanpa celah, melainkan ungkapan bahwa seseorang terasa begitu berharga dan begitu berarti di mata orang yang mencintainya. Dari sisi musikalitas, petikan gitar yang khas dibalut permainan musik yang lembut namun emosional membuat lagu ini menjadi ataupun memiliki kekuatan untuk membangun suasana romantis sejak awal hingga akhir. Ditambah dengan vokal yang penuh penghayatan, pesan cinta yang ingin disampaikan pun terasa semakin kuat dan mendalam. Tak heran pendengar jika lagu ini seringkali dipilih menjadi soundtrack berbagai momen spesial, mulai dari pernikahan, acara romantis, hingga ungkapan perasaan kepada orang yang terkasih. Bahkan hingga sekarang, Sempurna masih menjadi salah satu lagu wajib dalam daftar putara pecinta musik Indonesia. Selamat malam buat Yola dan Adit di Jalan Barito. Barito Posalak nih malam hari ini. Semoga sama wa ya. Dari akad nikah yang tadi pagi dijalani ya. Oke, mendengar dari Sempurna Andra and the Backbone, kita ke Ungu. Waktu lagu ini muncul sama si di ruang sebelah mendengar ya. Jadi kangen masa-masa itu ya. Ini dia pendengar, kita simak dari Ungu, Laguku.

Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Bibi Gil merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Bibi Gil sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Bibi Gil yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Bibi Gil ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Bibi Gil, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Bibi Gil muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Bibi Gil, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Bibi Gil, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bibi Gil adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Bibi Gil, karya Terelie.

Ya, pendengar dari Krisa, Damai Bersamamu ya. Satu lagu yang bisa dianggap lagu religi yang universal. Ketika kita damai bersama Tuhan, semoga juga kita bisa damai berdampingan dengan sesama makhluk hidup di alam dunia ini ya. Jadi ingat kasus yang lagi viral pendengar, ketika seseorang menemukan dompet minta tebusan gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Anda ketika Anda sesusah-susahnya Anda. Semoga saja tidak memakan hak orang lain kan gitu ya. Percayalah, mempermudah urusan orang, insya Allah kita juga akan dipermudah urusan kita gitu ya. Oke pendengar, damai bersamamu. Semoga saja kita sekali lagi bisa hidup damai berdampingan dengan sesama makhluk hidup yang lain ya. Tidak hanya sesama manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan, juga alam di sekeliling kita.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

Ya, berdengar sama dengan lagunya Pinkan Mambo, Cinta Takkan Usai. Kita juga belum usai, masih bersama-sama di Madun malam ini. Untuk hari Rabu tanggal 10 bulan Juni 2000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini. Di hari Rabu 10 Juni 2026, mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madung yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Penjaitan 10 Kota Madun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Kamis 11 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Terima kasih di saat sekarang ini Anda kembali memilih siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Tim Madiun pagi hari ini pendengar diantaranya saya bersama dengan rekan gatekeeper Ima Famela dan juga operator Adin akan menemani Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beragam segmen inspiratif pastinya kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami rangkum dalam Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan berakhir dalam Madiun malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mutiara pagi pendengar hari ini akan kami hadirkan, kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG, temanya adalah menanamkan jiwa besar. Anda nanti bisa gabung ya melalui line telepon 459198 atau juga lewat WhatsApp 0811 366 9907, dan juga Anda bisa berpartisipasi ya, bergabung bersama kami di live YouTube RRI Madiun. Pendengar, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di live chat dan juga live visual aplikasi RRI Digital. Akan kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi sesaat lagi. Kita akan bersama dengan Ustadz Sutoyo, temanya adalah menanamkan jiwa besar.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Sutoyo MAG dan beliau juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik ya Pak Ustadz ya.
5: Alhamdulillah
4: ya. Hari Kamis ya. Kita semua bertemu dengan para pendengar ya, gitu ya. Tanpa terasa waktu itu cepat sekali berlalu gitu. Betul, ya. Perasaan dari kemarin ya udah Kamis lagi nih Pak Ustadz ya. Tema hari ini adalah menanamkan jiwa yang besar gitu ya. Jiwa yang besar itu jiwa yang seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah jiwa yang bisa menerima segala sesuatu yang menjadi takdir Allah atau yang seperti apa?
5: Iya. Baiklah Mbak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain ma ba'd. Para pendengar, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan walaupun kita lewat udara, Allah mentakdirkan sebagai Allah menulis sebagai catatan silaturahim sehingga panjang umur, banyak rezeki dari Allah SWT. Selanjutnya para pendengar, menanamkan jiwa besar ialah mulai dari sekarang. Kita, anak-anak kita semuanya, kita ajari untuk memberikan maaf kepada siapapun, menerima apapun dari orang lain. Jiwa besar itu pertama ya, kita harus menerima kritikan, menerima apa ya, kita diingatkan oleh orang lain, kita menerima ya. Nah, walaupun tampaknya itu kok seperti kritik, nah, memang kritik ya, itu mengingatkan oleh kita ya. Dan jangan juga, yang kedua juga kita memberikan maaf kepada orang lain walaupun orang lain itu salah memberikan dalam pergaulan dan perkataan apa saja. Orang lain itu salah pada kita. Walaupun sebenarnya kita benar. Orang lain tetap memaksakan diri, kita tetap memberikan maaf pada mereka. Kita tidak bisa mempermasalahkan untuk selanjutnya kayak apa. Maka itu adalah yang dinamakan jiwa besar. Termasuk bagaimana kita menerima keadaan. Kita bergaul, kita berkumpul dengan siapapun, mereka mengatakan apa saja pada kita, selama kita menerima dengan baik, maka itu dinamakan jiwa besar. Maka jangan sampai kita sesekali, walaupun sesekali ya, jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Dalam hati kita tetap memaafkan pada siapapun yang salah pada kita, walaupun hukum menyalahkan, kita tetap memaafkan. Walaupun hukum memberikan proses hukuman, itu kan hukuman, tapi hati kita tetap memaafkan pada siapapun. Nah, kalau kita mempunyai jiwa besar seperti itu, insya Allah kita akan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
5: Jadi kita ini kan harus, ya kita ini kumpul ya, kumpul dengan siapapun, kumpul orang banyak. Jangan merasa kita sendiri, kita kumpul orang banyak, mempunyai sikap, sifat dan perilaku berbeda. Maka perilaku, sikap dan sifat yang berbeda inilah yang kita sikapi dengan jiwa besar. Kalau kita berjiwa besar, insya Allah kumpul dengan siapapun, kita akan bisa menerima dan bisa diterima oleh mereka. Saya kira itu Mbak Satya ya. Ya,
4: sebagai pembuka ya, ini kaitannya adalah menanamkan jiwa besar itu adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang lain gitu
5: ya. Jadi dari sekarang anak-anak kita, generasi kita ajari supaya mereka mempunyai jiwa seperti itu.
4: Baik, tentu ada alasan kenapa kita harus memberi maaf.
5: Ya, yang pertama, semua manusia itu salah, termasuk kita bisa salah, orang lain pun bisa salah. Al insanu mahal khotawan sian. Manusia itu kata Nabi tempat salah dan lupa. Jadi kita memberi maaf itu sama dengan kita menyadari kesalahan kita sendiri dan orang lain juga bisa salah seperti kita.
4: Baik, ketika kita memberi maaf ya terhadap mungkin yang pernah lah Pak Ustadz ya, namanya hidup kita sebagai makhluk sosial pastinya pernah disakiti oleh orang lain gitu ya. Rasa sakitnya kan ya begitulah gitu ya. Ketika kita sudah memberikan maaf, tapi ada rasa takut kalau kita nanti mungkin wah nanti bakal terulang kayaknya. Nanti takut-takut kalau misalnya si orang yang apa menyakiti kita ini akan menyakiti kembali. Bagaimana kita harus bersikap?
5: Ya itu wajar. Jadi kalau ada perasaan seperti itu wajar. Tapi kalau itu terulang, selama kita mau maafkan, lama-lama mereka juga akan malu sendiri ya. Malu untuk melakukan ulang.
4: Baik.
5: Karena nanti tofensinya ya dimaafkan lagi ya. Kita juga akan memaafkan lagi mereka. Insya Allah kalau kita sering kali bersikap seperti itu, mereka juga akan malu untuk mengulang sendiri.
4: Baik, Pak Ustadz, kalau di hadapan Allah mana yang lebih mulia, kita memberikan maaf atau kita meminta maaf?
5: Memberi maaf. Sebelum mereka minta maaf, kita sudah memberi maaf. Itu mulia. Jadi tidak usah menunggu mereka minta maaf, kita sudah memberi maaf, itu sangat mulia di sisi Allah SWT.
4: Kadang kan nunggu sadarnya orang sangat lama gitu ya,
5: iya,
4: Ustadz ya.
5: Iya.
4: Baik, Ustadz, pagi hari ini kita juga ajak pendengar untuk bergabung ya. Di pagi hari ini boleh telepon di 459198. Kalau untuk WhatsApp juga bisa pendengar di 0811-366-9907. Temanya adalah menanamkan jiwa besar. Ternyata ini kaitannya adalah bagaimana kita ini memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain gitu ya. Baik, kita akan menengok yang sudah bergabung lewat live chat di YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk Selsa ya Pak Ustadz, bagaimana cara memaafkan tetangga yang selalu usil dengan kehidupan kita. Relate ini Pak Ustadz ya. Bagaimana caranya Pak Ustadz?
5: Yang pertama, kita sadari semua manusia punya salah. Kalau sudah kita sadari semua punya salah, masing-masing manusia punya perilaku watak yang berbeda. Yang termasuk tetangga penjelasan itu Pak, wataknya seperti itu. Kalau kita tidak maafkan, bagaimana nasib mereka? Nah, kita harus maafkan mereka agar mereka tidak maafkan juga oleh Allah. Karena kesalahan manusia itu, kalau sesama manusia tidak mau memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Maka berpikir kita kasihan. Kalau kita terus menerus seperti itu, kita kasihan. Nah, dengan rasa kasihan kita akan bisa mudah memaafkan mereka di hadapan Allah SWT.
4: Semangat ya untuk para pendengar yang selalu sabar ya.
5: Ada tetangga kita ya, mesti ada. Baik. Setiap RT, setiap mesti ada seperti itu.
4: Baik, Pak Ustadz, ini ada pendengar yang ingin gabung ya lewat WhatsApp Pro 1. Ada Bu Tika ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rilis loh Mbak.
4: Oh gitu, mau curhat apa ini? Apa juga tentang tetangga apa gimana Bu Tika?
6: Iya Mbak itu. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Pak Suta yang gitu. Kalau misalnya ada orang punya hutang pada kita, terus akhirnya Nomor telepon itu
4: diblokir ya.
6: Itu itu kan gimana sikap kita, Pak? Apa juga harus memaafkan gitu loh, Pak. Apa terus kita kalau saya tuh ke rumah itu kan kadang malu nih, Pak. Sama tetangga itu malu. Loh, Mbaknya foreign bla-bla kan gitu malu ditanya itu coba. Apa gimana sikap
4: udah,
6: kita?
4: Misalnya, udah lama. Udah lama Bu Tika?
6: Udah setahun.
4: Oh, sudah setahun. Tapi perasaan Bu Tika bagaimana nih?
6: Ya dongkol lah Mbak, itu kan juga
4: mau dimaafkan tapi kok nominalnya besar gitu ya?
6: Iya gitu loh Mbak, terus ngatain-ngatain enggak gitu loh Mbak. Terus iya sih Longki gitu loh Mbak. Terus sikap kita itu bagaimana gitu loh Mbak Satya, Pak Sutoyo gitu.
4: Pak Sutoyo, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon dari 459198. Oh belum ya. Kami juga masih tunggu kebersamaannya. Nah ini Pak Ustadz katanya relate ini ya dengan yang sekarang ini. Tapi sebelum dijawab, ini ada Bu Mami dari Ponorogo yang mau gabung terlebih dahulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ada curhatan apa nih Bu Mami?
7: Kok sama?
4: Oh sama.
7: Kalau melihat topik mesti pas loh.
4: Oh gitu ya. Dengan keadaan gitu ya. Ya silakan ini, Bu Mami.
7: Ini kan musim haji sudah pada pulang Rokok. Nah ini ya baru aja ya pas ini penyelenggara. Kita semayanan di anu ada tetangga inisiatif. Ayo secara haji bareng-bareng Bu, asar kingku yo gitu. Terus terus akhirnya karena menghormati tetangga kita ya berkemas dandan dan patutnya gimana gitu. Bertiga. Lah habis itu kita wis rodok ke susu-susu karena ngajaknya dada akhirnya ditinggal tat.
4: Oh gitu.
7: Kita ditinggal gitu. Ya Allah,
4: alasannya kenapa?
7: Yang dua orang itu udah datang duluan, iki nanti karena kari-kari udah ditinggal tadi. Habis itu tuh pulang ya kan, akhirnya ngebel dia tuh, wes gak situ ya wes, tak bongkar lagi, akhirnya cucul gitu. Habisnya itu terus saya terima, Ustaz. Sementara ya agak ngelendong gitu kecewa, tapi sebentar ya wes lah. Engkau kan si enek banyak waktu gitu. Tapi anak saya anak saya tuh gak terima, pegel gitu. Jadi gimana itu menuturi anak yang kapan-kapan tak sindir ya. Gitu tat, bagaimana menurut penjenengan kalau kita ditinggal ya kita udah lego, ya udahlah dunia ya wis ngeberangkat dewe wae gitu. Nah, kok sih yang orang yang tidak menerimakan tuh justru keluarga saya. Begitu tat, matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum ditanggapi ada satu penelpon ya dari line 459198. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
4: Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi. Ya,
8: alhamdulillah setelah mendengar ibu-ibu yang baik, ibu yang cantik barusan motivasi saya pagi ini sangat sangat semangat sekali Pak Ustaz ya. Ya, begini Pak Ustaz ya. Tentang masalah memaafkan orangnya. Dan istilah begini, lebih mulia orang yang salah meminta maaf ketimbang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Nah sekarang begini Pak, bisa dibedakan kan, egonya tinggi Pak. Misalkan punya kesalahan, karena saya punya salah malas hadiri. Misalkan segala sesuatu lebih tinggi daripada kenapa minta gengsi kan, itu kebanyakan seperti itu. Tapi yang paling mudah memaafkan adalah orang semacam orang yang dikatakanlah orang yang sebut biasa-biasa aja, tapi ego kan merasa tinggi. Coba kalau mereka kan sedikit saja tersinggung, misalkan sedikit lapor pengadilan, seperti itu justru lebih pemaafkan orang-orang yang semacam orang yang di bawah Pak, yang orang pemaafkan kan merasakan begini. Seperti Allah kan memaafkan asal punya ke siapapun juga, Allah tidak pandang bulu, yang miskin, yang kaya, pejabat, tukang obat juga sama, kesalahan memaafkan. Tapi kan bisa membeda-bedakan. Nah bagaimana pada Pak Ustaz jangan mengatakan begini, misal pengadilan, ya kita boleh maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Waduh, itu sangat heboh sekali. Bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 pertanyaan ya dari Bu Tika, ya, Bu Mame dan juga Pak Fauzi. Kita tanggapi dulu Pak Ustadz apa yang ditanyakan oleh Bu Tika itu tadi ya, terkait dengan hutang sudah 1 tahun ya. Sebenarnya pengen sih untuk menagih, tapi ternyata malah diblokir gitu Pak Ustadz. Bagaimana Bu Tika ini harus bersikap?
5: Makanya Bu Tika, pagi hari ini kita mengambil tema tanamkan jiwa besar itu di situ itu, supaya kita mempunyai jiwa besar. Kasus apapun yang menimpa pada kita, kalau kita jiwa besar kan memaafkan, kita maafkan nggak apa-apa. Ya gitu, kita tanamkan jiwa besar kepada siapapun, apapun kasusnya. Kalau kita ini berjiwa besar, ya kita semaafkan. Jangankan hutang setahun, saya ini Mbak, maaf-maaf ya, mudah-mudahan orang yang gak dengarkan saya ya, Mbak Tika, orang, ada orang utang saya kepada utang kepada saya itu ada 20 tahun sampai sekarang. Banyak semuanya itu puluhan juta, tidak satu juta, kita puluhan juta, hampir 20 tahun ada. Ya gak apa-apa, kita latihan jiwa besar ya. Jadi selama hutang itu belum dibayar, kita masih dapat pahala terus, sama dengan sedekah. Kalau utang itu sudah diberikan, sudah disahur, maka kita sudah tidak dapat pahala. Selama kita ngutangi wong, masih utang itu, maka kita masih dapat pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kita mengingat pahala dari Allah dan mengingat kelebihan dari Allah, maka kita akan mempunyai jiwa besar.
4: Baik. Ya. Pak Ustadz, berarti kan kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tika itu kan, jadinya kita tidak mudah percaya gitu sama orang lain ketika urusannya dengan duit gitu.
5: Kalau itu urusan ya, kalau tidak percaya boleh saja. Misalnya, tapi kita jiwa besar artinya ya wis pancen satru ora apa-apa sebenarnya aku gak apa-apa. Dimatkan di apa namanya? Diblokir ya?
4: Iya, diblokir. Berarti kan nggak bisa menghubungi kembali.
5: Ya, gitu ya. Ya, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dapat pahala dari Allah sebelum utang itu dibayar, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk latihan jiwa besar, kita harus mengingat pahala dari Allah, mengingat kemurahan Allah. Ya. Dan yang paling akhir kita mengingat bahwa apa yang dihutang oleh mereka itu sebenarnya pemberian Allah, bukan milik saya sendiri. Itu ya.
4: Baik. Apa mungkin ini Pak Ustadz perlu didoakan gitu Ustadz, ya, biar doa terketuk hatinya untuk ingat.
5: Boleh. Seperti itu boleh. Boleh. Sebenarnya jangan didoakan celaka, jangan.
4: Doa jangan yang didoakan baik-baik ya.
5: Baik, jangan didoakan celaka. Jangan doakan celaka. Kasihan ya, doakan yang baik. Ya.
4: Baik. Nah, kalau pertanyaan dari Bu Mami ini ada perasaan sebenarnya awalnya dongkol tapi sudah apa ya, biasa saja, tapi malah justru keluarga nih yang enggak terima karena Bu Mami diperlakukan seperti itu gitu ya. Tadi kan menyoal janjian ternyata malah ditinggal gitu kan, bikin sakit hati gitu Ustaz.
5: Itu ada dua pertanyaan, ada dua jawaban Bu. Ada dua timbul dalam hati Bu Mami ya. Bu Mami, uang nunggu, kita harus introspeksi juga. Kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi harus introspeksi dulu. Yang pertama, kita harus introspeksi, sudah lama apa belum kita maca. Aku loh Bu Mami, saya ini loh Bu Mami. Ngenteni wedok ndandani Masya Allah suwene. Ya Allah. Dulu ketika istri saya masih ada, masih arep nyumbang, jeneng arep nyumbang, ya Allah, ngenteni suwi. Arep dolen sarangane lho, ngenteni dandane suwi. Sawane wong wedok ya sedelo. Mereka itu mengatakan aku sedelo jane gak apa, tapi jane suwine pol Bu. Maka panjenengan harus introspeksi. Mungkin panjenengan sebentar, tapi yang nunggu itu lama. Sehingga ditinggal ya. Begitu itu harus juga introspeksi sehingga tidak boleh marah kepada siapapun. Nah, kemudian yang kedua, anak budi diberitahu bahwa aja nduk si salah aku nduk. Caranya begitu. Aja ngono kowe kan. Caranya begitu. Nduk si salah aku pengen aku suwe. Kowe aja nyoleh wong aku suwe gitu, nanti putranya biar dia nyalahkan.
4: Ya. Oke. Okay.
5: Saya dulu begitu, masya Allah, jeneng enteni wong wedok dandani ya Allah. Nyumbang pitung lanang bol selesai, wong wedok sawu ini apa.
4: Begitu baik, itu. Baik, berarti apa ya? Selamanya bukan soal kita yang apa ya, ditunggu terus kita merasa lama gitu, itu menjadi itu, sebuah introspeksi ya.
5: Introspeksi. Itu lah rata-rata begitu, orang nunggu itu lama memang.
4: Tapi kalau suami istri, kalau istrinya dandan lama, kalau dikritik pastinya
5: bakal iya, jadi... kita tetap nunggu. Tapi kan yo anu arnya sarangan sampai anak-anaknya saya sudah selesai dandan. Anak saya kenyapot jadi umi kisuwi menyapot delok ndi kono ngene sing delok aku nesu aku ngono.
4: Oke, okay. Baik, jadi menjadi hal introspeksi lah ya Pak Ustadz
5: ya,
4: diri kita gitu ya Pak Ustadz.
5: Kalau ya. Perempuan memang ya harus sesuai.
4: Baik, ada juga ini pertanyaan dari Pak Fauzi. Katanya orang yang memiliki ego tinggi itu adalah orang yang berada gitu ya.
5: Iya, rata-rata kenapa begitu Pak Fauzi.
4: Kenapa Pak Ustadz bisa seperti itu?
5: Ya merasa punya duit, merasa punya harta, merasa punya jabatan dan merasa punya pengaruh dan sebagainya. Makanya gini nih.
4: Baik. Apa mungkin segala sesuatu itu mengandung apa ya hal-hal yang berbau hukum gitu?
5: Ya orang rata-rata sedikit-sedikit hukum apa? Pengadilan gitu, pengadilan ada yang begitu itu. Jadi dia punya pendapat bahwa nanti selesaikan di pengadilan begitu. Jadi kalau kita ada dua hal yang dikatakan Pak Fauzi tadi, proses hukum biar tetap berjalan, tapi secara hati kita tetap memaafkan. Ya sebenarnya kalau bisa hukum ya dibatalkan. Hati kita juga maafkan kalau bisa. Kalau memang hukum menghendaki begitu ya, hati tetap kita harus maafkan.
4: Yeah.
5: Jadi kalau hukum tidak bisa dilepas, tidak bisa dibatalkan, kita secara batin ya, hati tetap kita harus memaafkan pada siapapun. Tapi kalau bisa dibatalkan ya batalkan. Kalau bisa tetap berjalan, tapi hati tetap memaafkan.
4: Ya, hati nurani yang bicara gitu.
5: Iya, betul.
4: Iya, ada Bu Yayu yang ada di Madiun. Terima kasih Bu Yayu pagi hari ini sudah WhatsApp ke Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Sutoyo, Mbak Satya, semoga sehat selalu.
5: Amin.
4: Ya, yang ditanyakan seperti ini Pak Ustadz ya. Kalau kita punya kesalahan dengan orang lain maupun dengan keluarga atau prasangka yang tidak baik gitu Ustadz ya, kita meminta maaf karena kalau berbohong itu kan rasanya ada ganjalan dan juga beban yang berat.
5: Betul.
4: Biar lega kita berbesar hati mengakuinya dan ditanamkan oleh Bu Yayu itu ke anak dan juga cucu. Nah, apakah ini sudah benar? Karena sekali berbohong nantinya seterusnya itu berbohong, Pak Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya.
5: Ya, saya kira betul itu. Sudah betul. Itulah menanamkan jiwa besar kepada anak-anak kita dimulai dari sekarang untuk memaafkan atau minta maaf. Itu sudah betul, jujur kepada siapapun.
4: Ya. Baik, lebih baik jujur walaupun apa ya awalnya menyakitkan gitu
5: Pak,
4: ya yang penting jujur aja gitu ya.
5: Jujur. Nanti akhirnya juga akan menyenangkan.
4: Baik. Ada hamba Allah Pak Ustadz yang bertanya ya seperti ini. Ada orang itu yang pinjam uang gitu ya sama orang yang WhatsApp ini Pak Ustadz ya. Katanya itu sudah bertahun-tahun baru dikasih separuh, masih ada sisa tapi enggak bilang belum punya apa gimana itu tidak sama sekali. Dan ini akhirnya diikhlaskan ya, berdoa semoga mendapatkan rezeki biar bisa bayar hutang.
5: Bagus. Doa itu bagus. Mendoakan baik ya. Apakah mereka jujurnya Allah mudah-mudahan mereka dapat rezeki dan bisa bayar utang, itu bagus. Itu secara batinnya mereka sudah membantu mereka untuk membayar utang ya. Jadi doa itu sudah luar biasa ya. Ada bagusnya lagi kalau tapi jarang yang mau ya. Tapi ya nggak mau boleh ya, itu hak mereka. Dilepas atau diikhlaskan boleh. Kalau tetap gak utang diikhlasnya boleh dengan dibarengi doa apa yang panjenengan lakukan tadi. bagus itu ya.
4: Baik, Pak Ustadz, ketika awalnya udah mengikhlaskan, tapi biasanya kan kalau apa ya, ada seorang yang meninggal itu masalah hutang piutang itu kan dibebankan kepada ahli warisnya gitu ya. Betul. Apakah apa ya, kita harus menyampaikan bahwa yang sebenarnya misalnya si ini dulu pernah hutang nih sama saya gitu. Ya.
5: Kalau nggak disampaikan,
4: walaupun saya sudah mengikhlaskan sih awalnya gitu.
5: Oh, kalau sudah diikhlaskan ya sudah. Kalau tidak diikhlaskan harus disampaikan, karena apa? Itu beban itu sampai akhirat. Akhirat ditagih oleh Allah, maka kita harus sampaikan kepada keluarganya. Tapi kalau sudah diikhlaskan ya, saya kira nggak perlu disampaikan. Sudah diikhlaskan ya. Baik. Kalau belum diikhlaskan harus disampaikan kepada keluarganya.
4: Baik. Karena kan kalau masalah ya uang mesti ada yang ikhlas-ikhlas, tapi ikhlas berharap gitu. Oke, baik. Pak Ustadz, ini kita akan jeda sejenak ya. Untuk Anda semuanya, kami masih tunggu kebersamaannya di line telepon 459-198. Untuk WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907.

0: fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Kembali lagi Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Pendengar, temanya adalah menanamkan jiwa yang besar. Dan untuk Anda yang sudah menyimak lewat YouTube RRI Madiun, terima kasih, selamat pagi. Semoga kajian pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan semakin bisa melapangkan hati kita semuanya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibunda ya. Ustadz, sulit sekali memaafkan bila isi hati itu belum tersampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, apakah hal yang seperti ini diperbolehkan? Jadi bila ada sakit hati dengan orang, itu harus dibicarakan dengan orang tersebut supaya kita tahu kenapa dia melakukan itu.
5: Memang untuk berjiwa besar itu susah, Mbak. Jadi makanya untuk berjiwa besar itu susah, maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, pada generasi kita mulai sekarang, agar mereka mempunyai jiwa besar, mudah memaafkan bersiapun, sepegel apapun, sesumpek apapun. Kalau kita mau maafkan, maka Allah akan memberikan maaf kepada kita juga. Orang yang nanti di akhirat itu, di akhirat itu ada dua orang yang saling protes di hadapan Allah. Kemudian orang yang menuntut untuk ketika salah dunia tadi, disuruh menghadap ke atas, coba kamu menghadap ke atas. Setelah menghadap ke atas, melihat gedung yang hebat, kamar yang hebat, rumah yang hebat. Terus tanya, ya Allah, itu untuk siapa? Kok hebat seperti untuk Nabi? Siapa itu? Itu bukan untuk Nabi dan bukan untuk Rasul, itu untuk orang yang suka memaafkan. Ya, jadi memaafkan itu nyata balasannya apa? Surga yang luar biasa, seperti kelihatannya tampaknya miliknya Rasul dan miliknya para Nabi, tapi ternyata itu diperuntukkan oleh orang yang suka memaafkan. Maka memaafkan itu tampaknya memang berat, tapi hadiahnya di akhirat juga sangat hebat, yaitu surganya Allah yang lebih daripada orang biasa.
4: Baik. Ketika ada yang bersalah gitu, apakah kita harus menyampaikan gitu?
5: Ya, kalau kita ingin marem, amrem ya, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak usah lah, yang kita ini yang penting maaf, siapapun bisa salah, saya pun bisa salah, siapapun bisa, saya maafkan siapa-apa, boleh gitu juga, boleh apa-apa. Yang penting kita bisa memaafkan kepada orang lain.
4: Baik, jadi soal waktu untuk terbiasa gitu ya, Ustaz.
5: Betul, betul.
4: Ada Pak Konte, katanya seperti ini, leres sangat Pak Ustaz. Sengkuni itu di mana-mana selalu ada, di kantor, instansi, di warung dan lain sebagainya. Setuju sekali, terima kasih. Ada juga pertanyaan seperti ini Pak Ustaz ya. Apa yang lebih sulit, memaafkan atau melupakan kesalahan orang lain?
5: Ya, memaafkan, melupakan itu juga sulit, memaafkan juga sulit. Kalau kita punya jiwa besar, insya Allah semuanya mudah dilakukan. Jadi aku bilang apa, yang nggak apa-apa wes, semua orang bisa salah. Jadi memaafkan juga berat, melupakan kesalahan juga berat. Maka apabila jiwa besar kita mempunyai niat untuk memaafkan, memaafkan juga ringan, melupakan juga ringan. Biasanya biasanya memaafkan mudah, tapi melupakan juga susah. Lewang ini kelakuan ini kadang gak apik, kita lupakan juga susah. Maka kita lebih baik hati-hati kepada siapapun gitu.
4: Berarti yang pertama adalah memaafkan, setelah itu melupakan.
5: Melupakan, betul, melupakan. Tapi kalau mereka tidak bisa lupa, gak apa-apa. Kita untuk untuk hati-hati kita berbuat, jangan sampai terulang lagi. Gitu ya.
4: Menjadi kewaspadaan gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Ustaz. Betul.
4: Ustaz, kadang gini, kalau kita bermasalah gitu ya dengan orang lain, kita sudah bisa memaafkan dan kita mencoba untuk melupakan gitu, Ustaz. Kadangkala kita nggak pengen akrab lagi gitu, Ustaz. Ya.
5: Kalau apa?
4: Bener nggak kalau yang seperti itu?
5: Sebenarnya itu untuk menjaga biar tidak terulang lagi kesalahan itu. Gak apa-apa, boleh, boleh. Jadi gak akrab lagi gak apa-apa. Yang penting kita sudah memaafkan. Dan jangan satru. Satru itu lebih dari 3 hari dia sudah tidak terima sholatnya. Satru kok 3 hari sholatnya dia terima oleh Allah. Apalagi lebih dari 3 hari. Maka kita tetap harus memaafkan mereka.
4: Jangan satru ya, membatasi silaturahmi.
5: Betul, gitu. Silaturahmi gak akrab gak apa-apa. Tapi jangan satru.
4: Ada doa atau hal yang biasa kita lakukan gitu, Ustaz, ya, agar jiwa kita ini selalu besar, kita menjadi orang yang gampang untuk memaafkan gitu, Ustaz.
5: Ada, kita setiap hari istighfar itu kan doa jiwa besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu jiwa besar.
4: Harus berapa kali, Ustaz?
5: Habis subuh 100 kali dan habis maghrib 100 kali. Ya, sesudah subuh 100 kali, sesudah maghrib 100 kali. Maka saya sering diteleponin Mbak E itu supaya entah cepat karena masih istighfar itu kan.
4: Oh gitu, baik. Ini soalnya kadang takut juga ini Pak Ustaz lupa apa gimana gitu ya, pagi-pagi sudah ditelepon.
5: Ya.
4: Baik, berarti ada dua waktu keutamaan kita beristighfar itu agar kita memiliki jiwa yang besar itu adalah ketika kita sudah setelah sholat subuh dan juga setelah sholat
5: maghrib. Ada yang paling top lagi, Pak, sesudah tahajud. Jadi ada tiga yang perlu. Tapi kalau tiga-tiganya tidak bisa, dua saja, sesudah maghrib dan sesudah subuh. Syukur-syukur ditambah sesudah tahajud. Tapi jat tahajud itu memang berat. Kalau berat ya habis maghrib dan habis subuh saja.
4: Jadi ada tiga waktu yang bisa dilakukan ya agar kita ini tumbuh memiliki jiwa yang besar dengan istighfar. Tiga waktu itu pada saat setelah sholat tahajud, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib ya.
5: Saya sarankan begini. Istighfarnya 100 kali, sholatnya 100 kali. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali, terus sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Alah, nyapa berapa menit? 5 menit selesai. Nah, 5 menit selesai.
4: Baik, jadi kalau yang masih punya ganjalan karena kesalahan enggak dimaafkan atau ingin minta maaf, ya dicoba dulu nih apa yang bisa sama Pak Ustaz gitu ya maksudnya.
5: Jadi hati ini akan menjadi lapang.
4: Insyaallah akan apa ya, kalau kita lebih mudah beristighfar tuh kayaknya melihat kesalahan orang lain itu kita bisa langsung maklum gitu.
5: Iya, kasihan dan maklum. Maklum tambah kasihan kalau kita enggak segera memaafkannya.
4: Baik. Ada satu lagi pertanyaan Pak Ustadz ya, apa hubungan antara iman dan kelapangan hati seseorang? Tapi sebelum dijawab Pak Ustadz, ini ada pendengar Ibu Sri ya yang ingin gabung di pagi hari ini.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu siapa nih?
6: Maaf Ustaz Sutoyo, kemarin gak bisa sowan di dalamnya.
5: Bu siapa ini?
4: Ibu Sri.
6: Bu Sri dari Jogoroko.
4: Ibu Sri
5: Jogoroko. Oh Masya Allah, ya.
4: Baik, Bu Sri ada yang ingin ditanyakan silahkan. Karena waktunya terbatas sekali.
6: Iya. Ustaz tuh ya, ingin tanya begini. Kalau malam kan sholat, ada sholat tobat, tahajud. Nah itu ingin mendirikan sholat yang lain itu istighfar dulu atau mendirikan sholat yang lain,
4: Ustaz? Oh, di antara dua sholat ini ya?
6: Iya. Yang saya ingin tanya begitu aja, mau penjelasan. Yeah.
4: Baik. Yeah. Baik. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama.
6: Ya, sama-sama.
4: Baik. Ada sholat yang dilaksanakan oleh Ibu Sri, sholat taubat dan juga tahajud. Di antara dua sholat ini harus istighfar dulu apa langsung lanjut ke sholat berikutnya?
5: Sholat berikutnya dulu. Sholat diselesaikan, setelah selesai semua sholat baru istighfar.
4: Baik. Ya.
5: Jadi sholat taubat dulu, tahajud dulu, selesai baru istighfar. Astagfirullahaladzim dan sebagainya.
4: Baik, seperti itu ya Bu Sri dan juga pendengar yang lain. Pertanyaan dari Tias Pak Ustadz ya, tadi hubungan antara iman dan kelapangan hati seseorang.
5: Semakin tinggi iman seseorang, semakin lapang hati seseorang. Karena apa? Allah melihat, Allah tahu, Allah ngawasi, dan Allah memberikan kemurahan. Jadi semakin tebal seseorang imannya, semakin lapang hatinya.
4: Ya. Hmm. Karena juga apa ya, permasalahan dalam hidup itu membuat jiwa besar seseorang semakin tumbuh gitu ya, Ustaz.
5: Iya, betul. Ya? Jadi iman seseorang semakin tinggi, jiwa besar semakin tinggi.
4: Baik, ya. Jadi apakah semakin banyak masalah berarti semakin teruji gitu
5: bagaimana Ustaz ya? Orang itu semakin tinggi iman, semakin semakin tinggi iman, semakin banyak amalan, semakin banyak ujian.
4: Baik, apalagi apa ya, kaitannya kalau dikaitkan dengan mental, otomatis mentalnya akan semakin kuat.
5: Betul.
4: Gitu Ustaz ya.
5: Begini para pendengar. Orang itu apabila imannya semakin tinggi, terus kemudian amalnya sungguh semakin sungguh-sungguh dan semakin banyak, semakin banyak dijauhi teman. Kepercayaan jajalan. Uang semakin tinggi iman, semakin banyak amalan, semakin kuat ibadahnya, semakin banyak dijauhi orang. Enggak percaya jajalan.
4: Alasannya kenapa Ustaz?
5: Ya itu namanya ujian. Tapi kalau sudah dijauhi orang, jangan mundur, tetap saja terus, terus kita beramalnya tetap tinggi, keyakinannya tetap dikuatkan. Karena itu hanya ujian saja.
4: Baik. Dijauhi karena kenapa? Mungkin apa karena tidak mau untuk diajak apa sesuatu hal yang melanggar dari norma atau gimana? Seperti apa?
5: Itu enggak juga, enggak juga. Yang jauh itu semua, termasuk anaknya. Kalau mereka punya anak ya, anaknya, temannya, saudaranya, menjauhi semua. Karena apa? Amalan yang tinggi itu sesungguhnya diuji oleh Allah terus. Nanti kalau dia istiqomah, dikembalikan, dia akan mendekat lagi. Biasa.
4: Baik. Berarti kalau saat ini sedang dijauhi oleh orang, bisa jadi ini adalah salah satu upaya untuk
5: ujian. Jangan sampai amalannya, aku ngamalin ini, amalan seperti ini, kok malah sejauhi orang. Jangan mendo, jangan terus mundur, jangan. Ya, itu hanya sebentar saja.
4: Baik. Untuk Anda semuanya pendengar, dan tentu pagi hari ini tema Mutiara Pagi menanamkan jiwa besar ya, tetapi kita sudah berada di penghujung waktu Pak Ustadz. Terakhir kesimpulan dan juga pengingat untuk para pendengar semuanya, bagaimana kita selalu bisa menanamkan jiwa yang besar di tengah ya kita berkehidupan sosial ya, pastinya satu sama lain pasti ada permasalahan ini yang timbul.
5: Betul,
4: Pak Ustadz.
5: Betul. Baiklah para pendengar, jadi mulai dari sekarang ada kata-kata, ada pembicaraan, ada apa saja, kita terima dengan baik. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita mangkal, dan kita harus pandai memaafkan kepada siapapun. Kita sadari kita memaafkan. Karena apa? Macam-macam yang kita hadapi, manusia itu punya watak yang berbeda. Kita kumpul dengan siapapun, kita harus bisa menerima dan memaafkan kepada siapapun. Jiwa besar itu tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, dan kepada generasi kita. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahmani rahim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya, Allah, baik yang masih hidup sudah mati, innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, taqwa, dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalannya lurus, jalannya para nabi, rasul, dan kasih. Ya Allah, berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, berilah kekuatan untuk meninggalkan seluruh maksiat, dan besok mati dalam keadaan husnul khatimah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua wanita engkau, ya Allah, selamatkan kaum muslimin di Palestina, ya Allah, merdekakan kaum muslimin di Palestina, ya Allah, merdekakan negeri kita, menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, innaka ala kulli syai'in qadir.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah.

0: rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ibu

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini bukan proses mutasi penjenengan selaku ASN tidak ya, tapi ini adalah penugasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penjenengan adalah ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kami mohon keikhlasan penjenengan.
2: Selain kami sudah menertibkan untuk kedepannya manajemen juga mau memasangnya juga harus tidak dipaku di pohon sama mau sudah kami tindak lanjutin.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun. Kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menegaskan penugasan 450 guru ASN ke lokasi yang lebih dekat dengan domisili bukan karena mutasi, melainkan penataan penempatan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendidikan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pacitan menertibkan reklame liar di kawasan perkotaan utamanya di ruas jalan protokol. Pembangunan kantor baru Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun masih menunggu legalitas selesai. Diharapkan kantor baru ini bisa dibangun tahun 2026 ini. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami bersama saya Satya. Inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Kami awali kabar yang akan dihadirkan oleh Ulfa Larasati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menegaskan penugasan 450 guru ASN ke lokasi yang lebih dekat dengan domisili bukan merupakan mutasi, melainkan penataan penempatan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendidikan.
3: Sebanyak 450 guru ASN di Kabupaten Madiun menerima surat penugasan di Pendopo Ronggo Jumeno. Mereka terdiri atas 402 guru SD dan 48 guru SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, menegaskan program tersebut bukan mutasi ASN, melainkan penugasan di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini bukan proses mutasi penjenengan selaku ASN tidak ya, tapi ini adalah penugasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penjenengan adalah ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kami mohon keikhlasan penjenengan untuk mendukung kebijakan Kabupaten Madiun dalam mewujudkan visi-misi bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
3: Agus menjelaskan, penataan dilakukan dengan mendekatkan lokasi tugas tenaga pendidik dengan tempat tinggal mereka. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, penempatan yang lebih dekat dengan domisili juga mendukung efisiensi penggunaan BBM serta memudahkan guru menjalankan tugas karena jarak tempuh menuju sekolah menjadi lebih singkat. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan membuat tenaga pendidik ikut mendukung program wajib belajar 13 tahun dengan membantu menjangkau anak-anak yang belum bersekolah maupun putus sekolah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Agus menyampaikan penataan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mutu pendidikan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Madiun. Ia berharap kebijakan tersebut turut berkontribusi terhadap upaya pengurangan pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan. Ia menegaskan seluruh proses penataan penugasan dilakukan tanpa biaya maupun pungutan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut, Agus menambahkan penataan ASN pendidikan masih akan berlanjut secara bertahap. Ia menyebut penyesuaian penugasan masih dimungkinkan bagi guru lain yang belum memperoleh lokasi tugas yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun mulai menerapkan kebijakan penugasan bagi tenaga kependidikan yang mendekatkan lokasi kerja dengan domisili. Dayu Suwarno melaporkan.
4: Guna menekan pengeluaran bahan bakar minyak BBM, meningkatkan kesejahteraan aparatur, sekaligus mendongkrak kualitas layanan pendidikan, pemerintah Kabupaten Madiun mulai menerapkan kebijakan penugasan yang mendekatkan lokasi kerja dengan domisili bagi tenaga kependidikan. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan birokrasi melalui efisiensi biaya operasional yang selama ini ditanggung pegawai.
5: Kebijakannya adalah coba mendekatkan tenaga, ini khususnya di dinas pendidikan, pendidik itu kepada tempat domisilinya. Diharapkan yang pertama adalah mengurangi pengeluaran bagi si oknum birokrasinya, dan yang kedua diharapkan dengan adanya efisiensi itu mampu meningkatkan profesionalisme kerja.
4: Menurut Purnomo, banyak tenaga pendidik yang harus menempuh perjalanan cukup jauh setiap hari untuk menuju tempat kerja. Sehingga dengan penugasan yang lebih dekat dengan domisili, biaya transportasi dapat ditekan secara signifikan. Dan selain memberikan manfaat ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan disiplin kerja pegawai, di mana jarak tempuh yang lebih pendek dinilai dapat mengurangi kelelahan selama perjalanan, sehingga guru dan tenaga kependidikan dapat lebih fokus menjalankan tugasnya. Pemkab Madiun juga menilai kebijakan pendekatan tempat tugas dengan domisili menjadi salah satu solusi untuk mendukung program efisiensi anggaran, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sehingga dengan waktu perjalanan yang lebih singkat dan biaya transportasi yang lebih rendah, tenaga pendidik diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Bergeser ke Ngawi, momen pendaftaran siswa baru melalui SPMB sejumlah sekolah jenjang SMP di Kabupaten Ngawi ada yang sepi pendaftar, namun ada juga yang pendaftarnya membludak. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi melaksanakan inspeksi mendadak SIDA untuk mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP. Antara lain di SMPN 5, SMPN 1, dan SMPN 2 Kabupaten Ngawi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan kegiatan SIDAK untuk memantau secara langsung proses penerimaan siswa baru di sejumlah sekolah negeri, terutama jenjang SMP di Kabupaten Ngawi. Hasilnya, ada sejumlah sekolah yang pendaftar calon siswa melebihi kuota, sementara sekolah lain cenderung longgar. Amin melanjutkan, hasil SIDAK di antaranya jumlah pendaftar calon siswa di SMP Negeri 5 Ngawi cenderung sesuai rata-rata. Sedangkan sekolah favorit seperti SMPN 1 Ngawi dan SMPN 2 Ngawi, jumlah pendaftar calon siswa membludak melebihi kuota.
7: Kami sudah SIDAK di SMP dulu, SMP berapa itu? 5, SMP 2, SMP 1, dan 3 SMP. Tapi hasilnya fokus SPMB, yang masih longgar itu SMP 5. Jadi masih longgar itu utama. Kalau SMP 2, SMP 1 sudah terpenuhi, malah buang. Malah buang, yang daftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia.
6: Amin berharap seluruh sekolah terus meningkatkan mutu layanan pendidikan agar mampu menarik minat masyarakat secara lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah tertentu. Diketahui, tahap pertama SPMP jenjang SMP dimulai melalui seleksi jalur prestasi dengan kuota sebanyak 35% dari total keseluruhan penerimaan siswa baru. Pengumuman hasil seleksi jalur prestasi telah dilaksanakan 9 Juni 2026. Proses pendaftaran SPMP di Kabupaten Ngawi berlangsung hingga 18 Juni 2026 melalui 4 jalur. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pacitan menertibkan reklame liar di kawasan perkotaan, utamanya di ruas jalan protokol. Angela Reska melaporkan.
8: Satpol PP Pacitan menertibkan reklame liar yang dipasang di pohon peneduh jalan, utamanya di jalan protokol. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Widianto, menerangkan, sementara ini Satpol PP Pacitan fokus menertibkan reklame di kawasan kota. Sebelumnya, Satpol PP Pacitan telah menghubungi pihak manajemen atau pemilik produk untuk segera mengurus izin dan memasang reklame di tempat yang seharusnya.
2: Ini sudah kami kok, sudah kami tindak lanjuti, kami sudah komunikasi dengan pihak manajemen, sudah mau. Selain itu kan, selain kami sudah menertibkan, untuk kedepannya manajemen juga mau memasangnya juga harus tidak dipaku di pohon, sama mau sudah kami tindak lanjuti.
8: Lebih lanjut, Widianto mengakui pihaknya menemukan salah satu perusahaan yang telah memasang reklame sebelum mengajukan izin. Ia pun mendorong manajemen perusahaan tersebut untuk segera melakukan komunikasi dengan Badan Keuangan Daerah atau BKD Kabupaten Pacitan. Widianto juga menghimbau kepada pemilik produk atau perusahaan untuk mematuhi perda yang berlaku dengan tidak memasang reklame di pohon peneduh jalan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pacitan menertibkan para pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani, namun tetap dengan mengedepankan komunikasi. Kembali, catatan disampaikan Angela Reska.
8: Secara bertahap, Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan kota. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan.
2: Sebenarnya sudah, mereka dari dinas itu sudah menyediakan, tapi sama para pedagang itu di tempatnya kurang strategis kan seperti itu. Karena yang dijual para PKL-PKL yang di jalan itu beda pak, karena tidak harus mangrok di tempat, karena mereka juga mau piling ke tempat-tempat yang seperti itu. Akhirnya agak kami ya menyikapi seperti itu.
8: Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan kantor baru Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun masih menunggu legalitas selesai. Diharapkan kantor baru ini bisa dibangun tahun 2026. Catatan disampaikan Aris Deka.
9: Rencana pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun saat ini masih tertahan karena menunggu rampungnya proses legalitas lahan. Gedung baru tersebut rencananya akan menempati bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun yang berlokasi di Jalan Dawuhan, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan, kejelasan legalitas menjadi syarat mutlak sebelum pembangunan dimulai. Hal ini sejalan dengan penekanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bahwa konstruksi baru bisa berjalan setelah seluruh dokumen legalitas selesai. Pihak Kemenhaj Kota Madiun berharap proses birokrasi ini bisa segera rampung karena proyek tersebut berkejaran dengan waktu. Jika gedung tidak berhasil dibangun pada tahun 2026, anggaran yang telah dialokasikan terancam hangus. Adapun seluruh pendanaan sebesar 2,1 miliar rupiah berasal dari pemerintah pusat yang penyalurannya dimasukkan ke dalam daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Jawa Timur. Sementara itu, Kemenhaj Kota Madiun bertugas mendampingi proses legalitasnya.
10: Untuk pembangunan kantor, ini masih nunggu legalitas. Karena memang Bappenas itu menekankan kepada kami, legalitasnya sudah selesai baru dibangun. Kan sekarang itu tanah itu masih kepemilikannya Pemkot. Sampai nanti ada penyerahan, ada berita acara serah terima, setelah itu diurus lagi di BPN, sertifikatnya jadi namanya Kemenhaj Kota Madiun, baru itu bisa dibangun. Jadi masih proses.
9: Dati mengatakan gedung baru ini nantinya akan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1045 meter persegi yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh Bagian Barang Milik Negara atau BMN. Terkait rancangan pembangunan, pihak Kemenhaj memutuskan untuk mengubah konsep awal dari dua lantai menjadi satu lantai. Hal itu dilakukan untuk memudahkan aksesibilitas bagi jemaah lansia. Secara tata ruang, bagian depan kantor akan difungsikan sebagai tempat pendaftaran haji, diikuti dengan ruang perkantoran di bagian tengah, serta fasilitas aula, musala, dan area parkir di bagian belakang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Ngawi dikabarkan oleh reporter Imam Malik, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi memastikan akan tetap ada pendampingan jemaah haji saat penjemputan meski hanya satu jemaah.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi memastikan adanya pendampingan jemaah haji saat pulang meski hanya satu jemaah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah, menyampaikan tidak hanya pendampingan saat keberangkatan, Kemenhaj juga akan mendampingi proses pemulangan jemaah. Pendampingan kepulangan oleh petugas secara berjenjang mulai dari Tanah Suci hingga tiba di Kabupaten Ngawi. Meski hanya satu jemaah dan tergabung dengan kloter daerah lain, Kemenhaj Ngawi akan tetap melakukan pendampingan.
11: Jemaah haji yang mandiri, artinya jemaah haji cadangan naik, itu nanti mekanisme perpulangan, jadi jemaah haji nanti akan dijemput dari kantor Kementerian Haji Umroh. Walaupun satu orang, kita tetap akan mendampingi, mengambilkan koper dan mengambilkan air zam-zam di embarkasi Surabaya sampai nanti kembali ke Kabupaten Ngawi ini akan tetap kita damping walaupun itu hanya satu jemaah.
6: Diketahui sebelumnya satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 308 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. 6 kloter lainnya yang di dalamnya ada jemaah haji Ngawi dalam proses pemulangan. Di antaranya kloter 37 ada 2 jemaah haji Ngawi dijadwalkan tiba di tanah air 10 Juni 2026. Masuk asrama haji Sukolilo Surabaya dijadwalkan pukul 21.50 10 Juni 2026. Kemudian keluar asrama haji Surabaya dijadwalkan 10 Juni 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Kabupaten Ngawi 11 Juni 2026 dini hari. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, sinergi Bulog dan Pemda pendistribusian bantuan pangan di wilayah Madiun Ngawi tuntas 100% tepat waktu dan tepat kualitas. Dayus Warno melaporkan.
12: Perum Bulog Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak sebesar 5.835 ton beras dan 1.167 kiloliter minyak kepada 291.753 PBP di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Langkah percepatan pendistribusian ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras, meningkatkan daya beli masyarakat, serta meringankan beban pengeluaran masyarakat. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agus Saryanto menegaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika harga beras, Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan PBP.
13: Bulog Madiun telah menuntaskan pendistribusian bantuan pangan 100% kepada keluarga penerima bantuan pangan sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.
12: Menurut Agung, bantuan pangan untuk wilayah Kota Madiun selesai didistribusikan pada bulan Maret, Kabupaten Madiun selesai di bulan April, dan terakhir wilayah Kabupaten Ngawi selesai didistribusikan pada tanggal 26 Mei 2026. Keberhasilan Perum Bulog Madiun menyelesaikan pendistribusian bantuan pangan sesuai target waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Bappenas tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi baik antara Perum Bulog dan pemerintah daerah dalam melaksanakan akselerasi atau percepatan pendistribusian bantuan pangan.
4: Selanjutnya, bantuan pangan ini merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi serta membantu meringankan beban pengeluaran ekonomi masyarakat. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD membentuk dan melatih desa kelurahan tangguh bencana atau Destana di Kelurahan Taman. Laporannya dihadirkan Ulfa Larasati.
14: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan desa kelurahan tangguh bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
15: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat gitu, persaudaranya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
14: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
16: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan 2 kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tangguh bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
14: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menyeriusi permasalahan sampah yang masih sering dibuang di aliran irigasi belakang Stadion Wilis. Untuk mencegah hal ini terulang, rencananya penambahan penerangan dan pemasangan CCTV akan dilakukan. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
9: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memberikan perhatian serius terhadap permasalahan sampah yang masih sering dibuang oleh warga ke aliran sungai di belakang gedung olahraga Gor Area Stadion Wilis. Guna mengantisipasi dan mencegah tindakan tidak bertanggung jawab tersebut terulang kembali, pemerintah kota berencana untuk menambah fasilitas penerangan jalan serta memasang kamera pengawas atau CCTV di sepanjang lokasi tersebut. Bagus mengatakan pembersihan di kawasan belakang Gor Area Stadion Wilis sebenarnya sudah rampung dilakukan beberapa waktu lalu. Namun perilaku buruk dari oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di aliran sungai kembali ditemukan. Hal itu diketahui saat dirinya melakukan peninjauan fasilitas umum bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Madiun pekan lalu. Melalui pemasangan lampu penerangan dan CCTV, diharapkan area tersebut tidak lagi disalahgunakan sebagai tempat pembuangan sampah liar.
17: Ya, ini kemarin sebenarnya setelah belakang gor ini kita bersihkan, sampahnya udah nggak ada, ini muncul lagi. Nah, makanya kayak koordinasi dengan lingkungan, nanti untuk saya menjaga, nanti akan kita tambahi lampu, CCTV, untuk mantau, dan tentunya saya berharap masyarakat sama-sama kita menjaga lingkungan. Ya, kalau TPA kan masih begitu, tetapi lingkungan ini harus bekerja sama, habis ini kita mulai pemilahan. Kalau ada tempat yang tempat sampah yang di lingkungan masing-masing dibuat di tempatnya sampah masing-masing.
9: Menyikapi kondisi ini, Bagus mengimbau dan meminta kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah. Ia juga menegaskan agar warga membuang sampah pada tempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah, serta mengajak semua pihak bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhir warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menegaskan penugasan 450 guru ASN ke lokasi yang lebih dekat dengan domisili bukan merupakan mutasi, melainkan penataan penempatan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendidikan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pacitan menertibkan reklame liar di kawasan perkotaan, utamanya di ruas jalan protokol. Pembangunan kantor baru Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Kota Madiun masih menunggu legalitas selesai. Diharapkan kantor baru ini dibangun tahun 2026. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendapatkan informasi lainnya di laman www.rri.co.id dan Anda bisa mengikuti media sosial kami, Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Juni 1983 terjadinya gerhana matahari total yang bisa teramati di Indonesia. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Peringat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun di pagi hari ini, meskipun sinar matahari di Kota Madiun sudah nampak cerah ya, tapi hawa dingin itu masih terasa, apalagi menuju dini hari luar biasa terasa dingin. Baik, untuk Anda semuanya pagi hari ini juga akan kami hadirkan informasi cuaca ya. Kita akan cross check bagaimana perkiraan cuaca hari ini wilayah Madiun dan sekitarnya bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari
2: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: yang
2: cuaca buruk.
3: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Saya sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Juanda, Mas Torik. Selamat pagi, Mas Torik.
5: Ya, selamat pagi, Mas.
0: Ya, Mas Torik, dini hari di Madiun terasa dingin. Benarkah demikian? Suhunya sampai dengan berapa derajat Celcius terasa dingin ini, Mas?
5: Ya, terima kasih. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya saat ini di wilayah Jawa Timur didominasi fenomena berdinding ya. Di mana memang cuaca akan sedikit terasa lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya. Memang terjadinya seperti Mbak bilang tadi, lebih cenderung dari hari hingga pagi. Dan suhunya ada di kisaran sekitar 19 hingga 21 derajat.
0: Baik, suhu minimumnya 19 sampai dengan 21 derajat Celcius ya. Dan ini apakah memang terjadi pada saat dini hari?
5: Ya, pada umumnya memang suhu itu untuk mengalami penurunan ketika menjelang dini hari hingga subuh.
0: Baik, jadi lebih terasa dingin gitu
5: lebih
0: ya.
5: Lebih dingin.
0: Baik, apakah di beberapa hari ke depan jauh lebih dingin, ataukah memang ini sudah terasa sangat dingin atau seperti apa, Mas Torik?
5: Ya, untuk beberapa ke depan memang masih ada potensinya untuk akan terasa dingin ya, Mbak ya. Cuman masih dalam koridor rata-rata.
0: Baik, baik. Jadi kalau dini hari sampai dengan pagi terasa dingin, pada saat siang cuaca terik atau seperti apa, Mas Tari?
5: Ya, untuk siang hari cenderung lebih terik dan juga sedikitnya pertumbuhan awannya, Pak.
0: Baik.
5: Jadi kalau kita melihat ke atas, mungkin kita istilah namanya sky blue ya, atau awan biru, di mana kita akan melihat langit berwarna biru, ya, karena tidak adanya pertumbuhan awan.
0: Baik, langit berwarna biru ya, karena tidak ada pertumbuhan awan. Baik, secara keseluruhan bagaimana untuk perakiraan cuaca wilayah Madiun, Mas Torik?
5: Ya, untuk perakiraan cuaca di wilayah Madiun diperkirakan pada pagi hingga nanti malam cuaca akan cenderung cerah, hingga nanti dini hari menjelang pagi esok harinya akan juga sama, ini cerah.
0: Baik, jadi dominasi cerah ya. Untuk suhu minimum tadi 19 sampai dengan 21 ya.
5: Betul.
0: Baik, maksimum ini sampai dengan berapa derajat Celcius, Mas Torik?
5: Hingga 30 derajat hingga 31.
0: Baik, jadi maksimum sampai dengan 31 ya. Dan itu terjadi pada saat tengah siang hari, seperti itu?
5: Ya, baik. Di kisaran jam 12 hingga jam 1 siang.
0: Baik, baik. Mas Torik, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk para pendengar di Madiun, selamat pagi, Mas Torik, selamat bertugas.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, bisa jadi dini hari tadi Anda terbangun gitu ya, karena memang cuaca dingin gitu ya. Tadi saya sempat berbincang sejenak dengan prakirawan BMKG Juanda melalui sambungan telepon ya, dalam info cuaca. Memang di Madiun itu untuk suhu minimumnya itu jam pada angka 19 sampai dengan 21 pendengar ya. Jadi memang terasa dingin pada saat dini hari, pun juga pada saat siang nanti tidak ada pertumbuhan awan ya. Jadi awan itu terlihat biru cerah seperti itu. Baik, pagi hari ini juga informasi harga pasar kami hadirkan untuk Anda pendengar. Rata-rata harga di pasar Kabupaten Ngawi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, untuk komoditas beras ya, di Kabupaten Ngawi ini juga stabil. Untuk yang premium kisaran harga Rp14.900, untuk yang medium kisaran harga Rp12.500. Harga gula hampir mendekati Rp18.000. Kalau minyak kita itu ternyata sudah di atas HET pendengar ya, terpantau oleh Siska Perbapo Jatim itu pada angka Rp21.000, padahal HET-nya itu adalah Rp15.700 ya. Daging sapi Rp120.000, daging ayam ini untuk saat sekarang ini terjangkau pendengar ya, kisaran harga Rp35.000. Untuk telur ayam itu Rp26.000 pendengar. Harga kacang kedelai impor di Ngawi terpantau pada harga Rp12.000, dan yang lokal pun juga pada harga yang sama. Harga cabai merah keriting ya, pedas pada harga Rp50.000, untuk cabai merah besar Rp60.000. Kalau untuk rawit merah sudah ada sedikit penurunan harga, kisaran Rp67.000 untuk 1 kilogramnya. Harga sayur mayur ya, kol atau kubis Rp10.000, kentang hampir Rp16.000, tomat merah Rp13.000, wortel Rp16.300, dan juga buncis kisaran harga Rp16.000 pendengar. Kalau untuk bawang merah ini jangan kaget ya, harganya kemarin sempat ada sedikit penurunan sedikit, tapi sekarang udah naik lagi, sudah Rp53.000. Kalau Anda beli seperempatnya berapa pendengar? Ada yang mungkin Rp12.000, ada yang Rp14.000 gitu ya, tergantung dari besar kecil ukuran dan juga kualitas bawang merah, itu juga mempengaruhi harga. Kalau untuk bawang putih, jangan kaget lagi kalau sudah naik lagi nih pendengar ya. Sempat kemarin Rp34.000, kali ini terupdate oleh Siska Perbapo itu pada harga Rp40.000 ya. Jadi hampir selip dengan harga bawang merah ini ya. Jadi benar-benar kita harus

0: Anda ini harus berhemat jarak tempuhnya juga, mungkin Anda bersepeda sajalah ya, kalau mungkin dekat dari tempat tinggal menuju ke tempat aktivitas sambil olahraga, jadi juga sambil Anda bisa ini ya menghemat pengeluaran. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun.
1: Demikian info harga pasar. Info stok darah hari ini.
0: Jam 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk update informasi ketersediaan stok darah, kami juga akan hadirkan rilis dari PMI Kota Madiun ya. Untuk golongan darah A tersedia 100 kantong, golongan darah B tersedia 123 kantong, golongan darah O tersedia 105 kantong, dan untuk golongan darah AB ini tersedia 4 kantong. Pendengar, kegiatan mobile unit donor darah hari ini akan dilaksanakan di Arta Boga mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.
1: Demikian info stok darah hari ini.

Pendengar Pro 1 tetap bersama kami ya. Nanti pukul 7 kurang lebih 4 menit lagi kami akan update informasi dari nasional dan juga internasional. Kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara.